0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu akan pakai gampungan data Dukcapil maupun data di BI, Dukcapil juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Karena dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Dari bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
5: Masih terus belum
8: dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi.

0: antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MPMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda

Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan.

batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif, begitu pun

dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus

Basuki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan

mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda,

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di pagi hari ini kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Di pagi hari ini suara warga terkait dengan asap kabut, apakah di daerah Anda masih begitu pekat atau sudah berkurang? Anda bisa menyampaikannya di pagi hari ini di 0565247774.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang pagi ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati,

Naik desakan kuat dari masyarakat. Perwakilan gabungan organisasi masyarakat Ormas menuntut solusi nyata dan penindakan tegas terhadap mafia BBM, bukan sekedar penerapan aturan yang dinilai tidak berjalan efektif di lapangan. Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa aksi, salah satunya Petrus Sabang Merah, menegaskan bahwa kehadiran mereka murni untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat Sintang yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Kami datang juga ke sini bukan mau ribut, Pak, sebenarnya, tetapi bagaimana ada solusi yang terbaik untuk seluruh masyarakat, tegas Petrus Sabang Merah di hadapan pihak Pertamina dan jajaran Forkopimda. Petrus secara khusus mengkritisi penerapan sistem barcode kode batang yang dinilai rapuh mengingat masih ditemukannya kendaraan dengan tangki modifikasi atau tangki siluman yang leluasa mengisi BBM melebihi kapasitas wajar hingga ratusan liter. Oleh karena itu, ia meminta agar aparat kepolisian memfokuskan penindakan pada para mafia bertangki siluman ini, bukan kepada warga kecil yang sekedar mengantri untuk menyambung hidup. Lebih lanjut, ia menyoroti disparitas harga yang mencekik warga di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Ketungau, Serawai, dan Ambalau, di mana harga BBM bisa menembus Rp25.000 per liter. Sebagai solusi taktis, Petrus mengusulkan adanya penetapan regulasi harga eceran batas atas, misalnya Rp12.000 per liter, yang wajib dipampang secara transparan di setiap kios pengecer untuk mencegah penimbunan. Menanggapi berbagai desakan tersebut, Sales Brands Manager SBM Pertamina Patra Niaga Muhammad Bisma Abdillah menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi seluruh masukan dan akan segera merapatkan barisan bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dari sisi SPBU, dari temuan-temuan kemarin yang sudah dilakukan dari seluruh lapisan masyarakat, kami akan tindak tegas dari sisi SPBU sesuai dengan peraturan BPH Migas yang berlaku. Nah, Bisma menjanjikan langkah konkret berupa penegakan sanksi bagi SPBU yang nakal. Sanksi yang disiapkan berjenjang mulai dari pemberian surat peringatan hingga tindak tegas berupa pemberhentian penyaluran pasokan dari SPBU bagi SPBU yang terbukti melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan jajaran Polres melalui Polda Kalbar. Salah satunya personel Satuan Pembinaan Masyarakat Polres melalui Aibtu Suparam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada warga terkait bahaya serta pencegahan karhutla Senin 7 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Aibtu Suparam menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, terutama di tengah cuaca yang cukup kering dan meningkatnya resiko terjadinya kebakaran. Dengan pendekatan yang humanis, personil Satbinmas mengingatkan warga mencegah karhutla bukan hanya tugas aparat tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Hal-hal sederhana seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api dapat membantu mencegah kebakaran meluas. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan cepat merambat dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Menurutnya, selain mengancam lingkungan dan ekosistem, karhutla juga dapat menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan masyarakat serta menghambat aktivitas sehari-hari. Karena itu, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah pencegahan sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, Satbinmas Polres Melawi berharap pesan-pesan Kamtibmas dan pencegahan karhutla dapat terus diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Dan jangan lewatkan pula nanti ada Bupati menyapa pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek mendukung bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan Manggalakni, perusahaan dan masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembentukan masyarakat peduli api di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi di Aula Kantor Camat Menukung Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi potensi karhutla. Nah, para peserta mendapatkan pembekalan terkait pentingnya peran masyarakat dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, melakukan pencegahan serta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. PLH Kapolsek Menukung Ibda Yakin Puas menyampaikan pembentukan kelompok masyarakat peduli api di wilayah Kecamatan Menukung diharapkan dapat menjadi garda terdepan bersama pemerintah dan aparat dalam mencegah terjadinya karhutla. Nah, keberadaan MPA juga diharapkan mampu mempercepat informasi apabila ditemukan titik api serta membantu upaya penanganan agar kebakaran tidak meluas. Ibda Yakin Puas menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya di tengah kondisi rawan kebakaran. Pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita untuk pagi hari ini dan selanjutnya Bupati Menyapa akan hadir sesaat lagi.

pesawat yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal inspirasi. Dan hari ini, seperti yang sudah kami sebar di flyer-flyer media sosial kami, bahwa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog khusus Bupati Menyapa, Bupati Mendengar bersama Membangun Sintang. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan DKBP3A. Sudah hadir di studio kami hari ini jajaran elit DKBP3A, dari kepala dinas sampai kabit-kabitnya sudah hadir di studio kami hari ini. Selamat pagi Pak Kepala Dinas, Pak Edi.
1: Selamat pagi Bang Dian.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun kabut-kabut masih ada sikit-sikit lah nih ya.
1: Masih ada. Semoga sering hujan lah lagi.
0: Semoga sering hujan. Tadi malam cuma dapat guntur kayaknya Sintangnya. Nggak dapat hujannya kita nih.
1: Plus gerimis dikit-dikit lah.
0: Ya gerimis dikit-dikit lah. Tapi ya lumayan hari ini kayaknya nggak sepekat biasanya lah nih. Dan kemudian selain Pak Edi ada juga Ibu Imelda Safarisa, Ibu Imelda manggilnya atau Ibu?
2: Bu Ica.
0: Bu Ica, oke. Bu Ica, Kabid Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di DKBP3A. Sehat juga Ibu ya?
2: Sehat, Alhamdulillah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan kemudian ada Bu Seligati. Bu Seligati, Seligati.
2: Ya, Seligati.
0: Seligati. Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKBP3A juga. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bang Dian.
0: Sehat lah ya.
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Iya, dan sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana program dari DKBP3A yang kemudian mensupport program Bupati Sintang. Kita kemarin sempat sibuk juga untuk ngejar KLA tuh, Pak. Ya. Kita beberapa kali kayaknya kita ketemu di Nordu waktu itu, kemudian memanggil dari dinas-dinas untuk kemudian datang ke sana mengisi itu. Sejauh apa, Pak? Kemudian hasilnya? Sudah ada pengumuman kah atau seperti apa hasil KLA kita kemarin di Kabupaten Layak Anak itu?
1: Ya, makasih Bang Dian. Ya. Jadi, selamat pagi semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai, tapi kita kalau tidak salah sekitar
2: 15,
1: tanggal 15 kemarin kita di posisi 900 penilaian kita 911.
0: Ya,
1: kemungkinan kita kan bisa naik lah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi Layak Anak atau dan kabupaten kota Layak Anak di kita nih.
0: Kemarin kan sebelumnya kita di posisi apa ya?
2: Madya
0: kan? Ya. Yang target kemarin Pak Edi bilang tuh kita mau naik tingkat kan ke apa kemarin?
1: Ke Nindya.
0: Ya. Kayaknya kalau di angka 911 itu bisa.
1: Insya Allah bisa.
0: Optimis bisa. Ya. Oke ya, semoga lah ya. Tapi pengumumannya kapan sih Pak? Kepastiannya belum ada juga ya ininya ya?
1: Tanggal 15 bulan ini.
0: Bulan ini? Kita harap-harap cemas lah ini ya. Harap-harap cemas nunggu. Lumayan kerja keras juga tuh kemarin dari DKBP3A terkait dengan KLA itu. Ya. Dan kemudian kita balik ke kabut asap lagi nih, kemarin kita perpanjang lagi nih Pak BDR anak-anak nih.
1: Iya.
0: Ini teman-teman DKBP3A melihat kondisi sekarang kayak gimana nih efeknya ke anak-anak nih Pak?
1: Sebenarnya BDR itu salah satu solusi lah. Iya. Kita dalam rangka melindungi anak-anak sih sebenarnya. Melindungi anak-anak. Tinggal di rumah aja orang tua harus melihat anak. Jangan ketika BDR lalu digunakan anak-anak untuk main justru main di luar. Yeah. Nah, itu juga berbahaya. Karena memang kemungkinan biasanya kalau kabut asap seperti ini ISPA tingginya, ISPA dan lain-lainnya mungkin bisa demam dan ya segala macam.

0: macam lah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kabut asap seperti ini. Kalau kita lihat dari BMKG kan partikulatnya juga cukup tinggi, sampai ke tingkat berbahaya lah.
1: Sangat berbahaya. Ya,
0: sangat berbahaya. Dan kita berharap orang tua juga memantau ketika BDR ini diberlakukan, pihak sekolah, pihak apa, pemerintah daerah menginginkan anak-anak itu supaya stay di rumah, belajar di rumah. Jadi ini juga partisipasi semua pihak lah, termasuk tetangga di sekitar, untuk mencegah anak-anak yang memang bermain. Bukan kita melarang bermain loh, tapi dalam kondisi seperti ini berharap anak lebih banyak di rumah aktivitasnya, termasuk belajar.
1: Tapi memang agak susah tuh Pak. Saya punya anak dua tuh di rumah tuh, BDR tapi ya keluar terus, susah. Tapi memang itu keputusan bersama lah ya, dari kan kemarin dengar statement dari Pak Roni juga ke Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa mengumpulkan tuh dari berbagai OPD untuk bagaimana masukannya terhadap program BDR ini. Karena ada pro kontra juga ternyata terkait dengan BDR nih. Ternyata ada kekhawatiran tingkat pendidikan kita kemudian jadi menurun karena program ini. Apakah itu menjadi concern juga dari DKPP 3A apa terkait dengan pendidikan anak kita kalau terus-terusan seperti ini? Atau pertimbangan apa yang kemudian kemarin disampaikan oleh DKPP 3A terkait dengan program BDR ini?
0: Ya, terkait dengan BDR, kita sih melihat bahwa antara pendidikan anak kemudian dengan BDR, tinggal optimalisasi dari guru bagaimana BDR-nya ini. Kan ada yang memang, nah kesulitan kita kalau anak-anak BDR, kalau yang punya sinyal, daerah yang punya sinyal mungkin bisa, mungkin bisa berlangsung ya proses belajar mengajar guru di satu sisi, mungkin dengan sistem Zoom dan segala macam. Tapi untuk anak-anak kita yang di daerah yang memang minim sinyal, kemudian perangkat juga minim, misal listrik nggak ada, listrik hanya hidup malam, nah ini juga jadi berpengaruh. Kemudian kelas-kelas jauh, kemudian tingkat ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Tidak semua anak yang punya ada gadget kan yang bisa itu. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan lah. Bahan pertimbangan. Tidak bisa juga kita melakukan bahwa BDR ini, oh kita skup Sintang. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu yang kondisinya sangat minim, infrastruktur dasar sangat minim, kemungkinan bisa lakukan sekolah secara seperti biasa. Nah, ini mesti dipilah lah. Tapi kalau untuk Sintang yang tingkat pencemaran udaranya juga cukup berbahaya, kita juga harus melihat, kita harus mempertimbangkan kesehatan anak. Nah ini juga pernah, kan memang kesehatan anak amat sangat berpengaruh sampai dia besar. Bukan hanya tingkat pendidikan saja kita yang kita melihat. Itu pertimbangan-pertimbangan dari kita.
1: Itu kemudian disampaikan kemarin ketika dikumpulkan lah kemarin kan dari berbagai stakeholder kemarin ketika memutuskan apakah BDR diperpanjang atau tidak itu. Memang itu jadi concern bersama kita sekarang dengan kondisi asap yang sekarang, dan bisa jadi kemungkinan diperpanjang lagi, bahkan kita belum tahu nih kapan
2: berakhirnya.
1: Kalau diperpanjang terus repot juga pendidikan anak-anak kita nih, Pak Edi. Kemudian ternyata kalau di DKBP 3A tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Sally sebelum kita on air, ini ada dua kementerian ternyata yang kemudian ada di DKBP 3A lah. Karena ada Menteri PPA dan juga Menteri apa tadi?
2: Kemendikbangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
1: Iya.
2: BKKBN lah ya.
1: BKKBN lah kayaknya ya. Dan gimana tuh Pak? Repotnya lebih repot atau sebenarnya malah cukup membantu untuk di DKBP 3A dengan adanya dua kementerian berada di dalam satu OPD gitu Pak?
0: Sebenarnya enggak juga repot ya. Karena memang tupoksi kita sesuai dengan tupoksi yang kita lakukan di sini kan, tupoksi sesuai dengan SOTK kita, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah ini kita melakukan tugas-tugas pemerintah daerah secara teknis kita lakukan di kita. Malah lebih bagus ya, makin banyak kementerian. Cuman repotnya kita harus koordinasi di banyak kementerian. Tapi kalau pendanaan biasanya mudah-mudahan kalau satunya lepas dana, mungkin dari kementerian yang satu bisa dukung kita seperti dana DAK atau apa ya. Nah ini yang perlu kita tinggal kita melihat saja.
1: Jadi bukan jadi masalah juga sebenarnya ada dua kementerian yang harus dikomunikasikan dan lain-lain. Dan juga sebenarnya sangat dekat dengan Kementerian Kesehatan sebenarnya. Kalau ini kan kalau dari DKPP 3A ini bagaimana kesehatan ibu, kesehatan anak, stunting. Oh itu tuh. Saya ke Bu Ica sekarang. dari Kabid Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Bagaimana kemudian tingkat kasus ke apa namanya perlindungan terhadap anak, kasus perempuan di Sintang? Trennya bagaimana sekarang? Apakah masih standar-standar aja atau ada peningkatan atau seperti apa? Mengingat sekarang kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Kementerian Agama. Ini cukup tinggi kalau menurut Kementerian Agama terkait dengan dispensasi pernikahan. Nah, kan kita bisa lihat nih hulunya udah ada minta dispensasi lumayan banyak. Artinya tingkat pernikahan dini tinggi, meningkat artinya. Dan udah bisa kita baca gitu loh. Ini kalau pernikahan di usia masih belum matang aja mungkin tinggi, artinya ada potensi permasalahan keluarga juga akan tinggi gitu. Minimal potensinya, belum tentu memang terjadi masalah, tapi potensinya sudah ada gitu. Dari DKPP 3A sendiri, temuan-temuannya bagaimana? Apakah juga peningkatan itu?
2: Terkait dengan kasus-kasus perkawinan anak misalnya di Sintang itu, kalau berdasarkan data di 2024 itu ada 231. Okay. Kemudian di 2025 terjadi penurunan. Ini menurut data. Nah, ini kan yang terlaporkan. Kita tidak tahu kalau yang tidak dilaporkan. Karena apa? Ternyata khusus untuk sekarang ini istilahnya bukan lagi pernikahan dini, perkawinan anak.
1: Perkawinan anak,
2: Iya, perkawinan anak. Jadi salah satu upaya kami untuk mencegah perkawinan anak itu kami tetap mengadakan semacam sosialisasi, baik kepada lintas OPD, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan sebagainya, termasuk juga ke sekolah-sekolah, terutama untuk yang tingkat SMA yang memang usia-usianya sudah mulai memikirkan untuk rencana pernikahan. Kami coba untuk melakukan semacam sosialisasi pencegahan untuk perkawinan anak.
1: Karena usia-usia SMA ini kan usia-usia mulai naksir. Jadi
2: mulai bucin.
1: Jadi gitu ya. Nah, kalau kasus sebelumnya saya pernah ngundang guru nih di sini, Bu. Di zaman-zaman COVID itu bahkan ada guru-guru yang membujuk anak-anak untuk kembali ke sekolah gitu. Adakah temuan-temuan seperti itu kembali masih muncul? Artinya niat sekolah anak-anak turun entah apapun alasannya. Bisa jadi kalau dulu gurunya cerita karena udah ada bisa kerja sawit, bisa kerja emas, sehingga itu kemudian membuat anak-anak tuh
2: motivasinya
1: turun gitu. Masih ditemukan kasus-kasus seperti itu sekarang?
2: Masih cukup banyak juga. Apalagi ini kan ada program dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten untuk menuntaskan ATS ya, anak tidak sekolah yang dari apa Kementerian Pendidikan. Nah, jadi teman-teman kita di Dinas Pendidikan juga tetap memiliki program yang terkait dengan penuntasan anak tidak sekolah. Nah, memang kendala di lapangan itu tadi kurang motivasi anak-anak untuk kembali lagi ke sekolah. Walaupun sebenarnya program dari dinas terkait juga cukup gencar untuk memetakan kira-kira anak-anak yang memang harus balik lagi ke sekolah, baik dari melalui paket C, paket-paket, kemudian ada PKBM dan sebagainya.
1: Itu lebih banyak di pedesaan atau di perkotaan, Bu? Masalah-masalah itu?
2: Masalah-masalah itu banyak di pedesaan.
1: Banyak di pedesaan ya. Ini jadi
2: problem juga.
1: Ini kalau kita ke lapangan ngasih sosialisasi pendanaan kita banyak
2: di efisiensi.
1: Tadi Ibu curhat nol ya, Bu, programnya nol rupiah. Iya, mana sekarang dengar-dengar WVI di Sintang juga udah close program, padahal sebenarnya lumayan membantu kan Pak Edi ya dulu dengan adanya NGO-NGO semacam itu ya. Masih ada tidak NGO-NGO yang semacam WVI ini tapi masih aktif gitu di Sintang? Mungkin Pak Edi bisa bantu.
0: Nah, kita berharap semua NGO bisa kolaborasi dengan kita terkait dengan anak. Tapi yang khusus ke anak, perempuan, kemudian pemberdayaan itu di, memang WPI. Yeah. Nah, kita berharap WPI ya, berubah wujud lah.
1: Yeah.
0: Tapi tetap masih konsen di misalnya perlindungan anak, kemudian pemberdayaan perempuan. Mm-hmm. Nah, kita sangat menyayangkan sekali memang, tapi apa boleh buat lah.
1: Yeah.
0: Kalau memang udah close program.
1: Yeah, yeah.
0: Dan kita dengan situasi seperti ini, peran NGO itu cukup besar.
1: Yeah.
0: Nah, cukup besar. Nah, kita coba menggiring teman-teman NGO lainnya untuk bergerak. Yeah. Karena memang belum terblow up lah. Banyak kasus di kita, kasus anak.
1: Yeah.
0: Terkait apa, anak berhadapan dengan hukum, kemudian anak bermasalah, kemudian anak jadi korban, termasuk korban apa, bullying, kemudian KDRT di rumah tangga, korban termasuk anak korban perceraian dari orang tuanya. Banyak sekali kasus-kasus anak. Di sampai tanggal 2026 di Juli 2026 kita sudah ada 26 kasus, 11 alhamdulillah kita bisa selesaikan. Selebihnya kan kita ada penanganan nih, misalnya kasus seperti pelecehan seksual dan segala macam itu penanganan di pihak Polres, karena memang kita ada kerjasama. Nah, terkait dengan pelaksanaan program, kami menggandeng lah teman-teman OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian ada Kemenag, ada KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kemudian seluruh paskes kita bergerak. Nah, di kita juga ada salah satu UPT di kita, Unit Pelayanan Daerah, itu untuk melakukan pendampingan terhadap korban anak, termasuk perempuan yang di apa, termasuk dalam kekerasan rumah tangga. Di sana kita ada kerjasama dengan rumah sakit umum daerah, kemudian dengan puskesmas, pendampingan kita ada psikolog, kemudian ada pendampingan dari hukum juga kita, dari Polres juga kita ada bersama-sama dengan Polres untuk menuntaskan kasus-kasus itu.
1: Okay.
0: Semoga tahun 2025 ada 60 kasus. Semoga kita nggak sampai segitulah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Sampai Juli udah 26 nih, jangan-jangan bisa naik lagi.
1: Nah, itu.
0: Tapi kita berharap nggak usah lah.
1: Yeah.
0: Ya, kasusnya. Ya.
1: Apalagi kalau misalnya kasus-kasus semacam ini biasanya kayak fenomena gunung es. Ya.
0: Yeah.
1: Jadi sedikit yang ketahuan, tapi ternyata banyak sebenarnya yang terjadi.
2: Juga.
1: Banyak yang terlaporkan juga gitu. Nah, kalau ada menurut saya ada beberapa sebab tuh kenapa tidak terdata. Nah, dengan itu satu, mungkin belum terlalu tahu bagaimana cara melaporkan.
0: Iya.
1: Kemudian kalau melaporkan nanti jangan-jangan malah saya yang bermasalah misalnya, apalagi kalau misalnya pertengkaran melaporkan jangan-jangan jadi pencemaran nama baik lah, lain-lain. Iya. Kalau di DKPP 3A sendiri tuh punya tenaga apa namanya, profesionalnya tidak ketika misalnya ada masalah seperti itu, nanti ada pendampingan atau mungkin dijelaskan dulu tahapan-tahapannya Pak. Kalau misalnya saya bermasalah nih, ada anak bermasalah misalnya mendapat kekerasan, atau istri misalnya dapat kekerasan, apa kemudian step-step yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan kayak perlindungan dari DKPP 3A?
0: Ya, pertama-tama memang konsultasi sama kita dulu.
1: Oke, datang aja
0: okay. Konsultasi. Kalau nggak bisa datang, cukup by phone kita, yang khususnya dalam kota ya, kota kita, tim kita akan datang ke rumah. Apa sih masalahnya? Nah, biasanya kadang-kadang kalau ibu ada kekerasan di rumah tangga, nggak mau di rumah, kan ada suaminya.
1: Betul.
0: Datang ke kita konsultasi seperti apa. Kalau ada singkat sampai kekerasan, ada bukti apa kekerasan secara fisik. Nah, ini kan perlu kita tangani visum nih.
1: Yeah.
0: Kita kerjasama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas di visum dulu. Kemudian nanti bersama teman-teman Polres kita juga sama-sama komunikasi.
1: Okay.
0: Jadi kita nggak usah ragu sih sebenarnya.
1: Datang aja ke kita
0: UPT, konsultasi ya. Nanti bersama-sama nih kita kan ada UPT-nya yang isinya ada pekerja sosial, kemudian ada apa tenaga psikolog, kemudian ada tenaga bantuan hukum, kemudian dia juga bisa hubungi Polres, teman-teman Polres. Ini tindak lanjutnya seperti apa nih?
1: Jadi sebenarnya enggak usah ragu juga ya, dan enggak repot juga sebenarnya kalau misalnya mau melaporkan kejadian di diri masing-masing. Tinggal datang ke dinas. Kalau misalnya ada kontak salah satu apa namanya staff di DKPP 3A pun bisa. Silahkan ya Pak ya.
0: Bisa.
1: Tinggal akan dihubungi nanti ada apa namanya ada bagian yang memang bisa menangani itu lah ya Pak ya.
0: Iya.
1: Sejauh ini sudah banyak yang melakukan itu, melaporkan langsung ke situ, kemudian by phone gitu.
0: Ya. Kita 26 kasus kita sampai Juli yang kita tangani. alhamdulillah kemarin laporan dari kepala UPT-nya ada 11 yang sudah selesai. Sudah selesai. Nah, yang selebihnya kan masih dalam proses on process. Kemudian selebihnya ada ditangani melalui hukum. Misalnya ada ada ya trafficking apa. Kemudian ada pelecehan seksual seperti itu, persetubuhan terhadap anak. Itu kan dah ranahnya hukum dah. Itu penanganannya di luar kita.
1: Betul. Nah, ya, dan itu kemudian menjadi ranahnya teman-teman kepolisian yang juga punya MOU dan punya kerjasama yang baik kan dengan DKPP 3A kan?
0: Kita sudah MOU.
1: Ya, sama. MOU dan segala macam. Ya. Jadi nanti begitu ada kasus yang memang cukup membahayakan atau ada tindak pidananya di situ, jadi ranah kepolisian. Oke, saya ke Bu Sally sekarang, Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Bu Sally, tentu berkaitan dengan anak-anak ini, kesejahteraan mereka juga pasti kita pikirkan, bagaimana mereka kemudian bisa menjadi anak yang apa namanya, yang memang emas lah, generasi emasnya, generasi emasnya kita ini kan kita usahakan. Nah, kemarin Bu Sally juga bahkan jadi host di RRI untuk membicarakan tentang bagaimana kesejahteraan anak itu dimulai dari keluarga. Betul. Dimulai dari orang tua, bahkan bagaimana mempersiapkan anak-anaknya. Termasuk juga kemudian ternyata ada hubungannya dengan kesejahteraan secara ekonomi dalam keluarga. Seluas itu ternyata bidangnya DKBP 3A. Betul. Nih. Betul. Bu Sally.
2: Betul. Iya. Iya. Di bidang KB kebetulan kita memang salah satu tupoksinya terkait dengan pembangunan keluarga, ya, ketahanan keluarga. Nah, di situ ada beberapa pembinaan yang dilakukan, misalnya seperti bina keluarga balita, ada bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Artinya siklus hidup ini kan. Nah, terkait dengan anak, memang kami juga ada tugas tambahan dari pusat, yaitu penanganan stunting, pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kaitannya juga dengan anak, ya, kesejahteraan anak. Betul. Nah, bagaimana di bidang kami itu tupoksinya adalah membina mulai dari remaja, calon orang tua, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk masuk di kehidupan berkeluarga. Ya, artinya berumah tangga itu tidak hanya cukup misalnya kesiapan secara fisik, misalnya dari sisi umur, tapi kita juga perlu mempersiapkan diri secara ekonomi, artinya punya penghasilan, kemudian secara mental, sehingga menghasilkan generasi-generasi atau keturunan yang bebas dari stunting, generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting. Ya, itu dia generasi emas di 2045 ya Bang, sesuai dengan cita-cita bangsa kita, Indonesia emas, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Seperti itu. Jadi memang di bidang KB itu salah satu tugas, yaitu pembinaan ketahanan keluarga yang untuk mencapai keluarga berkualitas.
1: Jadi sebenarnya ini juga keroyokan kan, Bu, program stunting ini kan. Betul, teman-teman dari Dinas Kesehatan juga kayaknya cek kesehatan gratis tuh yang disasar memang teman-teman SMA kan.
2: Betul.
1: Perempuan terutama, bagaimana kemudian mempersiapkan apa namanya, mempersiapkan diri lah, fisik, mental, kalau misalnya di umur sekian tuh harus mempersiapkan apa-apa. Betul. Kemudian resiko-resikonya. Kerjasama juga dengan puskesmas-puskesmas berarti?
2: Ya, jadi memang kalau di Dinas KB ini kan memang sifatnya koordinatif ya. Jadi semua kegiatan kita itu sifatnya lintas sektor. Ya, termasuk dengan kesehatan, Kementerian Agama, kemudian OPD-OPD lain yang terkait. Dalam kegiatan pencegahan stunting itu kita juga punya tim kabupaten. Nah, itu lintas sektor, bahkan dari pihak organisasi masyarakat juga ada kita libatkan, akademisi. Karena artinya program pencegahan stunting dan program lain ini memang harus dilibatkan, ya kan, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor. Betul. Artinya keroyokan lah kita gitu untuk melaksanakan program ini. Ya, memang tujuannya tadi itu kalau untuk anak ya, kesejahteraan anak itu tadi ya agak terwujud, anak yang sehat, cerdas, kuat, ya, dan bebas dari stunting.
1: Nah, kita sempat ini juga Bu, peliputan tentang bagaimana sekarang tren persiapan pranikah tuh cukup apa namanya tuh cukup tinggi sekarang. Mungkin kesadarannya udah lumayan tinggi sekarang. Ada peran DKBP 3A di situ?
2: Iya, ada. Jadi di tahun 2023 kita kebetulan mengeluarkan ya peraturan Bupati nomor
3: 60 tahun 2023 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mm. Nah, itu dalam rangka juga untuk percepatan penurunan stunting waktu itu, Bang. Jadi memang tujuannya adalah bahwa setiap calon pengantin itu mereka mendapatkan jadi yang pertama itu pemeriksaan kesehatan. Mm. Yang kemudian yang kedua adalah konseling pranikah.
1: Okay.
3: Nah, jadi diwajibkan bagi semua calon pengantin itu untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan bahwa secara fisik dan mental, karena ternyata di pemeriksaan kesehatan itu juga ada pemeriksaan kesehatan mental. Mm. Mereka dinyatakan sehat secara fisik dan mental. Yeah. Kemudian mereka diwajibkan untuk mengikuti konseling pranikah oleh tokoh agamanya masing-masing.
1: Yeah.
3: Dengan materi salah satunya adalah pencegahan stunting. Mm. Dengan harapan bahwa pada saat mereka masuk ke pernikahan, mereka benar-benar siap gitu menjadi orang tua dan nantinya melahirkan generasi yang memang bebas dari stunting itu. Jadi kita sudah punya regulasi, dan saya kira Perbup ini mungkin satu-satunya baru Sintang yang punya, ya, di kabupaten lain belum ada gitu untuk Perbup ini.
1: Cukup progresif juga Sintang untuk terkait hal itu, ya. Kemudian tentu saja selain memang apa namanya tadi pencegahan stunting, tapi juga kan bagaimana di dalam keluarga tidak boleh ada KDRT dan segala macam tentunya isi di dalamnya kan.
3: Jadi memang kita juga ada tentang pola asuh, ya, pengasuhan. Jadi bagi remaja, nah itu nanti pembinaannya melalui kelompok kegiatan bina keluarga remaja. Yang dibina ini keluarga atau orang tua yang punya anak remaja di rumah, bagaimana mereka mengasuh anak-anak remaja, karena anak remaja ini kan kelompok yang dibilang anak sudah lewat, dibilang dewasa belum nyampe kan, gitu.
1: Betul.
3: Nah, ini memang ada perlu edukasi khusus buat orang tua untuk menghadapi anak-anak remaja. Sehingga anak remaja kita ini boleh bertumbuh, ya, mereka berkembang menjadi remaja-remaja yang memang kuat lah, ya. Cerdas, kuat, sehat, dan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Karena kita juga ketahui bersama, ya, isu terkait dengan pergaulan bebas, ya, semakin marak saat ini kan itu. Jadi memang orang tua yang punya anak remaja zaman sekarang ini memang perlu ekstra lah. Bagaimana mereka mempelajari pola asuh atau pengasuhan bagi anak-anak remaja gitu, untuk mencegah juga terjadinya pergaulan bebas. Kalau pergaulan bebas berarti ada kehamilan tidak diinginkan.
1: Ya.
3: Nah, inilah yang nanti menjadi resiko melahirkan anak-anak stunting lagi nih. Jadi arahnya pasti ke sana nih kan.
1: Lingkaran.
3: Iya, seperti lingkaran setan gitu. Ya. Jadi memang harus untuk memutuskannya memang mulai dari komunitas terkecil di masyarakat, dari keluarga itu sendiri.
1: Iya,
3: itu.
1: Iya. Kemarin waktu Bu Siti masih di Satpol PP tuh sering cerita tuh, saya sering, Bang, dapatkan anak-anak kita nih.
3: Iya.
1: Kita temukan di kompleks-kompleks yang tidak seharusnya gitu, di kos-kosan,
3: di penginapan gitu.
1: Temuan-temuan semacam itu bagaimana kemudian DKPP 3A menyikapinya, Pak? Adakah kemudian langkah-langkah apa namanya yang dilakukan oleh DKPP 3A terhadap hal seperti itu?
0: Ya, itu salah satu anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya yang tadi yang kita tangani. Lalu kita untuk wilayah hulunya kita mulai dari itu, seperti yang Bu Sally sampaikan, bahwa kita ada pendampingan catinnya calon pengantin. Nah, tadi ada pendampingan dari psikolog juga akan untuk kesehatan mental, kesehatan jiwanya. Kemudian secara fisik mungkin diperiksa segala macam, diberikan apa pemeriksaan teknis di CKG lah, rangkuman CKG. Di kita juga ada pembinaan terhadap anak-anak. Kita ada forum anak di tempat Bu Ica nih, ada forum anak kan, anak-anak yang kemarin Hari Anak Nasional, teman-teman forum anak itu, teman-teman forum anak. Jadi ada suatu forum anak-anak di Kabupaten Sintang nih membentuk forum anak. Nah, di situ kita berinteraksi. Nanti ada pembinaan-pembinaan dari kita dari bermacam berbagai OPD lah. Anak kumpul. Kalau terkait lingkungan ini loh, pengetahuan terbaik lah. Kita memberikan wawasan kepada anak-anak, memberikan wawasan di luar yang mereka terima di sekolah. Termasuk pembinaan-pembinaan seperti itu tadi, pencegahan kekerasan, bullying segala macam dari antar anak. Kemudian anak-anak yang di forum anak ini bisa menularkan ilmunya ke teman-teman di sekolah. Biasanya pendidikan sebaya katanya. Kalau antar anak tuh, nah, ini cycle kami ini diberikan seperti ini, diberikan sini. Dan kita berharap itu bisa menular ke yang lain. Kemudian ada genre, generasi berencana. Kalau forum anak tadi 12-17, genre itu 17 ke atas. Generasi berencana itu seperti itu. Nah, seperti itu juga ada di kita. Kita pembinaannya di situ. Nah, kita berharap komunitas kecil dari keluarga ini ada satu anak yang poro mana atau ada satu anak yang dari genre itu tadi bisa menularkan di keluarganya. Paling tidak mereka punya persiapan nanti ke depan. Nah, persiapan ke depan kita memulai dari situ. Kemudian terkait dengan yang sudah berhadapan dengan apa masalah hukum, kita coba dampingi, kita dampingin, berikan pendampingan. Kalaupun ada permasalahan, kan banyak sekali latar belakang ya. Ada ekonomi, ada kekerasan dalam keluarga, kemudian ada macam-macam lah. Tapi lebih banyak di keluarga. Nah, kita lakukan pendampingan. Kita ada psikolog, kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan paskes-paskes yang ada, baik puskesmas maupun rumah sakit ADM Jun, termasuk RSJ kita juga kerjasama di sana. Jadi kita lintas sektoral memang. Kita coba hangkum. Nah, tugas DKBP3A ini kalau kita melihat, saya melihat cukup luas. Dari yang baru lahir sampai secara teknis mungkin dinas kesehatan secara teknis, tapi kami pembentukan karakter segala macam itu di DKBP3A rupanya. Ini cukup tinggi. Nah, dan kami berharap ke depan mungkin melalui forum ini kita nyampaikan dengan teman-teman NGO kalau bekerja sama, kita berharap bisa kerja sama-sama kita untuk mempersiapkan generasi emas di 2045.
1: Betul. Ini apalagi teman-teman WVI close program di sini ini memungkinkan apa namanya NGO-NGO lain yang bergerak di bidang yang sama untuk bisa datang ke Sintang dan memiliki program yang sama ya, Bu Ica ya. Dan kemudian tadi Pak Edi juga bilang efektif itu ketika misalnya teman-teman sebayanya yang ngasih tahu ada genre, ada forum anak, dan kemudian, nah ini Pak, kadang-kadang teman-teman yang sudah ada di forum anak, genre itu tuh memang yang udah bagus-bagus gitu, yang sebenarnya yang perlu disasar ini kan teman-teman yang memang ikut organisasi pun tidak mau, sekolah pun tidak mau. Nah, melihat tidak fenomena-fenomena seperti itu, saya ya cukup meyakini Pak, yang ketangkap itu pasti tidak ikut forum anak, tidak gitu-gitu. Bagaimana kemudian DKBP3A melihat hal ini, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya kira-kira Pak ya? Ini kan forum anak udah ada. Genre udah ada. Harapannya kan mereka gabung ke situ. Tapi anak-anak ini saya cukup yakin tidak mau gabung-gabung seperti itu. Gimana cara kita nih Pak?
0: Ya, saya seperti sampaikan Bu Ica, kita konsen ke sekolah. Konsen ke sekolah, sosialisasi di sekolah, kerjasama dengan sekolah, dengan guru BP-nya ya, dengan penyuluhan kalau nggak salah ya, guru BP-nya. Kita kerjasama seperti itu. Nah, kemudian kita juga bekerjasama dengan nanti ke depan kita buka ke toko-toko agama. Mungkin di ramanya remaja masjid, kemudian di komunitas-komunitas sekolah minggu segala macam. Nah, kita dorongnya seperti itulah. Kita kerjasama bentuknya seperti apa. Nah, kita inginnya seperti apa. Lalu pendekatan sekali lagi bermasalah ini kan berbagai latar belakang penyebabnya. Peran orang tuanya juga kita turut. Nah, kami kemarin ada di beberapa sekolah, kami coba untuk pengasuhan tata cara, misal ayah ikut mengantar ke sekolah. Itu sekolah programnya. Jadi ayah-ayah kita kumpulin nih, kumpulin ayah-ayah, kita dialog. Ada psikolog kita nih, psikolog klinis, bagaimana kita melihat sampai sejauh mana kedekatan anak dengan orang tua. Rupanya anak-anak bermasalah itu bisa menyebabkan karena memang fatherless, misalnya kan, dan segala macam lah. Mungkin ibu bekerja, ayah bekerja, anak-anak sendiri. Di forum-forum itu di sekolah kita tidak hanya sosialisasi, tapi kita ajak orang tuanya sama tukar pikiran seperti apa. Terbuka kasusnya, apa sangat terbuka kasus. Kemarin kami di Dedai, kemudian Binjai kita Hulu. Di Binjai Hulu. Karena keterbatasan penganggaran itulah kami tidak bisa menjangkau semua. Keinginan kita nih seluruh sekolah kita jangkau seperti itu.
1: Kalau Sarawak agak repot tuh Pak
0: Kami kalau memang bisa intercept seperti itu, kita akan intercept. Dan kita bisa melibatkan lebih banyak, misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakatnya kita ajak. Malah kita ajak kemudian tokoh-tokoh setempat kita ajak, kemudian yang bisa membimbing lah, yang bisa membimbing mereka. Nah, seru juga kegiatannya. Ternyata ayahnya, baru ayahnya sadar. Ternyata selama ini aku salah. Anakku seperti ini, bisa seperti ini. Jadi kita ada jalur ruang diskusinya di sana. Masukkan. Nah, hal-hal seperti yang kita lakukan, kita persiapkan. Pokok seluruh lini yang bisa kita intercept, bisa kita masuki, kita coba jajaki.
1: Kadang memang apa namanya, terlalu percaya sama anak juga agak repot juga tuh Bapak Ibu ya. Dikirim dari kampung, sekolah di kota, cerita apapun dari anak percaya gitu, tapi kemudian lost control gitu.
3: Itu fenomena tuh.
1: Nah, apalagi sekarang kan di Sintang ya cukup banyak tuh kos-kosan segala macam. Jadi cerita apapun dari anaknya percaya gitu. Dan itu juga cukup banyak apa namanya fenomena-fenomena semacam itulah. Kan kalau cerita Bu Siti, lagi-lagi cerita Bu Siti yang kebanyakan yang diamankan sama Bu Siti waktu di Sapo PP kan ya anak-anak kos sebenarnya.
3: Anak-anak dari daerah.
1: Anak-anak dari daerah. Dan ya itu fenomena itu cukup lazim ditemukan pada saat itu. Dan masih banyak sekali sebenarnya permasalahan anak yang kemudian bisa kita bicarakan di sini, tapi waktu juga dibatasi oleh jam, sehingga di akhir perjumpaan kebersamaan kita dengan Dinas DKBP 3A ini, kemudian apa-apa lagi sih Pak yang target-target dari DKBP 3A di dalam waktu dekat untuk terkait dengan anak, ibu, perlindungan pada anak, perlindungan terhadap ibu gitu di Sintang ini?
0: Masih Bang Dian.
1: Kami
0: berharap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kasus kasus-kasus anak, kita berharap menurunlah, menurun. Nah, ini memang perlu kerja keras semua pihak, bukan hanya di kami. Nah, kasus-kasus kita banyak sekali nih, stunting dan segala macam. Banyak hal yang memang perlu kita kerjasama. Kami berharap nanti ke depan kami membuka diri, nah di DKBP 3A mungkin dari termasuk RRI lebih banyak menyuarakan hal seperti itu. Misalnya ketika kami melakukan pendampingan, mungkin RRI juga bisa terhadap korban blow up-nya sedikit. Kemudian kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan pidana lah, mungkin ada salah satu, mungkin bisa ada semacam apa, wawancara dengan si apa, pelaku atau apalah, seperti itu. Nah, ini bisa memberikan penyadaran kepada apa, kepada masyarakat secara luas. Nah, ini ingin kami lakukan. Kemudian kami berharap ke depan mungkin kerjasama dengan lintas sektor ini aman-aman sangat penting ya. Penting sekali. Kemudian keterbukaan masyarakat, mereka lebih, bukan hanya kita, tapi lebih aware lah dengan lingkungan, terhadap terutama kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat tuh aware lah. Berat sekali, harus peduli dengan tetangga di sekitarnya. Ini yang perlu sekali kita, bagaimanapun kita sebagai sebuah bangsa, kita harus mempersiapkan semuanya, bukan hanya tanggung jawab si A, si B, tapi tanggung jawab kita semua. Kami berharap seluruh stakeholder yang ada ini, dalam rangka kita mempersiapkan generasi emas di 2045, kita sama-sama melangkah ke depan. Ini yang kita harapkan dari itu.
1: Bu Ica mau ada tambahan?
2: Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan forum anak ini, kami sampaikan informasi bahwa forum anak kita setiap tahunnya dilibatkan dalam menyuarakan aspirasi. Jadi ada suara anak. Untuk tahun 2026 ini ada 7 suara anak yang memang mereka suarakan pada saat Hari Anak Nasional beberapa waktu yang lalu, dan sudah direspon oleh Bapak Wakil Bupati Sintang, sehingga mungkin kedepannya hal-hal yang terkait dengan aspirasi anak mungkin bisa kita bisa kita penuhi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi mereka. Nah, kemudian yang kedua, forum anak juga sebagai pelapor dan pelopor ini, mereka juga termasuk sering menyuarakan sampai ke tingkat kecamatan untuk membentuk forum anak di setiap kecamatan, bahkan kalau memang memungkinkan sampai ke desa. Nah, ini juga ada satu, mungkin ini sebagai informasi juga bagi kita semua. Kemarin ada audiensi dari salah satu siswa SMA 1 Sintang. Dia akan mewakili Kalimantan Barat mengikuti Parlemen Remaja DPR RI tahun 2026, di mana dia menjadi salah satu utusan dari Kabupaten Sintang. bersama dengan teman dari Sekadau. Hmm. Dan ini cukup membanggakan kita karena apa? Anak tersebut akan menyuarakan terkait dengan perundungan. Hmm. Kebetulan anak tersebut kemarin melakukan audiensi kepada kita di dinas. Hmm. Menyatakan bahwa dia membuat semacam inovasi di sekolahnya. Okay. Terkait dengan laporan-laporan perundungan yang terjadi di sekolah. Okay. Mudah-mudahan kita berharap anak tersebut bisa mewakili suara dari Kabupaten Sintang khususnya dan umumnya mewakili Kalimantan Barat. Yeah. Sehingga bisa menjadi yang terbaik di pusat nanti. Yeah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Iya, yeah, terima kasih. Oh, nanti bisa jadi narasumber di sini juga, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol di sini.
2: Oke.
1: Okay. Yeah, Bu Sally, terkait dengan program di bidang Ibu nih, apa yang mau disampaikan?
3: Mungkin saya kaitkan dengan anak juga ya. Yeah. Jadi kebetulan di bawah binaannya bidang KB itu forum genre itu tadi ya, generasi berencana. Saya kira RRI juga sudah banyak terlibat di kegiatan anak-anak. Yeah. Dan saya kira memang sama dengan yang disampaikan Pak Kadis, peran media ini juga sangat penting. Yeah. Ya, untuk mempublikasikan, mengangkat, sehingga orang di luar itu paham, oh ini dinas KB itu bukan hanya terkait alat kontrasepsi yang saya sampaikan, ternyata di dalamnya juga ada tentang pembangunan keluarga, bagaimana mewujudkan keluarga yang punya ketahanan keluarga, sehingga itu tadi terhindar dari anak-anak kita yang mungkin pergaulan bebas. Yeah. Ya. Memang kita kalau lihat ke belakang, ke hulunya, biasanya dari dalam rumah ada masalah ya anak-anak ini. Nah, forum genre ya dibentuk memang salah satunya memang untuk itu. Ya, selain itu tujuannya memang untuk penyiapan kehidupan berkeluarga, karena mereka ini juga calon-calon orang tua yang nantinya akan juga punya anak-anak gitu ya. Jadi saya kira perlu kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa ada ini loh forum genre yang nanti di dalamnya itu ada teman-teman yang akan mengedukasi teman sebayanya nih. Dan bagaimana kita mempublis ini supaya menarik untuk anak-anak, mungkin tertarik mau ikut di situ. Karena saya lihat di beberapa, saya sudah kurang lebih 4 tahun masuk ke tahun kelima dalam membina genre, anak-anak yang aktif terlibat di forum genre ini pada saat mereka masuk ke bangku kuliah mereka juga akan sangat aktif. Ada yang sampai ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri. Ada yang ikut organisasi kelas internasional. Ada yang bahkan menjadi duta di tingkat provinsi akhirnya ya. Jadi memang ternyata forum ini sangat berguna gitu untuk mereka belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana mereka menyampaikan pendapat ya, dan terbiasa untuk mengedukasi lah ya melalui berbagai cara ya, mungkin kalau kayak sekarang lewat media sosial itu mereka juga sangat aktif jadi menyampaikan informasi-informasi. Saya kira mungkin itu ya pesan saya, media RRI salah satunya jangan bosan-bosan untuk bekerja sama dengan kami ya untuk mempublis kegiatan anak-anak kita. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
1: Pasti Pak Edi, Bu Sally, Bu Ica, kalau dikabari ada tahu ada kegiatannya teman-teman di KBP 3A, kita datang lah.
0: Ada satu lagi Bang Dian. Mungkin waktu
1: aman.
0: Kami ingin nanti ketika misal ada produk-produk hukum, misalnya ada kebijakan daerah, memang harus melibatkan anak-anak. Misalnya di Musrenbang ya.
1: Betul.
0: Musrenbang dilibatkan forum-forum mana, forum anak apa? Genre itu tadi. Kemudian misalnya kalau kita lihat, kita sudah ada perda loh, perda Sintang ini sebagai kabupaten layak anak. Kita ada perda nomor 1 2026 kemarin. Nah, itu yang mewadahi sebagai payung hukum hak-hak anaknya ada di sana. Salah satu seperti itu. Misalnya dari produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak, mungkin keterlibatan di mereka. Mereka kita berikan kesempatan akses lah untuk bersuara, untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka di forum misalnya. Misal kalau penetapan jam malam terkait dengan itu, nah anak tuh diajak sebenarnya, dari forum-forum seperti itu anak tuh diajak misalnya. Kalau termasuk kebijakan sekolah dari rumah tadi ya, belajar dari rumah, BDR belajar dari rumah, anak-anak gimana nih? Ada enggak pendapat kira-kira? Mungkin kadang-kadang kita kalau kita normatif semua ya berdasarkan, tapi ada suara anak yang memang tidak apa. Baru kita sadar seperti ini loh kepentingan mereka, inilah yang dimaui mereka sebenarnya. Ada hal-hal seperti itu nanti ke depan kita berharap OPD atau siapapun yang punya keterlibatan terkait dengan apa hak-hak anak itu melibatkan mereka lebih banyak, memberikan akses kepada mereka. Mungkin itu pesan kami Bang Dian.
1: Terima kasih Pak Edi, Bu Ica, Bu Seli sudah hadir studio kami hari ini. Yang memang kadang-kadang orang tua nih kadang-kadang jadi sok tahu tentang anak-anak nih. Kita enggak dengarkan apa kata anak-anak kan. Betul. Makanya tadi Pak Edi bilang, coba dengarkan mereka deh gitu. Jangan-jangan masalah yang mereka hadapi sekarang beda dengan yang dihadapi orang tua zaman dulu. Sehingga suara mereka ini penting loh untuk kita dengar ya.
2: Sudah Pak beda Edi. Generasi kan.
1: Sudah beda generasi, tantangan mereka juga beda. Dulu kita enggak pernah dibully lewat media sosial. Sekarang bisa jadi mereka kan. Nah, itu yang mungkin memang suara-suara anak-anak ini penting loh untuk kita dengar bersama lah ya. Oke, dan terkait dengan tadi kasus sudah 26 ditemukan sampai saat ini Juli ya. Setidaknya ada 26 kasus. Kita tidak bisa bilang itu rendah atau tinggi karena satu kasus saja itu sudah cukup memakan waktu,
2: pikiran, kemudian tenaga.
1: Iya, dan korbannya ada gitu. Harusnya satu udah terlalu banyak gitu ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus serupa dan bisa kita tekan bila perlu sampai nol lah kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga dan
2: perkawinan
1: anak gitu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir studio kami hari ini, Kadis, Bu Ica, Bu Celi. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini.
2: Amin.
1: Dan pendengar, demikian obrolan kami hari ini di Bupati Menyapa, edisi ngobrol dengan DKBP 3A Kabupaten Sintang. Saya Dian Benyuda undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Boleh kita foto kali?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang siang ini bersama saya Yaptro ya, temani Anda di hari Kamis ini tanggal 10 September 2026 dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, tetap jaga kesehatan dan ya semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini, karena memang kondisi cuacanya juga masih belum stabil dan juga masih kurang sehat juga ya. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker juga. Dan pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program Satu RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, dan tentunya aplikasi ini bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram dan juga Facebook dan juga TikTok ya, RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar ya di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar, sudah di jam 10 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, Kemendag dorong UMKM tembus pasar global dengan AI. Dan tentunya informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memamparkan kecerdasan artificial atau AI untuk memudahkan pemasaran dan menembus pasar global. Dan Kemendag juga menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan umkmindonesia.id bagi pelaku UMKM. Budi juga menjelaskan pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah, dan menurutnya pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang sangat penting. Budi juga menilai UMKM perlu bergerak cepat ya, agar tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang telah menggunakan teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pro 1.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Bit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
4: Bu. Ibu.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program Masa 1 RRI Sinta. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah bentuk Satgas pastikan KDMP optimal dukung perekonomian. Dan mengutip dari laman rri.co.id, pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dan pembentukan Satgas KDMP ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur atau BPBUMN. Dan sebelumnya Menko Purbaya melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi Eferi Juliantono dan Kepala BPBUMN Doni Oskaria. Dan juga menurutnya penegaknya Satgas memiliki peran penting dalam memastikan KDMP dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal. Salah satunya juga memastikan penyaluran barang-barang tertentu dan barang subsidi yang dapat memanfaatkan infrastruktur KDMP. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id.
1: Pro 1

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, baik pendengar, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan jam 10 ya, lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, OJK percepat pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Dan informasi ini tentunya kami kutip dari laman rni.co.id. Kepala Eksekutif Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Sarjito mengatakan pembangunan BMKS dimulai dari nol, dan ia juga menyebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini mempercepat penyiapan regulasi dan kelembagaan agar BMKS dapat beroperasi ya sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Dan langkah awal yang menjadi prioritas OJK ini adalah penerbitkan peraturan OJK atau POJK sebagai landasan penyelenggaraan BMKS, dan regulasi tersebut juga ditargetkan segera memperoleh persetujuan DPR sebelum diundang-undang pada 17 September 2026. Ya, selain OJK, pembentukan BMKS masih menunggu peraturan presiden yang mengatur daftar mineral dan komoditas strategis untuk diperdagangkan melalui bursa. Sarjito juga menegaskan perdagangan nantinya tidak langsung mencakup seluruh komoditas strategis. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar ya, menantikan warta berita, menantikan dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia.

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Yeah, I think fully deserve 3 points.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliot diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun

bukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari

0: was a slow start.
1: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
0: And I was able to reset and somehow get out of that one.

0: Jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh sudah cukup baik, ini ada beberapa bulan, dan persiapannya sudah cukup support sejauh itu. Ya, pastinya karena itu dari game pertama saya sudah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap kuat. Ya, pastinya
1: senang. Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga

Ya, tanggal 29 September 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, semara kita dari miliknya Sandi Sandoro. Dan pendengar, sudah di jam 11 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah kita ikuti Warta Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yatro ya, temani Anda pendengar di Sintang siang ini. Dan juga kami informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan zuhur, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami karena dengar Anda.

Ya baik pendengar, sudah di jam 11:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda David. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang Pendengar. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda ya, sudah di jam 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa makan siang juga ya, saya sibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa sempatkan diri untuk makan siang ya, walaupun kadang kita bingung ya mau makan apa gitu ya, tapi memang harus makan dan tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca kita yang saat ini ya di Kalimantan masih berkabut juga. Dan tentunya jangan lupa gunakan masker juga bagi Anda yang mungkin saat ini ingin bepergian juga. Oke, tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara

Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program Masa 1 RRI Sintang. Dan tahukah Anda ya kita mungkin pernah, bagi Anda yang mungkin pernah mendengar Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki 4 kanal utama yang berbeda, mulai dari Pro 1 hingga Pro 4 ya. Sebenarnya maksud pembagian tersebut dan apa sih fungsi masing-masing kanal? Ya, jadi pembagian ini membantu RRI menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP dengan lebih terarah. Mulai dari, ya selain itu, siaran juga dapat menjangkau pendengar dari berbagai kalangan sesuai minat dan kebutuhan masing-masing. Ya, program Masa 1 atau Pro 1 ini menyajikan informasi umum untuk masyarakat luas. Siarannya juga mencakup berita, pendidikan, budaya, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat. Ya, Pro 1 juga sering disebut sebagai kanal umum atau RRI klasik ya. Isinya memang dirancang menjangkau pendengar dari berbagai kelompok usia. Nah, untuk Pro 2 atau program 2 ini lebih menyasar pendengar remaja.

0: Dan anak muda ya, musik terupdate, hiburan, gaya hidup, dan siaran interaktif yang memang menjadi ciri utamanya. Ya, gaya siaran Pro 2 dibuat lebih fresh dan dekat dengan generasi muda, dan kanal ini memang menjadi ruang ya bagi anak muda untuk bisa menikmati hiburan sekaligus informasi ringan. Ya, untuk program A3 atau Pro 3 ini fokusnya pada berita dan informasi nasional. Siarannya mengudara sepanjang hari ya melalui jaringan RRI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan Pro 3 juga menghadirkan dialog interaktif yang juga melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi dari lapangan juga ikut memperkuat laporan berbagai peristiwa nasional. Dan program 4 atau Pro 4 ini menonjolkan budaya dan kearifan lokal ya. Siarannya juga mencakup musik tradisional, kesenian daerah, dan program bernuansa budaya. Melalui Pro 4, RRI juga ikut merawat dan juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, salah satu program andalan ya memang masih punya pendengar setianya, yakni siaran Wayang Kulit ya. Dan LPP RRI juga terus berkomitmen memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan bagi masyarakat luas. Dengan berbagai saluran tersebut, empat kanal utama ini juga menjadi wujud peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk semua kalangan. Dan untuk informasinya tentunya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Baik pendengar, informasi kita selanjutnya ya, tabung dari Tabung Kayu hingga hadir di Semapon, proses transformasi radio, dan tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Radio ini telah mengalami perubahan bentuk seiring kemajuan teknologi komunikasi. Pada masa awal, radio juga menggunakan tabung vakum ya sebagai penguat sinyal dan memerlukan perawatan intensif. Ya, kehadiran radio ini jauh lebih efektif dan dapat diakses melalui smartphone yang dibawa kemana-mana. Ya, seiring kemajuan teknologi komunikasi ya, radio telah mengalami banyak perubahan. Dulu radio masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, dan kini bentuknya lebih ringkas ya. Pada masa awal perkembangannya, radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas dan mudah, dan butuh perawatan lebih intensif. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah dibawa. Kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio juga mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Ya, di satu sisi perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Melansir dari Balai Loka Monitor Ternate ya, teknologi AM dan FM ini menjadi metode penting juga dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Seiring kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus ya. Siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan komputer kini juga dapat dipakai untuk mendengarkan radio, dan pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Ya, radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak tergantung pada pemancar konvensional. Ya, selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah ya. Pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Ya, pendengar menantikan warta berita siang ya hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 10 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Mobil ranti CWC Sat Samapta Polres Kadau bergerak pada malam hari menuju Dusun Selalong, Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau kemarin. Mobil tersebut membawa sekitar 6.000 liter air bersih untuk warga yang mulai kesulitan mendapatkan air setelah sumur-sumur mereka mengering akibat kondisi kemarau. Kasat Samapta Polres Kadau Ibtu Insan Malau mengatakan warga Dusun Selalong selama ini mengandalkan air hujan dan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi kemarau membuat ketersediaan air semakin menipis. Air yang dibawa mobil EWC kemudian dibagikan kepada warga sekitar 100 kepala keluarga menerima bantuan air bersih tersebut. Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Sintang melalui penyaluran air bersih di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang pada Jumat besok. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan rencana penyaluran air bersih pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau. Ia menjelaskan, masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dipersilakan datang ke lokasi untuk mengambil air yang telah disediakan. Warga dapat membawa wadah masing-masing baik berupa galon maupun wadah penampungan air lainnya. Menurut Kapolsek, penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk keperluan rumah tangga selama kondisi kemarau masih berlangsung. Kapolsek Sintang Kota menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk respon Polri terhadap kondisi masyarakat yang saat ini mulai mengalami keterbatasan air bersih. Ia menambahkan, sumur bor yang menjadi sumber air untuk kegiatan tersebut merupakan fasilitas yang dibangun oleh Polri dan telah diresmikan beberapa waktu lalu oleh Bupati Sintang.
3: Masyarakat Sintang, Kecamatan Sintang, terkhusus di Sintang Kota, jadi kita akan melaksanakan pembagian air bersih. Rencananya kita melaksanakannya hari Jumat di depan SMP Pancasetya 2 di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin. Silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil. Nanti akan kita distribusikan. Insya Allah airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
2: Lebih lanjut, Kapolsek berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. Danindra Sita melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap, personel Polsek Menukung bersama unsur TNI dan pemerintah kecamatan membagikan masker kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Menukung. PLH Kapolsek Menukung, Ibda Yakin Puas menyampaikan petugas membagikan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar dan jalan raya. Selain itu, Ibda Yakin Puas mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dengan masyarakat. Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
4: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Roni meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah di tengah kondisi rawan kebakaran seperti saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
5: Kita menghimbaulah ke seluruh masyarakat apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk bagaimana seluruh masyarakat kita sama-sama mengantisipasi, bahkan untuk membakar, pokoknya dilarang membakar lah, bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam waktu dekat ini jangan kita lakukan.
4: Roni menegaskan masyarakat sebaiknya untuk sementara tidak membakar sampah, mengingat kondisi saat ini yang dinilai membutuhkan kewaspadaan lebih terhadap potensi kebakaran. Roni berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dapat membantu pemerintah dan petugas dalam mencegah bertambahnya titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sintang. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Vol Terminal Sintang Rabu kemarin. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung mendampingi pihak Pertamina menerima perwakilan massa dengan kondusif. Wakil Bupati menjelaskan kendala utama distribusi dipicu musim kemarau panjang sehingga jalur sungai tidak bisa dilalui dan mengangkut atau pengangkutan BBM terpaksa dialihkan sepenuhnya lewat jalur darat dari Pontianak. Menanggapi tuntutan massa, Pemkab Sintang berjanji segera merumuskan langkah taktis melalui regulasi dan surat edaran untuk menertibkan penyaluran di tingkat SPBU. Sementara itu, Kapolres Sintang mengapresiasi aksi damai tersebut dan menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemda untuk menindak tegas potensi pelanggaran distribusi BBM di lapangan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika ada yang melanggar, maka dikenai sanksi hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Roni menerangkan jika ditemukan adanya korporasi yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah tugasnya hingga ancaman pidana maupun denda. Sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembakaran lahan oleh korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda miliaran rupiah. Pemkab Sintang berkomitmen memproses hukum pihak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Pihak perusahaan diingatkan untuk patuh pada arahan dan kewajiban dari pemerintah pusat yang melarang total pembukaan lahan komersial atau skala besar dengan metode bakar. Perusahaan diwajibkan menggunakan metode pembukaan lahan tanpa membakar. Florensius Roni menyebut memang ada beberapa laporan diterima pihaknya mengenai kebakaran.
7: Tapi kalau perusahaan yang melaporkan lahannya kebakaran itu ada, Pak?
8: Berapa banyak, Pak?
7: Tapi itu memang kebun aktif. Jadi nggak mungkin kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun, yang lagi kebun itu terbakar ada apa? Ya, jadi tapi kalau untuk kita menemukan sampai hari ini sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah kecamatan Sungai Kedian. Yang kebun sawitnya lagi panen terbakar itu kalau nggak salah perusahaan PT SDK ya.
6: Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan wajib menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran internal di area konsesi mereka. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menambahkan, pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan Satgas Karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Sementara itu, di lokasi berbeda, sebagai langkah preventif menyikapi kabut asap akibat karhutla, personel Polsek Silat Hulu membagikan masker kepada masyarakat di simpang 3 depan kantor Kecamatan Silat Hulu. Selain membagikan masker kepada pejalan kaki dan pengendara roda 2, petugas juga menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, dan tenggorokan. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap. Kondisi udara wilayah Desa Beluh Meliau, Kecamatan Kutungau Hilir, Kabupaten Sintang berangsur membaik. Sekolah melakukan persiapan belajar tatap muka kembali. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Hujan mengguyur wilayah Desa Beluh Meliu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang selama dua hari lalu membawa dampak positif terhadap kondisi kabut asap, hujan yang juga disertai gerimis pada malam sebelumnya membuat kondisi udara berangsur membaik. Asap akibat pembakaran yang sebelumnya mengganggu aktivitas masyarakat kini mulai berkurang. Kepala SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Sukarti, mengatakan kondisi ini memberikan dampak positif. Berkurangnya asap diharapkan dapat mendukung kembali aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Pihak sekolah berharap kegiatan pembelajaran secara luring dapat kembali dilaksanakan seperti biasa mulai Senin mendatang setelah sebelumnya kegiatan belajar dilakukan melalui belajar dari rumah.
9: Alhamdulillah, ini di kondisi di Ketungau Hilir, tepatnya di Desa Beluh Meliau, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, sudah dua hari ini hujan ya. Jadi ini sudah cerah karena asapnya sudah berkurang, pembakaran-pembakaran itu memang tidak ada lagi seperti itu, alhamdulillah, sehingga aktivitas belajar mengajar mudah-mudahan Senin sudah dilaksanakan seperti biasa, tatap muka atau luring. Kalau belajar daring di rumah itu memang kurang efektif juga, kadang-kadang itu kan gak apalagi kasih tugas. Senin kemarin kita Zoom meeting, jadi bisa di absen satu-satu anak. Yang penting kita informasikan, pastikan dia yang punya sinyal terdekat.
8: Menurut Sukarti, pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah dinilai masih kurang efektif. Selain kendala jaringan internet, pembelajaran daring juga membuat guru lebih banyak memberikan tugas kepada siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. Suryatini melaporkan.
0: Tim Satgas TNI memberikan penyuluhan karhutla kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 KN Hilir. Sebanyak 379 siswa SMAN 1 KN Hilir penuh antusias mengikuti penyuluhan mitigasi karhutla dari Satgas TNI KN Hilir Kabupaten Sintang. Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah KN Hilir, Kolonel ARH Saptarendra, mengatakan dalam pembangunan nasional saat ini generasi muda tidak saja sebagai

0: Aksi tanya jawab siswa baik terkait karhutlah maupun peluang menjadi prajurit TNI serta tips supaya bisa lulus di sekolah kedinasan. Sementara itu Kepala SMA 1 Kayan Hilir Helena Dewi Purwanti mengatakan rasa bangga dan syukur atas kehadiran Satgas TNI melakukan penyuluhan tersebut mengingat wilayah Kayan Hilir ini berada di daerah perlintasan menuju Sintang dan saat ini selain waspada akan karhutlah juga tidak harus memperkuat juga kita harus memperkuat karakter anak-anak terhadap bahaya narkoba dan pengaruh modernisasi. Terkait dengan kegiatan penyuluhan Satgas TNI, Helena juga tegaskan ya bahwa hal itu merupakan bagian komitmen dirinya bersama seluruh perangkat sekolah dan siswa dalam mendukung kebijakan pemerintah. Cadangan beras Pemkab Sintang masih dalam kondisi aman. Stok tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan, termasuk untuk membantu masyarakat jika ada yang terdampak karhutlah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Cadangan beras pemerintah daerah Kabupaten Sintang masih dalam kondisi aman hingga September 2026. Stok tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan, termasuk untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla pekan lalu menyebutkan, cadangan beras pemerintah daerah mencapai 88.865,5 ton di akhir Agustus 2026. Meski demikian, Lili menegaskan cadangan beras pemerintah daerah tetap harus dijaga agar tidak sampai kosong. Penyaluran akan dilakukan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Melaporkan, Pak, untuk cadangan beras pemerintah daerah sampai pada hari ini stoknya masih dalam aman, Pak, angka aman 88,865,5 ton. Kalau memang harus disalurkan juga nanti ada tata caranya juga kalau memang ada masyarakat kita yang terkena dampak dari kebakaran ini nanti.
1: Selain cadangan beras, pemerintah juga masih menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM memperoleh 10 kg beras per bulannya. Sehingga untuk periode 3 bulan, masing-masing KPM menerima totalan 30 kg yang disalurkan melalui Bulog Sintang. Lili mengatakan pemerintah akan melakukan pemetaan kembali terhadap kondisi akses di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan pangan dapat menjangkau seluruh penerima sesuai waktu yang telah ditentukan. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya Yatro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang. Sudah di jam 13:40 ya waktu Indonesia Barat. Ya, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Yotro, ada rekan Fitri dan juga ada April.
1: Halo.
0: Halo, halo. Mana nih Fitrinya nih?
2: Hai.
0: Gimana ya? Coba lagi. Lagi.
2: Halo.
0: Oh, ada ya? Ada enggak sih?
1: Ada.
0: Oke, kita dalam rangka menyambut HUT RRI ya ke 81. Besok tentunya, dan di studio sudah bersama dengan rekan Fitri. Fitri saat ini bidangnya di mana nih Fitri?
2: Kalau aku di bidang layanan dan pengembangan usaha, Bang Yeptro.
0: Itu apa aja sih, Fit?
2: Nah, kalau untuk bidang layanan dan pengembangan usaha tuh kami terdiri dari humas, ada PPID. Nah, okay. Jadi kami tuh bagian pencitraan.
0: Pencitraan. Oke. Okay,
2: marketing okay. Juga.
0: Marketing juga. Wih, banyak ini. Berarti seandainya kita mau misalkan kirim-kirim berita, boleh lah ya?
2: Boleh banget, itu memang bidang kami Bang Yeptro. Kalau mau beriklan, mau promosi, itu okay. Bisa lewat bidang kami.
0: Oke, jadi begitu ya, seandainya ada yang mau kirim iklan atau berita gitu ya, itu memang ke bidangnya Fitri ya, Fit ya?
2: Iya, benar sekali Bang
0: Yeptro. Oke, kita saat ini di Pro Dangdut nih, Fit. Ada April juga sih di studio ya. Untuk lagu-lagu kita apa nih, April?
1: Nah, untuk nanti kita bakalan yang pertama nih, kita bakalan dengerin lagu 7 Sumur dulu dari Elvi Sukaisih. Ada Tahu Tempe dari Irma Darmawangsa, Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur, Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT, Jaga Selalu Hatimu dari Melinda, Penggemar Dangdut dari Irwan, Cintaku Cintamu dari Mansyur S, Setiap Tikungan dari Ivan Gunawan, Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja, Terkesima dari Iis Dahlia, Tanyakan Pada Bulan dari Ika KDI, dan ada Om Telolet Om dari Imei Mei.
0: Oke, ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut kita, pendengar. Tentunya bersama saya Yotro, ada Fitri dan juga
1: ada April di sini.
0: April. Gimana nih cuaca di Sintang saat ini, gimana Fit?
2: Untuk cuaca di Sintang mungkin lebih better lah ya Bang dibanding yang kemarin-kemarin tuh kabutnya tebal banget.
0: Pekat sekali ya Fit ya. Kita kalau misalkan keluar sebentar aja ngap gitu ya.
2: Benar sekali Bang Yotro, memang disuruh di rumah aja Bang.
0: Suruh di rumah terus kita kalau di luar sebentar aja udah ngap, terus mata juga ikutan perih.
2: Iya benar.
0: Kayaknya memang di Sintang ini kita agak serba gitu ya. Serba apa gitu ya?
2: Serba-serba, pokoknya serba-serbilah.
0: Oke. Akhirnya kita dengarkan lagu pembuka dulu kali ya di Pro Dangdut kita. Ada lagu 7 Sumur dari Elvi Sukaisih dan juga Tahu Tempe dari Irma Darmawangsa. Ini lagunya. Dan silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung juga bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

0: April. Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja, April, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah, April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: Ya baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana?
1: Halo.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Bu Mandi Penai, gimana kabarnya Bapak Buman?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar mereka bertiga tuh?
1: Alhamdulillah, baik juga.
2: Iya. Apa lagunya tadi?
1: Lagunya ada Tahu Tempe dari Irma Darmawangsa, Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansyur, Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT.
2: Iya, Termiskin di Dunia.
1: Oh iya, Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT.
2: Iya, boleh spesial kah?
1: Boleh dong, silahkan.
2: Spesialnya buat Tayuk ada di Seluang, buat Paman Macin ke Kalung Jaya. Buat Galin Deberan Penai. Itu aja, selamat siang.
1: Oh iya, selamat siang.
0: Ya baik, tadi ada Bu Mandi Penai ya, yang request lagunya Termiskin di Dunia tadi ya.
1: Iya, betul. Oke, sekali.
0: Terima kasih buat Bu Mandi Penai ya. Selanjutnya di belakangnya Bu Mandi ada siapa nih? Kita terima kembali di line telepon.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Alma di Jetak Lengkong.
1: Iya, Mama Alma. Mama Alma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, kakak gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Bang Yetro sehat juga.
1: Bang Yetro sehat juga.
3: Amin, Kak Fitri juga sehat.
1: Iya.
3: Iya. Lagunya Iis Dahlia aja, Kak.
1: Iis Dahlia, judulnya
3: ya, ada kan, Kak?
1: Kasima. Ada dong.
3: Ada, lagunya mau dikirim untuk mereka di Betang sana sama Amoy, Mama Etung juga, Dina sama Leman. Nah itu aja, Kak. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Oke baik, ada Mama Alma tadi ya,
1: iya,
0: di Cetak yang request lagunya Iis Dahlia. Oke silakan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada Fitri juga nih. Fitri mau ini enggak?
4: Kita sapa-sapa.
0: Kita sapa-sapa. Oke, siap. Ada siapa di sana?
4: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Mama Peggy di Sintang.
4: Mama Peggy di Sintang.
5: Iya, apa kabarnya bertiga?
4: Baik. Kakak gimana kabarnya?
5: Puji Tuhan, sehat semua.
4: Sehat ya. Ini mau request lagu apa ini, Kak?
5: Lagunya apa tadi ya? Tetap selalu hatimu ada apa tadi?
0: Jaga selalu hatimu dari Melinda.
4: Oke.
0: Oke.
5: Kita bertiga di situ ya, supaya enggak ngantuk.
0: Oke, siap.
5: Salamnya untuk Om itu di Sambas. Yo, Bang Yetro. Sama bertiga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih kembali ya Mama Peggy tadi. Selanjutnya ada siapa di sana? Kita terima kembali ya.
4: Iya. Halo Pro Dangdut.

0: sudah sambat.
1: Iya, Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Fitri, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Fitri. Salam kenal, Mbak Fitri.
0: Salam kenal kembali, Bu.
1: Iya. Saya mau request lagu, Mbak.
0: Iya, request apa ini, Bu? Lagunya
1: apa judulnya di situ?
0: Di sini kita ada Pengadilan Cinta.

0: buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Mak Ngah, buat Kakak Berlian, ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, terima kasih ada Wanusu tadi ya di Sambas. Oke, atau kita jeda lagu dulu ya?
1: Iya, kita dengerin lagu nih.
2: Kita mau dangdut dulu ya. Oke, siap. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah

situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Baik, pendengar, pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Nah, pendengar, kami akan lanjutkan kembali untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk ikuti Beranda Astacita, dan Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis. Pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 02 dini hari.
0: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Asta Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping

0: aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
0: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, Pak? Fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
0: Iya benar-benar.
1: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
0: Ya, hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
0: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
0: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
1: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
0: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup

0: berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi Bio Fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis Impari Arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat Demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi Impari Arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi Sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
1: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
2: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR, yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
3: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
4: Astacita.
5: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
6: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
7: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
4: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
8: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
7: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
9: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
7: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya susah. Hayati ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani ya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nanti saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada kabar satu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
3: Atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya Bu, makanya kita harus
4: tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan ramah tamah dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Ya, pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menuju RRI Pontianak. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami 102,5 MHz.

0: Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat. Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN, Farahdiba, mengatakan pihaknya melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan aksi penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
1: Dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan aktif untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove karena kami setiap tahunnya ada sekitar 500 orang mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah dan mereka juga menanam di lahan mangrove.
0: Dalam jangka panjang, Fakultas Kehutanan juga melakukan penelitian terhadap keanekaragaman flora dan satwa, termasuk jenis mangrove khas, unik, dan langka di Kalimantan Barat. Farahdiba menilai, masyarakat Kuburaya yang memiliki kawasan mangrove terluas di Kalbar harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut membutuhkan sinergi akademisi, pemerintah, NGO, dan LSM, serta masyarakat. Dari sisi akademik, UNTAN berfokus pada edukasi, sementara terhadap aktivis yang menyebabkan kerusakan mangrove, pihaknya mendukung langkah tegas UPT Penegakan Hukum KLHK agar degradasi hutan mangrove dapat dicegah. Hermanta melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika ada yang melanggar, maka dikenai sanksi hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Roni menerangkan jika ditemukan adanya korporasi yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah tugasnya hingga ancaman pidana maupun denda. Sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembakaran lahan oleh korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda miliaran rupiah.
4: Jadi nggak mungkin kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun, yang lagi kebun itu terbakar ada apa? Ya, jadi tapi kalau untuk kita menemukan sampai hari ini sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan baik yang itu corporate membuka lahan dengan cara membakar yang kebun sawitnya lagi panen terbakar itu kalau nggak salah perusahaan PT SDK ya.
3: Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan wajib menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran internal di area konsesi mereka. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menambahkan, pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan Satgas Karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan mengimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah.
5: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Roni meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah di tengah kondisi rawan kebakaran seperti saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
6: Kita menghimbaulah ke seluruh masyarakat apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk bagaimana seluruh masyarakat kita sama-sama mengantisipasi bahkan untuk membakar, pokoknya dilarang membakar lah, bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam waktu dekat ini jangan kita lakukan.
5: Roni menegaskan masyarakat sebaiknya untuk sementara tidak membakar sampah, mengingat kondisi saat ini yang dinilai membutuhkan kewaspadaan lebih terhadap potensi kebakaran. Roni berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dapat membantu pemerintah dan petugas dalam mencegah bertambahnya titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Sintang melalui penyaluran air bersih di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang pada Jumat besok.
7: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan rencana penyaluran air bersih pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwoldi mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau.
8: Masyarakat Sintang, Kecamatan Sintang, terkhusus di Sintang Kota, jadi kita akan melaksanakan pembagian air bersih. Rencananya kita melaksanakannya hari Jumat di depan SMP Pancasetya 2, di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin. Silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil, nanti akan kita distribusikan. Insya Allah airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
7: Lebih lanjut, Kapolsek berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Program peremajaan sawit terus didorong untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun. Upaya ini juga dinilai strategis dalam menjaga pasokan sawit nasional dan mendukung kebijakan biodiesel B50.
0: Keterbatasan sumber daya manusia membuat BPDP membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program kelapa sawit di seluruh Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Yaid Burhan Ibrahim, mengatakan BPDP hanya memiliki sekitar 160 orang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena itu dukungan DPRD, pemerintah provinsi dan kabupaten, Kanwil DJPP hingga KPPN sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif. Zaid menjelaskan, peremajaan atau replanting diperlukan untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
9: Ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan. Yang goalnya adalah apa? Kalau mereka melakukan peremajaan sawit, kemudian dampaknya yang tadinya mereka panen hanya di bawah 20 ton, dengan peremajaan insya Allah panennya bisa di atas 30 ton dengan bibit yang bagus. Itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kebun, berdampak pada perekonomian daerah.
0: Menurutnya, peningkatan produktivitas juga penting untuk menopang perekonomian nasional sekaligus mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pencampuran biodiesel menjadi B50. Program peremajaan diharapkan menjaga pasokan dan stabilitas harga sawit sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai satu di antara eksportir sawit terbesar dunia. Hermanta melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat sore para pendengar RRI manapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap karena terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 11 September 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan dan udara kabur. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 797 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Untan perkuat pelestarian mangrove melalui edukasi dan riset. Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kondisi cuaca saat ini, pendengar, kabut semakin pekat ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Dan kondisi cuaca ini mendung berawan. Nah, untuk Anda dimanapun berada, semoga Anda bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Kita berharap segera hujan bisa mentralisir udara kembali sehat ya, kita hirup, dan tentu kabut asap berakhir, kemudian kebakaran-kebakaran juga segera padam total apinya. Nah, karena dengan memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, pemilik alam semesta, untuk bisa menurunkan air hujan. Dan informasi-informasi menarik lainnya juga terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, dari laman rri.co.id yang juga bisa Anda baca secara langsung ya melalui rri.co.id. Nah, informasi diantaranya yaitu Sintang Expo 2026 tetap beroperasi demi UMKM. Di mana pemerintah Kabupaten Sintang memastikan ajang Sintang Expo

2026, yaitu akan mulai beroperasi pada Jumat 11 September 2026. Meski demikian, mengingat kondisi kualitas udara yang masih diselimuti kabut asap saat ini akibat karhutla, di mana kegiatan ini dipastikan berjalan, yaitu mengalir tanpa adanya acara seremonial pembukaan secara formal. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sintang Kartius, beliau menjelaskan bahwa kebijakan untuk tetap mengizinkan Expo beroperasi ini didasari oleh kepedulian dan juga urgensi ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Sintang. Dan memang saat ini wawancara awak media dilakukan pada 10 Kamis September 2026 hari ini. Dan memang menurutnya para pedagang ini telah menginvestasikan yaitu modal dan juga tenaga untuk menyiapkan stand dan juga barang dagangan mereka. Sehingga ini sehingga penundaan lebih lanjut tentu akan sangat merugikan para penggiat UMKM. Nah, ini pendengar, dan menanggapi adanya pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan yaitu keramaian saat musim asap, Sekda Sintang Kartius sendiri yaitu mengambil sikap tengah. Ia meminta agar masalah ini tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan, dan tentu juga yaitu mengembalikan keputusan untuk hadir atau tidaknya kepada masing-masing individu warga. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pemerintah Kabupaten Sintang peringat terus berupaya memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi, yaitu tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya, yaitu melalui tim terpadu pengendalian dan juga pengawasan pendistribusian BBM. Pemerintah daerah yaitu melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU, yaitu SPBU Tugu Beji, dilakukan pemantauan pada Selasa 8 September 2026. Pengawas SPBU Tugu Beji Sintang, yaitu Sodomo Eko Pamudi, beliau mengatakan bahwa pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait dengan pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Ia menjelaskan bahwa penggunaan barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Melalui sistem ini diharapkan yaitu penyaluran Pertalite dapat lebih terkontrol dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dirinya menilai dan mengatakan bahwa kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar, yaitu sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Dan hal ini dirinya menyatakan dilakukan yaitu untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun juga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudomo lebih jauh juga menambahkan bahwa pihak SPBU menerapkan yaitu pengaturan jumlah pengisian BBM bagi kendaraan dalam kondisi tertentu, dan menurut dirinya kebijakan pembatasan pengisian ini dapat dilakukan secara stisional, yaitu secara situasional, yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan stok BBM yang ada di SPBU. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Kami kutip informasi dari laman Komdikir Republik Indonesia. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoak alias tidak benar. Dilansir dari tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api atau yaitu pendengar Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG yaitu Heru Ningtyas Desi Purnamasari mengatakan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api yaitu mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, kemudian Gunung Ibu, di mana pendengar gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung yaitu mengeluarkan api. Kemudian mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, yaitu tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letus gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Demikian berikan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Garis Katulistiwa Bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya Kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis katulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda hingga berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya pada pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan untuk Anda jelang hari radio, ya, jelang ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, khususnya RRI Sintang akan memberikan nuansa baru spesial di hari radio. Nah, mulai besok pagi Anda bisa mendengarkan suara-suara baru, begitu ya, kayaknya penyiar baru. Tapi bukan, itu adalah karyawan-karyawan RRI Sintang, kemudian juga para senior, ya, turun gunung spesial untuk memeriahkan hari radio yang ke-81 tahun 2026. Sepertinya sore ini sudah ada yang briefing, begitu, sudah ada persiapan-persiapan, karena besok pagi harus on air, begitu ya. Jadi Anda bisa melihat seperti apa kecantikan wajahnya, kegantengan wajah-wajahnya besok melalui kanal YouTube RRI Sintang, ya. Seperti Fitri dan Evlayannya juga sudah tersebar luas di berbagai medsos. Nah, Anda bisa melihat dan juga mendengarkan di Pro 1 dan Pro 2 besok. Spesial, ya, mulai dari upacara, kemudian penyulutan obor, lalu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya masih terus berlangsung. Sebelumnya juga sudah ada Anjang Sana ke panti asuhan, ya, kalau tidak salah. Boleh dong ngobrol sebentar sama Fitri, Pit? Oke. Nah, ini dia besok, ya, besok. Halo, Pit.
2: Halo, Bang Riko.
1: Oke, bagaimana persiapan jelang besok on air perdana nih, Fit?
2: Wah, persiapannya sebenarnya sudah lama di RRI, tapi baru memulai. Lebih ke grogi sih, Bang.
1: Kenapa?
2: Karena kan jarang langsung berinteraksi sama ini kan pendengar. Tapi biasa sih berinteraksi sama orang yang secara langsung.
1: Off air tapi, ya.
2: Off air. Tapi kalau on air nih agak grogi-grogi dikit lah. Menyesuaikan senior-senior, ya.
1: Oh, tapi saya ingin tahu dari seorang Fitri, apa sih persiapan yang harus benar-benar dilakukan ketika besok akan on air? Kan baca berita, apalagi besok berita pukul 6 itu udah sesuatu banget ditunggu oleh seluruh pendengar, terlebih para pejabat loh.
2: Iya.
1: Ya, kan RRI kan salah satu media terpercaya, paling cepat menyampaikan informasi dan paling akurat. Gimana, Fit?
2: Itu tuh, Bang, sebenarnya sedikit jadi beban gitu. Karena kan didengar sama pejabat-pejabat daerah, terus masyarakat. Jadi kita harus menyampaikan, jangan sampai ada kesalahpahaman penyampaian informasi. Itu sih persiapannya, sering-sering di ini belajar sama penyiar-penyiar yang senior, ya.
1: Betul sekali. Tapi secara apa, ya, secara keseluruhan, sesuatu gak sih? Spesial banget gak sih ngerasanya?
2: Spesial banget, ya. Apalagi khusus ini ulang tahun RRI, ya, Bang. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Walaupun kita baru, baru memulai, tapi kita harus memberikan yang terbaik.
1: Wih, mantap. Gak sabarin besok pendengar ingin nonton langsung, gitu, ya.
2: Iya.
1: Seperti apa sih Fitri? Nah, ini. Apalagi kalau Anda melihat player, ya, Fitri orangnya memang cantik kok. Gak bohong, gak dusta, gitu, ya.
2: Ah, bisa aja, Mariko.
1: Dan dengar-dengar besok sore juga ada on air di Pro 2, ya?
2: Iya, benar.
1: Nah, itu acaranya apa sih? Numpang-nampang? Apa?
2: Bukan.
1: Nongkrong bareng Sida. Narasumbernya apa sih, Fit, besok?
2: Narasumbernya itu ada Bang Tuah.
1: Tuah Amau. Besok ngebahas apa sih, Pit? Boleh dong kasih bocoran?
2: Besok kita bahas tentang hasil karya-karya Bang Tuah.
1: Wow, keren, ya. Itu musisi. Segmennya anak-anak muda, ya.
2: Iya, musik trainer.
1: Musik trainer, oke. Okay. Setelah di malam juga on air di Pro 1, ya. Wah, ini memang jam terbangnya diborong abis nih sama Fitri, luar biasa memang, ya. Malam di Pro 1 acaranya apa, Fit?
2: Di Pro 2 malam.
1: Oh, di Pro 2 malam, bukannya di Pro 1?
2: Tell of something.
1: Oh, sorry.
2: Saya pikir Pro 1 itu pagi.
1: Pagi aja, ya, baca berita. Tapi berita. Itu yang paling berat, jujur,
2: benar,
1: ya, baca
2: itu
1: berita.
2: Itu yang sebenarnya sedikit berat. Dibanding kalau Pro 2 kan mungkin lebih santai pembawaannya. Kalau Pro 1 ini nih agak lebih formal-formal gimana apa. Gitu ya.
1: Biarkan Fitri merasakan apa yang kami rasakan gitu dong.
2: Benar juga Bang Riko.
1: Oke, Fit, terakhir ada sesuatu yang disampaikan untuk pendengar kita di momen hari spesial HUT RRI yang ke-81 tahun 2026. Ayo, Fit.
2: Karena ini spesial HUT RRI untuk pendengar Pro 1, jangan lupa selalu mendengar Pro 1, program-program acaranya. Kita setiap tahunnya pasti upgrade terus. Aku agak grogi nih Bang diwawancara Horikon.
1: Terakhir kan masih ada rentetan Bintang Radio ya. Nah, Fitri juga sebagai ketua panitia pelaksanaan malam puncaknya, boleh dong.
2: Boleh di-spill dikit boleh ya spill, kita. Nah, untuk kegiatan Bintang Radio itu kita udah masuk tahap kedua nih Bang Riko. Tahap kedua itu di tanggal 15 September nanti.
1: 15 itu hari apa ya? Hari Senin?
2: Selasa.
1: Oh, Selasa ya.
2: Ini terbuka untuk umum loh Bang Riko. Jadi masyarakat Sintang boleh loh nonton.
1: Nonton ya.
2: Datang ke Aula RRI Sintang.
1: Menyaksikan 10 finalis yang tampil ya.
2: Iya, benar.
1: Dan boleh tanya lagi dong, kalau nanti terpilih juara satu putra dan putri mewakili RRI Sintang tuh tingkat nasional di mana sih Pit tahun ini?
2: Tahun ini di Jakarta, Bang.
1: Di Jakarta.
2: Riko. Iya, tapi setelah kita dapat pemenang dari RRI Sintang, kita audisikan lagi nih di? Bang di
1: Antakorwil.
2: Jadi kita ada RRI Pontianak, RRI Sanggau sama RRI Sintang. Nah, masing-masing perwakilan itu seleksi lagi untuk perwakilan Korwil kita.
1: Oke, berarti nanti bukan kayak dulu ya, agak beda ya.
2: Kalau dulu setiap satker perwakilan
1: sekarang ini per Korwil.
2: Iya, tapi nanti per Korwil itu diseleksi lagi antar Korwil gitu.
1: Antar Korwil. Berarti satu Korwil tuh hanya dua ya, putra dan putri terbaik.
2: Benar. Nanti sudah dipilih pemenang antar Korwil baru di tingkat nasional
1: di Jakarta.
2: Di Jakarta.
1: Secara
2: off air.
1: Oke. Baik Fitri, thank you ya.
2: Sama-sama.
1: Nah, Mariko. udah enggak penasaran kan? Udah dengarkan suara Fitri kayak mana? Udah kayak penyiar kok, udah biasa mah.
2: Boleh lah ya. Okay. Ini suatu permulaan.
1: Yes, thank you Fitri yang cantik.
2: Thank you Bang Riko.
1: Oke, baik pendengar umat Muslim, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami komandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi menarik tentunya dapat Anda dengarkan, baik tentang dunia olahraga, pendidikan, begitu ya. Ya, di antaranya pendengar, di mana penyelamat kemerdekaan, yaitu intip jejak sejarah Radio Republik Indonesia RRI. Di mana pendengar, jauh sebelum internet hadir, radio menjadi salah satu cara tercepat masyarakat Indonesia menerima informasi penting. Pada masa revolusi misalnya, radio bahkan dipakai sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Sejarah Radio Indonesia ini sudah dimulai sebelum RRI berdiri pada tahun 1945. Dan salah satu tonggaknya adalah yaitu Batavia Search Radio, yaitu Fringing, yang berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 1925. Waduh, udah lama banget nih. Di mana pengar radio ini kemudian berkembang menjadi sarana mengenalkan kebudayaan Nusantara, yaitu kepada pendengar. Dan salah satunya yaitu melalui yaitu Solosis Radio Fringing yang berdiri pada tahun 1933. Dan dilansir yaitu dari berbagai sumber pendengar, saat Jepang mulai menduduki Indonesia, radio swasta yaitu dibekukan dan juga dikendalikan oleh Huso Kanri Kyuko. Di mana pendengar, radio itu pun juga digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus juga propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia saat itu. Namun pendengar, radio juga justru memang menjadi sangat penting, yaitu ketika Indonesia memasuki masa awal kemerdekaan, yaitu setelah siaran Huso Kyuko berhenti pada 19 Agustus 1945, di mana kebutuhan itu terhadap saluran informasi semakin mendesak. Nah, pendengar, para pejuang radio lalu berusaha ini untuk mempertahankan penyiaran meski yaitu pemancar utama disegel oleh Jepang. Dan sebagian penyiar bahkan itu mencoba untuk membuat pemancar baru, yaitu di Menteng pada 31 di Menteng itu 31 agar kabar kemerdekaan ini tetap terdengar di seluruh pelosok. Dan kondisi itu juga pendengar menunjukkan bahwa radio ini bukan sekedar perangkat hiburan. Radio memang menjadi sarana strategis, yaitu untuk menjaga komunikasi Republik tetap berjalan. Nah, pada 11 September 1945, yaitu 8 perwakilan radio bekas Huso Kyuko bertemu pemerintah, dan mereka mengusulkan agar radio dipakai sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat. Dari pertemuan itu pula pendengar, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI kemudian yaitu meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa saat itu. Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan itu sebagai pemimpin umum pertama RRI, dan namanya kemudian tercatat penting dalam sejarah radio Indonesia. Perjuangan radio juga meninggalkan jejak di berbagai daerah, di mana melansir dari Arsip Nasional, peletakan radio Jepang di Singaraja kemudian dipakai untuk mendukung siaran RRI setelah dikuasai oleh pemuda. Dan pendengar, sejarah itu tentu membuat Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September. Dan peringatan ini juga pendengar yaitu mengingatkan bahwa suara melalui radio pernah menjadi alat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Perlukah Anda tidak melakukan prosedur keselamatan yang baik saat memperbaiki jalan adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang perbaikan jalan dilakukan seadanya dan tanpa persiapan yang matang. Misalnya, tidak menyediakan lampu atau rambu peringatan atau malah menaruh tanah dan pasir di badan jalan. Hal ini kan dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 494 ayat 1, 2, dan 3 serta diancam pidana denda sebesar Rp375.000. Wah, jangan sampai niat baik memperbaiki jalan malah didenda ya.

Upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus dilakukan Polri bersama dengan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan sarana sumber air, yaitu dengan membantu dan juga pemasangan sumur bor yang ada di Desa Nangapotai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi pada Sabtu, pada hari Minggu, tepatnya peringkat 6 September 2026. Dan kegiatan itu juga merupakan yaitu bentuk sinergisitas antara Polsek Sokan, pemerintah Desa Nangapotai, dan juga masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Di mana Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus, beliau menyampaikan bahwa ketersediaan sumber air memang menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Dengan adanya sumur bor di lokasi yang mudah dijangkau, diharapkan proses penanganan kebakaran ini dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi titik api. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

0: Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: akhirnya selesai juga kita membuat bunga dari kantong plastik.
1: Iya nih, capek juga ya.
0: Yuk kita beresin sisa-sisa plastiknya. Oh iya, ini buangnya kemana ya?
1: Di situ aja deh.
0: Hah, di sini? Sampah sebanyak ini gak kamu buangin? Ya ampun.
1: Besok-besok aja deh, lagi males nih. Lagian capek juga.
0: Eh, gak boleh gitu tahu. Sampah-sampah ini penyebab genangan air dan menimbulkan jentik-jentik menjadi nyamuk. Nyamuk Anopheles penyebab malaria menyukai air bersih yang belum tercemar loh. Nyamuk ini berkembang biak di air terbuka, contohnya sisa hujan. Bahaya nyamuk malaria ini bisa berakibat fatal hingga kematian.
1: Waduh, bahaya sekali ya ternyata membiarkan sampah berserakan seperti ini.
0: Nah, makanya itu. Ya udah yuk kita sama-sama beresin sampahnya.
1: Ayo, ayo.

Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi perang antara Amerika Serikat dengan Iran akan berakhir segera, yaitu setelah pemilu setelah pada November. Di mana Trump menyampaikan prediksi tersebut pada Rabu 9 September 2026 dilansir dari The Hill. Di mana pernyataan tersebut dengar disampaikan oleh Trump ketika ditanya mengenai kemungkinan perundingan dengan Iran kembali dilanjutkan. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tidak sedang mencari perundingan. Ia mengaku bahwa pada awalnya ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, namun Trump menilai bahwa situasi telah berkembang terlalu jauh dan hanya tersisa sedikit dari Iran akibat perang. Trump juga tetap mengakui bahwa perundingan dengan Iran masih mungkin terjadi, namun ia menegaskan hal tersebut bukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahannya. Pernyataan Trump yaitu muncul setelah Iran mengatakan telah menargetkan 10 kapal di dekat Selat Hormuz pada Rabu. Dan target tersebut terdiri atas 2 kapal Amerika Serikat dan 8 kapal tangki, yaitu 8 kapal tanker minyak. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Pesan jus mangga 2 sama nasi goreng 2 ya. Nggak pakai lama ya, Pak. Oh ya, Pak. Password Wi-Fi-nya apa ya?
1: Bentar ya, Dek. Ini, Dek, ada di daftar menu.
2: Sah, sini. Kamu ngapain sih pakai minta password Wi-Fi segala? Bahaya tahu.
0: Bahaya apa sih, Rina? Mumpung gratis. Lumayan, bisa ngirit paket dataku.
2: Kamu ya, selalu ingin yang gratisan. Kalau di rumah aku bebas, tapi di sini jangan.
0: Udahlah, yuk duduk.
2: Bahaya, Sasa. Penggunaan Wi-Fi di area umum tidak menjamin keamanan jaringan dan data pribadi kamu. Udah, pakai aja paket data kamu. Nggak usah banyak protes.

0: manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Permiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Roslan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti
0: dari BBM ya,
5: atau dari Imbar? Astaga, gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai apa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat rolloutnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Selamat pagi, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang aktif.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Ya.
17: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan kasturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota kasturi, apakah itu diatur oleh kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti tidak.
0: Terima kasih.
17: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu.

0: bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
1: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
3: Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September.

Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2020

0: ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Pak Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi melon.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, di penghujung kebersamaan kita akan kami hadirkan Mutiara Malam Islam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti berakhirnya Mutiara Malam Islam, saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar, mengucapkan selamat malam dan tetap bersama kami di FM 102,5 MHz. Mutiara Malam Islam 10 September 2026 bersama dengan Muhammad Sofyan dengan tema kemuliaan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudara kami yang ada di berada di mana-mana. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Sofyan Al-Mahmudi. Alhamdulillah, saya tinggal di Tugu Beji depan CV Arli. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul kemuliaan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini saat ini sedang berada di bulan yang mulia, di mana bulan kemuliaannya yang mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita mengenang kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya dalam sebuah hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, sungguh ia cinta kepadaku. Maka di sini ada kata-kata faqad, menunjukkan bahwasanya itu ada rasa kesungguhan. Sungguh dia ini cinta kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia ini berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Baginda Nabi itu apa saja? Terkait dengan kita mengikuti tata cara kehidupan Baginda Nabi, sirah Baginda Nabi, kita mengikuti cara berpakaian Baginda Nabi, cara Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bergaul bersama para sahabat-sahabatnya. Nah, di situ bagaimana kita ini sebagai umatnya mengikuti suri tauladan kita yang telah kita contoh, yaitu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang umatnya ini menghidupkan sunnah Baginda Nabi, sungguh dia ini berarti umat ini tandanya cinta kepada Baginda Nabi. Waman ahabbani, dan barang, kata Nabi, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fi jannah, sesungguhnya dia akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah, inilah yang menjadi cita-cita seluruh umat Islam. Cita-cita seluruh umat Islam yaitu masuk surga, di dalam surga bersama pemimpinnya, yaitu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita ini senantiasa termasuk golongan umat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapat syafaat Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Baginda Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka untuk itu, jangankan kita sebagai umatnya, bahkan di sini dikatakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersolawat. Masya Allah, sungguh mulia. Sungguh mulia Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia, akan tetapi bukan manusia biasa. melainkan manusia yang sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh mulia, sehingga kemuliaannya ini sering-sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini membawa sebuah misi penting, di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik akhlak adalah yang paling baik kepada manusia. Maka baginda Nabi ini adalah manusia, sosok manusia yang sangat baik kepada siapa saja, kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak dewasa, kepada orang tua, bahkan semuanya, kalangan siapa saja, baginda Nabi ini mencontohkan memiliki kepribadian akhlak yang baik kepada manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak ini menjadi satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Maka perlu kita pahami bahwasanya apabila kita ini memiliki akhlak yang baik, sikap perilaku yang baik, maka suasana-suasana dan keadaan pun akan menjadi baik. Kalau udah suasana dan keadaan di sekitar kita ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menurunkan pertolongannya dari atas langit, dari bawah bumi, Masya Allah. Begitu pentingnya akhlak perilaku kita ini harus yang baik. Karena kita ini setiap berinteraksi kepada manusia, berinteraksi kepada saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, di lingkungan sekitar kita ini, bagaimana kita ini menunjukkan sikap yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita ini akan merasa lebih nyaman, akan merasa lebih bisa bergaul dengan baik juga kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Baihaqi dan Hakim. Hadisnya yang berbunyi, "Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku, baginda Nabi, diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang Muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan di dalam diri setiap Muslim, dalam diri setiap manusia. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif, sikap dan karakter dibandingkan aspek kognitif, kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi lebih baik. Orang tua sekitarnya bagaimana mendidik anak-anaknya, mendidik para pemuda-pemudanya, generasi-generasi setelahnya itu menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Sehingga apabila nanti timbul generasi-generasi yang baik, nanti akan wujud lingkungan-lingkungan yang baik juga. Bukan hanya kita ini mengajarkan untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Menjadi pintar itu juga diprioritaskan, tapi yang lebih diprioritaskan bagaimana generasi-generasi setelahnya ini, generasi-generasi muda ini, mereka ini menjadi sosok generasi-generasi yang lebih baik, memiliki akhlak yang baik, tata krama yang baik, adab yang baik, sopan santun kepada kedua orang tuanya, sopan santun kepada gurunya, sopan santun kepada orang tua-orang tua di sekitarnya. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat dan sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi ini semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda, Masya Allah, sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern saat ini. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita rasakan Mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata. Sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Seharusnya perlu kita ketahui bahwasanya pembicaraan mereka, tutur bahasa mereka, intonasi nada mereka berbicara kepada teman, kepada yang sesama, kepada orang tua, itu harus dibedakan. Jangan sampai terbalik, kepada yang sesama kita lemah lembut, kepada orang tua kita berkata kasar. Dalam Al-Quran juga dikatakan wala takul lahuma ufin. Nah, janganlah kamu berbicara kepada orang tua. Maksudnya ini apabila diperintah kita mengeluh, diperintah orang tua kita mengeluh, diperintah disuruh ke pasar kita ngeluh, gitu jawabnya, disuruh ke pasar, nanti dulu. Itu kata-kata ufin. Nah, maka di sini dalam Al-Qur'an dikatakan wala takul lahuma ufin, la takul lahuma ufin. Janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tua kamu. Di sini menunjukkan bahwasanya kita ini berbicara kepada orang tua ini harus berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Apabila kita ini mendapat perintah dari orang tua, selagi itu perintah-perintah yang baik, maka bagaimana kita kerjakan dengan senang hati, dengan lapang dada, masya Allah, maka akan membawa kesan baik untuk orang tuanya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Kita tanamkan dalam hati pemuda-pemuda itu bahwasanya tata krama, akhlak, adab berbicara kepada orang tua itu sangatlah penting. Sehingga akan mempengaruhi lingkungannya di sekitarnya nanti. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi, dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita para orang tua pada umumnya. Momentum pada saat ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus-penerus kita. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seorang menjadi insan yang terbaik ataupun sebaliknya. Keinginan setiap orang tua bagaimana anaknya ini memiliki akhlak yang baik. Sehingga nanti penerus-penerusnya juga akan memiliki akhlak yang baik karena dia mencontoh perkara-perkara yang baik. Bukan kepintaran yang menjadi barometer, akan tetapi yang menjadi barometer adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang saya sebutkan tadi, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia ini adalah yang paling baik akhlaknya. Maka bagaimana kita ini berakhlak kepada teman kita dengan akhlak yang baik, kita ini berakhlak kepada guru di sekolah itu dengan akhlak yang baik, sopan santun yang baik, kepada guru bersopan santun, kepada orang tua sopan santun, memiliki akhlak yang baik. Sehingga apabila kita tanamkan dalam hati mereka ini akhlak yang baik, maka nanti harapannya kita ini adalah menjadi manusia-manusia yang baik. Karena dikatakan dalam hadis baginda Nabi, sebaik-baik manusia ini adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, justru nanti ini akan mempengaruhi lingkungannya, akan mempengaruhi pergaulannya bersama teman-temannya kalau dia ini memiliki akhlak yang baik. Teman-temannya mau gak mau nanti akan mencontohkan akhlak dia yang baik. Nah, sehingga kita ini akan mendapatkan pahala terus-terus mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita ini memberi contoh akhlak yang baik. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Insyaallah nanti itu akan datang hari kiamat kepada kita. Maka bagaimana kita ini senantiasa mengharap rahmat Allah, kita ini banyak mengingat Allah, sehingga kita ini nanti akan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas solawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita ini memperbanyak solawat, insyaallah hidup menjadi nikmat karena mendapat syafaat di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sosok manusia yang sangat mulia. Sehingga apabila kita ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita ini akan mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali. Masya Allah, sungguh kemuliaan baginda Rasulullah SAW ini tidak dapat diceritakan. Masya Allah, saking mulianya baginda Rasulullah SAW. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, puasa kita, berbuat baik kita, sedekah kita, infak kita. Maka kita ini tidak tahu mana perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan mana perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki akhlak yang baik, kita mengerjakan salat, kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kita berpuasa, bersedekah, berbuat baik kepada manusia dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala ini ridha kepada kita, sehingga nanti amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, kuantitas dan kualitas ibadah kita ini sudah maksimal. Menurut kita sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh sekali. Nah, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini perlu senantiasa berdoa, terus berdoa, menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi yang merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah. Namun dia ini, seorang sahabat ini, memiliki modal dalam hatinya, ini memiliki modal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka modalnya apa? Modalnya itu memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kalau dia ini cinta kepada Allah, dia ini cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu dia akan mencintai sahabat-sahabat baginda Nabi, sudah mencintai keluarga baginda Nabi, mencintai ahlu bait keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus kepada tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, kepada al-imam arba'ah. Dia akan terus mencintai para alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang takwa, para hafidz Al-Qur'an, masyaallah. Apabila dalam hati kita ini adalah hati rasa cinta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para alim ulama, maka nanti kita ini akan mudah memiliki anak keturunan itu yang baik. Kita nanti akan mendapatkan anak cucu keturunan itu yang baik. Kalau dalam hati kita ini cinta, ada rasa cinta kepada para alim ulama, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang takwa. Maka untuk itu kita ini senantiasa berusaha, dalam hati kita ini berusaha untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti dengan seperti itu akan wujud cinta kita kepada orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berta'aluk, berusaha memperbaiki hubungannya kepada Allah, berusaha memperbaiki hubungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi ketika ada seorang yang bertanya, sahabat tadi bertanya seperti itu, maka jawaban baginda Nabi pun sangat menggembirakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat, masya Allah. Nabi mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat, masya Allah. Maka dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Dari sahabat Anas, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepada seorang laki-laki tadi, apa yang telah engkau persiapkan? Masya Allah. Jawaban baginda Nabi, apa yang telah engkau persiapkan ketika menjelang hari kiamat nanti, apa yang telah engkau siapkan itu apa? Maka ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Tidak, aku tidak mempersiapkan semua itu. Akan tetapi yang aku siapkan hanya mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah. Maka Nabi berkata, engkau kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah, saudara-saudaraku, di sini kita mengambil pelajaran bahwasannya kita ini sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita berada, bagaimana kita tanamkan dalam hati kita cinta kepada Allah. Akan dalam katakan sebuah hadis, hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu awladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Adibu awladakum, kata baginda Nabi, ajarkanlah oleh kalian, anak-anak kalian, ala salasi khisalin, atas tiga perkara, masya Allah. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan kepada umatnya ini untuk mengajarkan tiga perkara kepada anak-anaknya. Adibu awladakum ala salasi khisalin, yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama-tama ini dalam hadis ini, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah modal pertama untuk bisa mencintai perkara-perkara yang lain. Maka kita kenalkan istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenalkan kepada anak-anak kita tanggal kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di kota mana. Kita kenalkan usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat kapan. Kita kenalkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu kapan. Kita kenalkan siapa ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan siapa ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan siapa yang merawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, kita kenalkan siapa seorang wanita yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan putra-putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. apabila kita didik anak-anak kita, kita didik tetangga-tetangga kita, kita kasih kefahaman-kefahaman kepada mereka tentang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ceritakan sirah sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, nanti akan timbul dalam hatinya itu cinta kepada baginda Nabi, adalah sosok yang perlu kita suri tauladan, yang perlu kita contoh. Kemudian yang kedua yaitu cinta kepada Al-Quran, yang ketiga cinta kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah sama-sama kita ajarkan, kita didik anak-anak kita didik orang-orang sekitar kita bagaimana cinta atas tiga perkara ini yang diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada Al-Quran, masya Allah. Untuk itu, saya di sini berpesan kepada semuanya bahwasanya cara kita ini mendidik anak-anak kita ini dengan cinta kepada Al-Quran, kita kenalkan. Kalau kita ini sebagai orang tua tidak ada kesempatan waktu untuk mengajarkan anak-anak kita ini bacaan Iqra Al-Quran, maka bagaimana kita hantar anak-anak kita, kita dukung mereka, kita semangatin mereka, kita antar ke tempat anak-anak ngaji, TPA, TPQ yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di dekat-dekat rumah kita. Supaya apa? Supaya anak kita ini belajar memperkenalkan dirinya itu bacaan-bacaan huruf hijaiyah Iqra, sehingga nanti terus meningkat, sehingga dia nanti bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, ini adalah orang tua yang beruntung, anaknya diantarkan tempat ngaji, sehingga nanti anaknya bisa ngaji Iqra, bisa belajar Al-Quran, sehingga bisa mendoakan kedua orang tuanya, menjadi syafaat kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah sama-sama kita sebagai menjadi orang tua yang terbaik, ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, untuk anak-anak kita, bagaimana kita tuntun mereka di jalan yang baik yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya Ustaz Muhammad Sofyan Al-Mahmudi izin undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mudah-mudahan kita langkahnya gak tersesat ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai semua yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Hati bersama Nedi Sintang malam ini. Hari Kamis malam Jumat. Emang kenapa sih malam Jumat? Gak apa-apa sih, ya sama aja sih. Mau malam-malam apa sih sama aja. Jamnya juga sama kayak kemarin, gak ada yang beda. Bahkan angkanya pun masih sama. Ya, tapi hebat ya, jam itu gak pernah capek muter-muter terus aja kayaknya. Seperti bumi dan langit yang senantiasa tunduk kepada pemiliknya. Datang, pergi gitu ya. Keren banget kan? Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kebaikan-kebaikan ya. Pendengar, hari ini tanggal 10 September dan besok tanggal 11 September hari radio, hari ulang tahun RRI. Nah, pendengar, kita akan awali dengan sebuah drama radio Suara Takdir berikut ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Produksi Radio Republik Indonesia Sintang dengan judul Suara Takdir didukung oleh para pemain. Joni diperankan oleh Riko Saputra, Putri diperankan oleh Sabina Desiana, Adul diperankan Daniel, Bu Yuli diperankan oleh Yusrin Eldani, dan Dokter diperankan oleh Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari, narator Dewi Suryati. Putri dan Adul saling bersahabat. Walaupun begitu, Joni dan Putri lebih dekat karena mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Namun Joni dan Putri saling memiliki rasa cinta yang pernah diungkapkan di antara mereka. Sedangkan Adul bersahabat dengan mereka berdua baru 2 tahun yang lalu semasa SMA. Suatu hari, Putri tidak masuk sekolah. Inilah ceritanya.
9: Eh, Putri kemana ya? Kok dari tadi gak ada lihat dia? Kenapa dia gak masuk sekolah ya?
10: Aduh, gak tahu nih. Tapi kan gak biasanya Putri gak masuk kayak gini. Apa jangan-jangan Putri kenapa-napa ya?
9: Bagaimana kalau pulang sekolah nanti kita sama-sama jenguk Putri ke rumahnya? Kalian mau kan?
10: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan kita ada ekskul pramuka. Jadi kita pulangnya jam 3:30. Gimana lah nih?
9: Oh, iya ya. Nah, kalau gitu nanti saja deh setelah selesai ekskul. Kita baru ke rumahnya Putri. Gimana?
10: Oke, sip deh. Dan memang seharusnya kita perhatian dengan teman sendiri kan? Siapa ya? Kayak
9: murid pindahan mungkin.
10: Kalau dia murid pindahan, kok dia ada di sekolah saat jam ekskul basket kita?
9: Tahu deh. Ya udah kita samperin aja yuk. Kita tanyain biar jelas.
10: Bentar. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Duh, John. Sepertinya aku enggak bisa ikut jenguk Putri nih. Maaf. Soalnya kakakku barusan WA. Katanya dia mau ke bandara jemput temannya yang datang dari luar kota. Aku disuruh menemani adikku di rumah. Maaf. Sampaikan salamku untuk si Putri ya nanti. Semoga cepat sembuh.
9: Ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti biar saya ajak yang lain aja pergi jenguk si Putri.
10: Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Sorry ya, John.
9: Iya, Dul. Hati-hati. Hati-hati di jalan ya, Dul.
10: Ya.
9: Kok dia mirip Putri ya? Hah? Putri? Put?
11: Johnny?
9: Putri? Kamu kok gak masuk sekolah tadi, Put? Terus kenapa kamu jam segini malah di sekolah?
11: Aku datang ke sekolah karena aku mau kasih tahu sesuatu nih sama kamu.
9: Hah? Kamu mau kasih tahu aku sesuatu? Apa itu, Put?
11: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu sudah baik banget sama aku. Kamu sudah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku. Dan aku juga minta maaf ya kalau aku punya salah sama kamu.
9: Kamu kenapa sih, Put? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Apa yang kamu sembunyikan dari aku, Put?
11: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas semua kebaikan kamu, John, di sisa-sisa waktu aku ini.
9: Hah? Gimana sih, Put, sisa-sisa waktu? Maksudnya apa? Memangnya kamu mau kemana, Put?
11: Kamu tahu kan kalau kepalaku sering sakit.
9: Iya, terus kenapa emangnya? Ada apa sih sama kamu, Put? Jangan buat aku bingung, Put.
11: Karena aku udah gak tahan sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter, John. Terus saat itu juga dokter nyuruh aku untuk ronsen. Dan tadi pagi aku ambil hasil ronsennya.
9: Apa? Terus? Gimana hasilnya, Put? Ayo, Put. Kamu ceritakan sama aku, Put. Ayo, Put. Apa? Ini gak mungkin. Saudari Putri Sabila positif mengidap kanker otak. Kamu bohong, Put. Kamu bohong kan, Put? Hasil pemeriksaan ini salah, Put. Aku gak mau kenapa-napa sama kamu, Put. Benar kan, Put? Ini bohong, Put.
11: John, kamu bisa lihat sendiri kan, John? Itu semua bukan rekayasa. Hidupku sebentar lagi berakhir, John. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya. Harapan hidupku sudah kecil sekali, John.
9: Enggak, Put. Enggak, Put. Kamu gak boleh bilang begitu, Put. Kita gak boleh pisah, Put. Gak boleh, Put. Aku sayang sama kamu, Put. Lihat aku, Put. Lihat aku, Put. Aku sayang kamu, Put.
11: Tapi, John, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Meski ini berat, mustahil, tapi ini kenyataan yang harus terjadi pada aku, John.
9: Enggak, Put. Enggak mau, Put. Aku enggak mau pisah sama kamu, Put. Lihat aku, Put. Aku sayang kamu, Put. Kamu harus kuat ya, Put. Kamu harus kuat, Put. Kamu akan tetap sehat, Put. Kita akan selalu bersama, Put. Kamu mau kan, Put?
11: Sakit. Aduh, kepalaku sakit sekali, John. Tolong aku, John.
9: Put, Putri, kamu kenapa sih, Put? Put, bangun, Put. Bangun, Put, ya Tuhan. Putri, kenapa? Tolong.

0: Assalamualaikum Bu. Bu Yuli, ini Joni Bu.
1: Iya, halo, waalaikumsalam. Ada apa Nak Joni?
0: Gimana ya? Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit sekarang kah Bu?
1: Memangnya kenapa Nak? Siapa yang sakit?
0: Putri pingsan Bu. Saat ini Putri ada di rumah sakit. Jadi minta tolong ibu segera ke rumah sakit sekarang ya Bu. Nantilah pokoknya Joni ceritain ke ibu deh setelah ibu di rumah sakit.
1: Iya, ibu secepatnya kesana Nak Joni. Terima kasih udah ngasih tahu ibu ya Nak.
0: Iya Bu, sama-sama.
1: Ada apa ya dengan Putri? Putri, semoga gak terjadi sesuatu ya. Dok, gimana keadaan anak saya dok?
2: Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi saya bukanlah Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf, anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis, dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
1: Maksud dokter gimana dok? Apakah anak saya baik-baik saja?
2: Saya sudah berusaha Bu. Ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Maafkan saya ya Bu, tidak bisa bantu selamatkan anak ibu.
1: Putri, ini tidak mungkin. Tidak mungkin Putri. Nak, bangun nak. Kamu gak apa-apa kan? Bangun nak, jangan tinggalkan ibu nak. Ibu sayang kamu. Ibu gak bisa hidup tanpa kamu nak.

0: Saya juga sedih, Bu, atas kepergian Putri. Tapi ini semua kehendak Tuhan yang harus kita terima, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Selama ini kamu sudah jadi sahabat terbaik Putri.
0: Ibu yang sabar ya, Bu. Saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah yang lebih baik, Bu. Kita semua sayang sama Putri. Terlebih saya, Bu. Joni sangat sayang sama Putri, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Selama ini kamu sudah jadi sahabat terbaik Putri.
0: Sudah, Bu. Saya juga sedih kepergian Putri, Bu. Tapi semua ini kehendak Tuhan yang harus kita terima, Bu.
1: Iya, Nak. Anakku sayang, Ibu doakan, Nak, semoga Putri bisa beristirahat dengan tenang dan diampuni semua dosa dan hilapmu, Nak. Tunggu Ibu di sana ya, Nak. Ibu sayang kamu, Nak.
2: John! Johnny!
3: Ya.
2: John, aku sudah dengar kabar dari teman-teman kalau Putri meninggal karena kanker otak, John.
0: Iya, Dul. Hari ini jenazahnya akan dimakamkan. Ayo, Dul, kita pergi ke sana.
2: Kalau begitu, ayo kita pergi ke pemakaman Putri, John. Aku ingin melihat untuk terakhir kalinya. John, Putri adalah teman terbaik kita.
0: Iya, Dul. Ayo kita pergi sekarang, Dul.

0: Balas panggilan sidang kedua nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono cap ditandatangani.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dewi Suryati di kesempatan malam hari ini dalam ragam acara budaya Jawa ya, bersama Pak D. Teguh ya, budayawan Jawa. Nah, kita akan mengangkat tentang wayah Mongso Pratondo Alam. Ah, saya juga gak ngerti itu apa ya. Wilujeng, apa tadi? Halo, selamat malam.
3: Sugeng Dalu.
2: Terus apa peripun kabare? Saya suka lupa nih.
3: Yeah, alhamdulillah Sugeng Dalu. Kabare saya-saya insyaallah Bu. Kak Dewi juga
2: sehat-sehat
3: selalu, yeah. Segar bugar meskipun cuacanya sedemikian
2: luar biasa ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya Pak De ya sama tim pemadam kebakaran.
3: Betul,
2: yang sudah berjibaku setiap hari gitu ya.
3: Oh, yeah. Tim pemadam kebakaran, kepolisian, TNI,
2: iya, semua relawan, masyarakat
3: dan sebagainya.
2: Dan juga yang
3: muka juga,
2: betul,
3: itu.
2: Iya, semuanya pokoknya yang sudah berpartisipasi, kita ucapkan terima kasih, semoga selalu sehat.
3: Dan mudah-mudahan selalu sehat dan selamat.
2: Iya,
3: dalam menjalankan tugas aktivitasnya.
2: Bener.
3: Karena yang dihadapi adalah api.
2: Benar, api luar biasa ya.
3: Betul. Dan memang di cuaca yang semacam ini memang segala kemungkinan bisa terjadi.
2: Betul.
3: Dan itu sangat.
2: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
3: Betul, iya.
2: Oke, dibuka dulu Pak De ya, silakan.
3: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa sedaya, kang kula tresnani, sugeng penanggihan malih dumateng kula si sarwa dadi teguh. Wonten ing adicara ragam budaya Jawi, wonten ing Radio Republik Indonesia Pro Setunggal ingkang dipun pancar welaskan saking Jalan Yesio Pangure. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat walafiat, mboten wonten alangan satunggal punapa, lan sedaya usaha pakaryanipun saged lancar kados napa ingkang dipun gagas. Alhamdulillah dalu menika kula saged rawuh dumateng

0: Alhamdulillah sehat, kecuali Pak Salam.
1: Oh iya.
0: Pak De Salam kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh. Segera
1: sakit ya, kembali.
0: Iya, kena penyakit gula. Beliau memang izin untuk resen karena memang penyakitnya ketika dia beliau berjalan malam itu penglihatannya
1: enggak
0: terlalu jelas sehingga sangat ini dan ya mudah-mudahan nanti ada pengganti dari sedulur panginyongan.
1: Pak ini aja, Pak siapa Pak Durkam? Siapa?
0: Pak.
1: Apa sih kam-kam belakangnya? Saya kok lupa ya.
0: Iya, di ujung lidah.
1: Iya benar, sama yang dari depan.
0: Iya dengan Pak.
1: Kan biasa bertiga terus.
0: Nasirin.
1: Ah iya, Pak Nasirin aja tuh Pak De Nasirin tuh.
0: Nasirin. Dengan Pak De Salam dengan Pak. Siapa lagi lupa lagi
1: biasanya
0: namanya.
1: Kan bertiga benar.
0: Betul ya, dan mereka selalu komunikatif mereka bertiga.
1: Betul.
0: Dan sebetulnya saya malam ini ditemani oleh Pak Sigit, tetapi karena Pak Sigit sedang menghadiri wisuda anaknya.
1: Masya Allah,
0: di apa sedulus di TNI.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oke, mungkin para kanca setia Tansa medangetaken sekiran budaya Jawa nika ya sambil untuk menghibur dan mengenang kembali budaya-budaya Jawa yang ada pernah kita dengarkan dan pernah kita rasakan. Okay. Dan malam ini kita memang sengaja mengambil tema yang sedikit berkesesuaian dengan mongso itu adalah musim. Insyaallah nanti akan kita kupas sedikit-sedikit dan nanti sambil berdiskusi juga dengan Mbak Dewi dan kawan-kawan di rumah. Tapi sebelumnya barangkali mungkin satu lagu untuk mereka, Mbak Dewi.
1: Boleh.
0: Untuk lagu pembuka. Apa kira-kira Mbak Dewi dan nanti para sedulur nanti sakit kentum-kentum lagu nopo tapi sudah disiapkan oleh Mbak Dewi dan nanti tinggal memilih mintanya lagu yang sudah tertera di.
1: Tapi enggak apa-apa Mbak, kalau ada sih tetap kita
0: puterin. Oh gitu, iya siap. Jadi yang pertama ini Mbak Dewi?
1: Sukemi apa ini Kasmaran?
0: Kasmaran. Okay. Oh iya, Kasmaran.
1: Oke. Okay. Kita puterin ya.
0: Oke, Sugeng Medang katakan lagu Kasmaran kagem panjenengan sedaya.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Oke, pendengar, kita kembali lagi ya. Silakan Pak De.
2: Oke, para saya, kalau sampun tipun wedar nggih menika lagu kasmaran versi Langgam Kroncong. Wah, enak sangat. Sinambi leye-leye ya, mudah-mudahan dengan dihadirkan Langgam Kroncong ini bukan semakin ngantuk tetapi semakin refresh, karena kroncong ini banyak apa, bisa membuat kita rileks.
1: Benar.
2: Nggih, kita kupas sedikit ke Dewi terkait dengan tema nggih. Bapak Bebe Sedaya kang kula tresnani. Dalam menika nggih menika temanipun wayah mangsa pratandha alam nggih. Menika cocok sangat kalian suasana cuaca ing akhir-akhir menika nggih menika wayah mangsa ketiga. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu Mbak Dewi ada ketiga. Apa musim ketiga.
1: Oh gitu.
2: Kalau di Indonesia
1: kita kan dua kan?
2: Ya, ketiga. Tetapi yang... bukan yang dimaksud ketiga. Ketiga, tetapi istilah ini memang diartikan sebagai musim kemarau gitu. Jadi kalau di Indonesia ini kan adanya musim penghujan, ada musim kemarau. Tetapi sungguh-sungguhnya kalau di dalam bahasa Jawa, di dalam Jawa itu mongso itu bisa terbagi menjadi 8. Dan itu sebagai tanda dan itu selalu diingat sebagai tanda di mana kalau masyarakat dulu itu selalu pertanda musim mongso masa itu bisa dijadikan sebagai pertanda kapan kita harus mulai pekerjaan ini, pekerjaan itu dan sebagainya. Jadi kalau dulu kan enggak ada istilahnya apa perkiraan cuaca dari BMKG. Ya, tapi adalah pertanda-pertanda alam itu sudah menandakan bahwa ini nanti sebentar lagi ada kan musim penghujan, musim kemarau, musim pohon-pohon berbuah dan sebagainya itu hanya atas dasar dari pengalaman yang memang itu dibaca oleh masyarakat, sehingga memang mongso atau masa atau cuaca ini memang menjadi sebuah pertanda juga bagi masyarakat Jawa pada saat itu. Nah, Kak Dewi, jadi memang di kalau apa namanya mongso itu masa itu kan ada 8 saya katakan tadi ya, ada 8. Jadi jadi dalam budaya Jawa itu detailnya mengenai masa itu ada masa kasa atau koso. Jadi awal kemarau, kemudian udara hangat dan tanda-tanda alam lainnya. Kemudian masih di masa kemarau ini juga ada masa karo. Masa karo ini suasana panas dan kering ya, seperti sekarang ini. Pengaruh pada tanaman dan kegiatan tradisional lain. Nah, kemudian yang mongso ketiga, nah ini. Nah, sekarang ini adalah mongso ketiga, artinya puncak kemarau yang efeknya memang alam dan adaptasi dari masyarakat. Jadi ini adalah mangsa ketiga. Jadi sekarang ini masya Allah luar biasa. Tadi Mbak Dewi sampaikan bahwa ini memang di mana-mana karena terjadi kekeringan. Jadi memang inilah masa ketiga, mangsa ketiga di dalam bahasa Jawanya. Jadi memang sebetulnya kalau di Kalimantan sepanjang saya di sini itu pada masa kemarau itu tetap ada hujan.
1: Ya kan?
2: Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu
1: tidak ada sama sekali.
2: Tidak ada sama sekali, sehingga apa namanya tanah itu pada merekah-merekah, rumput pun pada mati semua. Sementara kalau alhamdulillah di Kalimantan ini tidak. Jadi tidak terlalu banyak rekahan tanah, dan kemudian rumput-rumput juga enggak mati kan gitu. Tapi kalau di Jawa Masya Allah, bahkan air pun sangat kesulitan. Ini mangsa ketiga. Jadi sekarang ini memang masih di masa ketiga, masa kemarau ini. Jadi memang ya memang kita perlu sangat waspada terhadap segala sesuatu yang tadi disampaikan itu. Karena segala sesuatu ini bisa saja terjadi. Kalau dan satu di antaranya dampaknya adalah air, Mbak. Ya. Kalau mangsa ketiga itu air memang sudah sangat sedikit. Ya, bahkan sumur-sumur dulu itu pun sudah tidak ada airnya kan gitu. Nah, itu ya, saya ingat dulu ketika di lokasi pernah juga terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, dan kalau dulu kan tidak ada sumur bor ya. Jadi sumur gali dan sumur gali yang kita gali 5 meter 6 meter pun terkadang bisa kering kan gitu. Bisa kering. Dan ternyata di Sintang ini kayaknya sumur bor pun ada yang habis airnya kan gitu. Karena saking tidak ada airnya. Tapi alhamdulillah tentu ini kalau di Sintang untuk sumur bor dan sebagainya kayaknya memang masih bagus. Ledeng juga alhamdulillah masih bagus. Enggak tahu ke tempat Mbak Dewi nih.
1: Oke.
2: Iya, jadi mangsa ketika ini memang benar-benar mangsa yang memang kemarau berkepanjangan, dan ini akan mengakibatkan sebuah masa paceklik. Nah, paceklik itu
1: tanda apa ya?
2: Paceklik itu
1: segala susah lah ya ini.
2: Segala sesuatunya serba susah. Jadi tanaman
1: tidak hidup.
2: Susah hidup, sehingga buah-buahan juga susah hidup dan
1: sayuran susah, apalagi
2: sayuran pun susah. Nah, kalau zaman dulu memang betul-betul di ketika saya pernah diceritakan oleh kakek nenek dulu ketika masa paceklik zaman Jepang dulu itu memang benar-benar luar biasa, memang apapun tidak bisa tumbuh. Sehingga tetapi namanya manusia itu kan diberikan akal budi. Sehingga apapun kalau tidak ada, maka akhirnya tidak ada makanan, apapun bisa dimakan. Satu di antara, misalkan ini Mbak, ini kita cerita sedikit ya, terkait dengan masa kemarau, masa ketiga ini. Masa ketiga ini. Jadi bahkan gadung, tahu gadung Mbak ya?
1: Yang kayak talas-talas itu?
2: Gadung itu
1: tapi
2: umbi.
1: Hitam, isinya putih?
2: Isinya putih, sebetulnya itu kan
1: tapi makanan bisa dimakan langsung kan ya?
2: Ya, makanan beracun sebetulnya. Nah, tapi karena masa itu masa tidak ada makanan sama sekali, bahkan itu bisa diolah, dibudidaya sehingga tidak beracun.
1: Tapi itu kalau menurut kebetulan ada tetangga juga yang bisa mengolah gadung itu, memang agak ekstra itu ya, mau cara mengolahnya. Karena kalau enggak bisa gatal dan keracunan.
2: Bisa keracunan. Jadi luar biasa kalau gadung. Kemudian banyak makanan yang sebenarnya tidak layak dimakan, tapi lalu kemudian bisa dimakan. Misalkan dangkel pisang gitu kan.
1: Iya benar. Itu bisa dimasak ya?
2: Iya, bisa dimasak. Itu iya karena
1: kalau umut sawit sih ya lah.
2: Iya. Tapi justru sekarang ada juga yang mengolah dangkel pisang itu jadi makanan kan ada.
1: Iya, ada. Terus
2: meskipun bukan masa paceklik.
1: Iya, ada juga yang bekas semangka itu. Kan
2: kulitnya.
1: Iya, kulitnya dengan yang ada yang putih-putihnya itu. Itu bisa dimasak juga.
2: Iya, bisa dimasak juga.
1: Dan
2: iya,
1: saya pernah memasaknya.
2: Dan enak.
1: enggak terlalu sih. Tapi maksudnya bisa dimasak
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, ya. Dan memang banyak sesuatu yang semestinya beracun tidak bisa diolah sehingga menjadi diolah. Nah, ini memang masa-masa itu memang betul-betul masa makanya kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meskipun kita diberikan musim kemarau yang kepanjangan seperti ini, tetapi tanaman tumbuhan kita di Kalimantan ini masih
1: alhamdulillah ya.
2: Kacang panjang masih banyak.
1: Dan masih namanya kacang masih panjang banyak, walaupun udah dipotong-potong ya.
2: itulah ibu-ibu ini kadang-kadang mau apa mau beli kacang panjang, mau nyayur kacang panjang, kenapa harus dipotong-potong? Jadi kalau kacang, kalau dipotong-potong berarti kacang pendek dong.
1: Harusnya ya. Tapi pada kita kembali lagi ya selepas yang berikut ini.
2: Oke. Kita mendengarkan lagu dulu.

0: Oke, di pendengar masih di ragam budaya ya. Nah, saya mau nanya nih, karena kan besok ulang tahun RRI yang ke-81, udah tua banget ya, Pak.
1: Oh iya, 81 ya. Seiring dengan
0: Indonesia Raya.
1: Indonesia Merdeka ya, luar biasa. Dan mungkin kita boleh izin dulu dengan kawan-kawan pendengar ragam budaya Jawa, karena ini memang hari malam spesial. Mungkin kita bolehlah kita barangkali mungkin kawan-kawan mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI
0: ya,
1: dan sebagainya.
0: Kalau Pak Ade tahu RRI, mendengarkan RRI dari tahun kapan?
1: Ya, sebetulnya kalau mendengarkan RRI sejak kecil saya sudah suka mendengarkan RRI.
0: Oh iya.
1: Kalau di Sintang itu ya semenjak ada RRI, tetapi dulu ketika saya SMP kan itu adanya kan RRI dan Polareksa kan dulu radio
0: yang
1: itu
0: di
1: kan.
0: Sini, ya,
1: ya. Betul. Ya kalau RRI di Jawa itu ya ya karena kan ada apa FM dan
0: AM.
1: AM kan gitu kan
0: ya,
1: biasa
0: AM. Nah, sama MW juga.
1: Betul dan
0: tapi yang luar
1: dan kita ingat memang orang tua selalu punya radio.
0: Ya,
1: radio yang ada AM-nya, ada FM-nya, sehingga ada siaran Semarang, Jogja, Jakarta.
0: Bisa kita puter-puter ya. Apa harapannya Pak Ade di RRI yang ke-81
1: ini? Ya tentu alhamdulillah luar biasa, ini umur yang cukup luar biasa dan RRI ini selalu menginspirasi bagi masyarakat umum ya. Menginspirasi dan menjadikan sebuah wahana edukasi yang luar biasa. Sehingga memang ke depan saya yakin dengan RRI ini tetap selalu diminati dan dicintai oleh masyarakatnya meskipun dalam suasana perkembangan teknologi yang terkadang dengan makhluk gepeng dengan HP itu terkadang orang sedikit mengesampingkan tetapi justru ketika kita di rumah, ketika kita mungkin sedang bekerja dan sebagainya akan lebih asik itu kalau ditemani dengan radio.
0: Iya.
1: Karena radio itu lengkap ya.
0: Benar. Ada macam-macamnya
1: ya. Ada macam-macamnya, ada informasinya, ada pendidikannya, ada inspirasinya, ada informasi luar biasa. Dan harapan kita mudah-mudahan RRI ini semakin jaya, semakin berkembang dan ya semakin bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum gitu. Ya, secara meluas.
0: Secara meluas ya.
1: Ya, selamat ulang tahun Radio Broadcast Indonesia. Sekali di udara tetap
0: di udara.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih, Pak Ade.
1: Iya.
0: Mungkin pendengar mau bergabung juga boleh
1: ya,
0: atau sambil menunggu kita lanjutin lagi, Pak Ade.
1: Oke, nggih. Nggih, para pemirsa setia, monggo menawi badhe telepon-telepon minta lagu dan sebagainya monggo kalau tenggo. Memang dalam suasana seperti ini terkadang kadang-kadang
0: kita maunya rebahan gitu ya.
1: Begitu rebahan di ini dan nonton TV dan sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi tapi saya yakin para pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
1: Kita kembali ke musim musim kemarau tadi, mudah-mudahan musim kemarau kita semakin hari semakin surut dan memang
0: cepat turun hujan lah
1: ya. Turun hujan karena memang musim kemarau atau ketigo.
0: ketigo ya.
1: kalau di dalam istilah Jawa itu ada musim ketigo dan ada musim rendeng.
0: Rendang. Musim rendang.
1: Sebetulnya tulisannya beda E ya.
0: Dikit aja ya.
1: Antara rendang dengan rendang.
0: Iya. Apa itu musim
1: rendang? Itu musim penghujan, ya. Musim penghujan.
0: Jadi kalau kemarau apa namanya tadi?
1: Ketiko.
0: Oh, ketiko dan rendang.
1: Rendang ketiko.
0: Abis itu siapa lagi?
1: Ya, ketiko, rendang. Nah, rendang itu juga ketiko tadi kan ada ketiko, kemudian ada keempat sebetulnya itu. Nah, tapi itu setelah ketiko kan nanti kan ada sedikit awan, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda ingin hujan meskipun masih di musim kemarau. Dan saat ini sepertinya juga seperti itu. Kemarin sudah kita lihat ada awan, matahari pun sudah mulai kelihatan. Nah, itu mungkin sudah mulai.
0: Walaupun masih agak merah sih ya.
1: Mulai,
0: masih
1: betul.
0: Agak merah. Tapi mudah-mudahan segera pulih lah ya.
1: Nah, kalau Mbak Dewi kira-kira pengennya itu musim apa sih?
0: Musim penuh cinta dan bahagia.
1: Itu. Alhamdulillah. Itu. Karena namanya manusia ini terkadang susah juga ya. Karena dikasih hujan juga ngeluh kan begitu. Kan bener. Dikasih kemarau juga.
0: Ngeluh juga. Gitu. Mungkin kalau biar gak ngeluh kita banyak syukur aja.
1: Betul. Makanya sebetulnya apapun halnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu kan tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.
0: Iya.
1: Tergantung di mana posisi kita, kan kata Pak Bupati seperti itu.
0: Iya, benar. Makanya pandai-pandai lo mau mendapatkan posisi gitu. Iya.
1: Misalkan nih di musim kemarau ini bagi teman-teman yang punya kebun, punya hutan yang belum dibuka lahannya, belum ada sawitnya, belum ada karetnya, ketika terbakar dia senang. Karena kan dengan sendirinya kan apa?
0: Tidak membersihkan
1: sendirinya kan itu. Tapi kita juga patut ikut berduka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari musim kemarau ini banyak lahan yang terbakar.
0: Iya, sawitnya misalnya setiap panen lalu terbakar gitu.
1: Dan ini
0: mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lainnya.
1: Terbaik,
0: rezeki dari yang lain.
1: Dan mudah-mudahan bisa bersemi kembalilah kita berharap seperti itu.
0: Benar.
1: Ya, jadi kan memang sudah ya kita bisa merasakan betapa mereka keluh kesahnya juga lama dan kemudian ini. Tapi mudah-mudahan insyaallah Tuhan Maha Kaya. Jadi akan memberikan rezeki yang lebih melimpah lagi. Yang penting kita bersabar dan tidak mengeluh dan kemudian tidak putus asa atas rahmat Allah.
0: Oke deh, iya. Oke. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan di telepon 0565-27447 atau juga WhatsApp 0857-5047-4740 ya, yang mau bergabung silakan pendengar atau WhatsApp juga boleh. Ini ini bukan ya. Coba saya lihat lagi di WhatsApp-nya ya. Selamat malam, tadi Bu Elin di Banding, salam buat semuanya aja katanya ya. Oke deh.
1: Dan salam buat teman-teman yang mungkin yang di Banco, mungkin yang di Pandan, yang di Manis Raya dan sebagainya.
0: Buat semua pengurus puspa aja.
1: Pengurus puspa aja yang
0: mau bersibuk-sibuk nanti.
1: Betul,
0: ya.
1: Dan ya insya Allah ini sebentar lagi ada acara.
0: So, kayak mirip-mirip MTQ gitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul, seperti MTQ. Jadi insya Allah
0: mungkin para di pesantren-pesantren lagi nyiapin ya.
1: Betul,
0: karena pelaksananya tanggal 16 gitu ya.
1: Iya, tanggal 16, 17, 18. Kegiatan
0: di masjid yang bagus pokoknya ya, pinggir jalan itu. Apa namanya? Pauh-pauh ya?
1: Iya, di Pauh
0: Benua.
1: Namanya Pauh Benua. Kemudian masjidnya Rois Jana. Yang diselenggarakan oleh Rois Jana dan Mujalan. Mujalan dan insyaallah nanti kita bersilaturahim di sana. Ini kayaknya waktunya sudah hampir.
0: Benar.
1: Jadi mungkin
0: Pak De mau pamit.
1: Barangkali mungkin
0: kesimpulan dulu.
1: Kesimpulan para pemirsa, meskipun ini belum semua kita bahas, tapi karena memang waktunya sudah beranjak habis dan mudah-mudahan di musim apapun, di cuaca apapun, mudah-mudahan kita senantiasa tetap bersyukur dan selalu berupaya agar musim cuaca apapun itu tidak akan mengurangi aktivitas semangat kita di dalam berkarya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu rahmat rezeki itu Allah sudah atur dan kita tinggal ikhtiar. Ketika kita musim kemarau, maka ada banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ternyata sayuran itu akan lebih tumbuh bagus ketika di musim kemarau. Asal rajin nyiram kan gitu. Justru kalau musim penghujan, kalau sayuran enggak terlalu bagus kan gitu. Maka apapun musimnya, apapun cuaca, upaya budidaya kita tetap harus selalu berkembang dan kita harus selalu menyesuaikan dengan musim apapun yang terjadi.
0: Tapi semuanya pasti mengandung hikmah, pembelajaran buat kita. Yang jelas apapun musibah, semoga kita tetap bersatu gitu ya. Kalau kita bersatu dalam menangani hal apapun, mudah-mudahan bersatu kita teguh, bercerai kita ratu. Bukan bersatu ada Pak Teguh gitu.
1: Dan selalu bijak dalam dalam menyikapi apapun, termasuk mungkin
0: bermedia sosial.
1: Iya, bermedia sosial, termasuk mungkin karena suasana seperti ini kan, misalkan antrian panjang dan sebagainya, mungkin kita juga tidak perlu ngumpat-ngumpat di media sosial kan, enggak. Tapi kita berupaya gimana caranya supaya pemerintah dan kita mendapatkan solusi terbaik. Mungkin cekap kados mengatakan kalau wau para pamit sedaya nyuwun pangapunten bilih wonten kelenta-kelentenipun sepina malih mugi-mugi kula lan panjenengan tansah sehat alfiat tinepehno bala bencana penyakit sak lan sak pitutur. Nuwun, makasih matur nuwun Mbak Dewi atas kebersamaannya dan mohon di apa putarkan lagu terbaik di penghujung acara ini. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Sintang, Ragam Budaya Jawa, kita sudahi sampai di sini dan kita akan ikuti acara berikutnya. Tetap bersama Persatu RRI Sintang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo semuanya, selamat malam. Dan ini kita nyambut hari spesial ulang tahun RRI ya. Yang ke-81. Mungkin Anda punya ucapan atau harapan ya untuk RRI, terutama RRI Sidang. Boleh ya di line telepon 0565-27447 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga, dari siapa nih?
1: Dari orang Penai.
0: Dari orang Penai ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Dengan siapa tuh orang Penai? Orang Penai banyak tuh Kak Dewi.
0: Iya, Pak Bapak Buman. Oke deh Pak Buman ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Kerinduan Ari Kusmiran, ada Alda Pelabuhan Cinta, Seandainya Betaria Sonata. Jangan pisahkan.
1: Ada yang lagi.
0: Jangan pisahkan Dedi Dores dan Siti Nurhaliza.
1: Jangan perpisahkan.
0: Oke.
1: Boleh spesial Kak Dewi.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Kakak Dewi, buat Ayo ada di Semarang. Buat Wan Uso dari Sambas. Yang lain di Burung Abi aja. Ayo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga, makasih. Selanjutnya pendengar ya, silakan mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI, silakan ya. Karena ini besok hari ulang tahunnya sih gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, dari Pak Amin ya.
2: Amin ya.
0: Oke, Pak Amin mau ngucapin apa untuk RRI yang ulang tahun ke-81?
2: Ulang tahun RRI hari ini?
0: Besok.
2: Besok ya?
0: 11 September.
2: Kalau saya sih, kalau nggak ada RRI nggak bisa kita buat apa-apa, karena dari RRI kita dapatkan informasi.
0: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih semua, seluruh RRI Indonesia. Kalau disastakan, nggak bisa dia, kecuali RRI.
0: Iya.
2: Benar nggak Mbak Dewi?
0: Benar.
2: RRI itu negara punya.
0: Iya.
2: Negara Republik punya RRI ini.
0: Iya.
2: Dan jangkal bahkan sampai di luar negeri sekarangnya. RRI ini. Lewat apa namanya itu?
0: RRI Digital.
2: Digital.
0: Iya benar.
2: Lagu apa itu?
0: Lagunya ada Aku Jatuh Cinta, Bro Rima Rantika. Ada sendiri klise, ada mungkin mau request sendiri juga boleh.
2: Request sendiri, udah ada Beruri ya?
0: Udah ada Beruri di sini. Tapi judulnya Aku Jatuh Cinta.
2: Nikardila?
0: Nikardila boleh, judulnya apa?
2: Izinkanlah.
0: Izinkanlah.
2: Ya.
0: Apa izin? Gak ada. Nikardila, izinkanlah judulnya.
2: Gak ada kah?
0: Nggak ada apa judulnya memang izinkanlah kah?
2: Ya itu izinkanlah.
0: Bukan, coba nyanyinya gimana?
2: Izinkanlah semua ini. Gitu Pak.
0: Oh nggak ada kayaknya gitu. Ada juga yang kalau apa sih kalau liriknya tuh izinkan cinta kayak gitu kali ya. Tapi nggak tahu sih. Iya makanya beda itu pasti. Yang ini ada Cinta Di Antara Kita, ada Sandiwara Cinta, Panggung Sandiwara, Menanti Kejujuran, Bintang Kehidupan.
2: Suara yang tadi ada yang itu yang Mbak Dewi sebut itu tadi judulnya Suara Hati.
0: Ya betul.
2: Benar nggak?
0: Ya, betul.
2: Ini musisi, baiklah tahu semua.
0: Baiklah.
2: Lokal lah, itu musisi artis.
0: Iya, benar.
2: Bisa sih buat sedikit musik sendiri bisa. Tapi
0: iya.
2: Binda sebandingnya yang band artis. Datang Pulauan. Ada ya?
0: Iya, ada.
2: Itu aja Mari. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, mendengar lanjut lagi ya di ruang rindunya ya. Kalau tadi ada Pak Amin dan juga Bu Man, sekarang ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Oh, Pak Adi ya ini ya. Dari halonya aja udah tahu. Pak Adi, gimana kabarnya Pak Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga.
0: Pak Adi kan ini mau ulang tahun RRI. Pak Adi mau ngomong apa atau mau ngucapin apa buat RRI?
1: Ya, semoga hari berjalan lancar dengan terus.
0: Oke, amin ya.
1: Semua tetap di udara, tetap di udara.
0: Oke. Pak Adi mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya? Baru monitor nih, Kak.
0: Hah?
1: Baru monitor nih.
0: Baru, oh, lagunya ada sendiri, Krisye. Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Ada Pelabuhan Cinta, Alda.
1: Lagu sendiri, enggak bisa, Kak?
0: Boleh.

0: Eh, bisa aja.
1: Lagunya dari Antara Mimpi dan Rindu, dari Tifruasi.
0: Nanti ya, oke saya carikan. Buat siapa lagunya, Pak?
1: Buat salamnya buat Kakak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Semoga panjang umur. Dan dapat rezeki berlimpah-limpah nanti.
0: Iya, amin.
1: Buat Pak Jemira juga di sana di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Terima Allah subhanahu wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Gulin di Lupa. Ada ke lagunya, Kak?
0: Ada.
1: Buat Kakak Zaman, buat Tugas dan Zaman selalu, Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Adi. Oke, lanjut selepas Bang Adi ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bu Biling di Lempa.
0: Bu Biling, RRI mau ulang tahun, apa yang mau dibilangin? Atau mau ngucapin ulang tahun?
2: Ya, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Oke deh, terima kasih. Ya. Mau lagu apa?
2: Bisa request sendiri.
0: Boleh.
2: Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran, kalau ada ya. Kayaknya waktu itu udah dicari, Mas Hantaran gak masuk playlist sama Bu Yusrin gitu. Tapi nanti saya cari dulu ya. Mas, gak ada Mas Hantaran, beneran gak masuk ini?
2: Gak
0: ada. Kalau yang lain mungkin bisa.
2: Saya ingin sendiri.
0: Tanyain sendiri aja ya. Dari siapa?
2: Lupa aku siapa, dari siapa yang bawa itu. Dari yang tersisa.
0: Pokoknya tanyain sendiri ya?
2: Iya. Ada enggak?
0: Ada.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, lagunya dikirimkan buat Bang Adi tadi di Tanjung Mau. Semoga dia sehat selalu dan terhibur.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salamnya buat Wisu di Sambas. Semoga dia sehat juga. Buat Kak Dewi, selamat sehat selalu ya, Kak.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.

0: Misi, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor. Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Ya, RRI terus bertransformasi ya, dari analog ke digital ya, dan konvergensi media ya tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI juga boleh ya, yang ke-81. Halo.
1: Halo. Ya, selamat malam musik Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Dewi.
0: Iya, dari siapa ini? Wan Usu?
1: Iya, dari Wan Usu di Sambas.
0: Karena Wan Usu bilang nama saya benar, jadi saya juga benar.
1: Memang Mbak Dewi bercanda ini.
0: Enggak, soalnya Wan Usu biasa manggil saya siapa gitu. Tapi ya, malam ini benar kita, gitu.
1: Barang tadi kan saya monitor dari pertama, Mbak.
0: Oh iya, Kak. Nah,
1: kadang-kadang kalau saya lupa nama itu, baru buka itu, udah mau monitor.
0: Iya.
1: Kalau ini dari pertama tadi udah orang-orang gabung. Dari pertama saya mau gabung, tapi
0: tidak masuk. Nah. Oke deh, mau bilang apa nih untuk RRI?
1: Selamat ulang tahun Hari Merdeka.
0: Ulang tahun RRI yang
1: ke-81. Oh iya, hari selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
1: Kita ke lagu Mbak Dewi.
0: Apa lagunya?
1: Pilih sendiri atau udah ada di situ?
0: Boleh pilih sendiri, boleh mau pilih yang di sini juga boleh.
1: Kalau boleh pilih sendiri. Judulnya
0: apa?
1: Cinta apa tadi, lupa, saya udah ada di siapkan. saya lupa ya. Apa tadi judulnya ya?
0: Cinta.
1: Oh, cinta tak sedalam ini kah tadi?
0: Apa? Dari siapa ya?
1: Tak sedalam ini.
0: Adanya nih. Ntar dulu ya, aku itu lagu.
1: Cari dulu Mbak di situ.
0: Ntar ya, sebentar. Deng. Kalau di lagu nostalgia tidak ada, tapi kalau di lagu pop Indonesia, Cinta tak terbatas waktu, Andin. Cinta tak akan usai, Glenn Fredly. Cinta tak mungkin berhenti, Tangga. Elemen cinta tak bersyarat.
1: Oh itu aja. Yang mana? Yang dari cewek ada enggak?
0: Yang dari cewek Andin, cinta tak terbatas waktu.
1: Nah, itu ajalah dari Andin aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, merasa selalu.
0: Amin, doa yang sama ya, Wan.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Piola, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wan Usu yang ada di Sambas. Oke deh pendengar, silahkan untuk Anda lagi setelah pas Wan Usu ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Mama Peggy.
0: Mama Peggy mau bilang apa nih, RRI ulang tahun ke-81?
2: Selamat ulang tahun yang ke RRI yang keberapa ya Kak Dewi?
0: 81, sudah tua kali.
2: 81, ya. Semoga semakin maju ya Kak Dewi.
0: Maju kemana?
2: Penyiarnya semakin maju dan kemarnya pun semakin maju.
0: Amin. Semakin jaya di udara dan di darat.
2: Iya, semakin jaya di udara dan semakin merdeka ya Kak Dewi.
0: Iya, betul. Mau lagu apa nih Mama Tegi?
2: Lagunya itu ya Kak Dewi.
0: Apa tuh?
2: Melodi Memori. Itu kan judulnya Kak Dewi.
0: Melodi Memori. Itu bukan?
2: Itu ya Kak Dewi.
0: Iya, judulnya Melodi Memori itu kalau enggak salah.
2: Malum dah tua nih Kak Dewi.
0: Oh iya Kak. Saya lebih tua kayaknya dari Mama Tegi.
2: Udah tua nih Kak Dewi.
0: Oh iya, yang tua kayaknya lebih tuaan saya kayaknya sih.
2: Iya Kak.
0: Kayaknya sih. Saya kepala 4. Oke deh.
2: Itu ya Kak Dewi. Salamnya buat Wan Usu tadi di Sambas ya Kak Dewi.
0: Iya.
2: Dia nyapar terus tuh Kak Dewi kalau dia siaran tuh.
0: Iya benar, Masya Allah.
2: Salam untuk dia, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Masih denger sih kayaknya
2: Dewi,
0: beliau.
2: Sehat selalu sama keluarganya Kak Dewi.
0: Makasih ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih Mama Tegi. Cenggi kok ya cenggi. Ada lagi yang mendengar silahkan yang mau gabung ya di malam hari ini di acara Luang Ruang Rindu, Ruang Rindu bukan Luang Rindu ya. Oke, halo selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga, dari siapa?
3: Dari Ayub di Semeluang.
0: Ayub di Semeluang.
3: Iya.
0: Mau bilang apa nih hari-hari ulang tahun?
3: Terima kasih atas ulang tahun ke 81. Dan bersyukur juga kita masih ada dan masih gabung. Makin bertambah. Bergabung mana-mana.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Lagu apa, Pak?
0: Lagunya ada Betaria Sonata, seandainya ada Bururi Marantika aku jatuh cinta.
3: Seandainya lah.
0: Seandainya, ya boleh.
3: Seandainya.
0: Buat siapa seandainya?
3: Seandainya dikirim untuk.
0: Itu siapa?
3: Ibu Gronong di Merenta aja lah. Dia masih mendengar. Salam juga untuk Om Buman dengan Bang Agus di Ngesilan dengan Wan Musu di Sambas. Ya. Hanya itu aja Kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Terima kasih buat Bu Ayub di Semeluang ya. Kita dengerin ini aja yuk.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

0: Oke, lanjut lagi ya pendengar, silakan yang mau gabung di hari spesial ini, apa besok mau ulang tahun RRI, mungkin Anda mau punya harapan sendiri atau mau ngucapin ulang tahun untuk RRI, boleh banget. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ibu Loha, di mana Ibu Loha?
1: Ada deh, di rumah.
0: Di mana rumahnya?
1: Di Lebay.
0: Di Lebay, abis itu biasanya di gang apa? Pernah, di gang apa?
1: Gang Alay.
0: Iya, sekarang
1: tapi
0: Lebay.
1: Tapi bukan Lebay.
0: Tapi tinggalnya di Lebay malah.
1: Iya dong.
0: Ada kaitannya gak sih dari Alay ke Lebay?
1: Nah, itu dia makanya.
0: Okay.
1: Dari Alay itu disambung ke Lebay gitu.
0: Padahal orangnya gak Lebay gitu ya.
1: Iya apa dong. Lebay ya? Kalau Lebay nanti gak kuasa orang nengok.
0: Bu Yanti mau bilang apa buat RRI?
1: Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga kedepannya semakin jaya di udara. Itu apa, berita-beritanya semakin bertambah. Jadi kami selalu mendengar ini setia, karena kalau tidak dengar RRI kadang tidak tahu info. Jadi pokoknya selalu jaya di udara. Selalu jaya di udara.
0: Iya, dan di darat juga dong.
1: Makin Bu Yanti, maju, makin berjaya.
0: Jangan jaya di udara doang, jaya di darat juga.
1: Jaya di darat juga. Ain kena saut au. Ain
0: sautan. Masa di udara aja kan sebenarnya penyiarnya di darat. Jadi ya
1: iya, radionya tapi kan suaranya mengudara, Kak Dewi.
0: Iya, suaranya di udara, bertapak ya, di bumi.
1: Orangnya cuap-cuap di darat.
0: Iya, makanya jayanya di udara dan di darat.
1: Tanggal berapa, Kak Dewi?
0: Besok, tanggal 11.
1: Besok, iya. Iyalah, itu anak aku tanggal 13. Kalau aku tanggal 19.
0: Gitu ya.
1: Sama, September kalau, kita kalau, RRI.
0: Kalau saya tanggal 17.
1: Kan RRI juga.
0: Ya RRI dong, saya RRI.
1: Ya, maksudnya kan September juga mungkin ya, Kak?
0: Saya tidak September.
1: Saya amat gak sikit bawang, serius, Mbak. Banyak amat, lu gak pangan, Mbak.
0: Ya kan saya bilangnya cuma saya bilang tanggal 17 aja, tapi bukan bulan September.
1: Oh, bukan September. Itulah, kalau anak saya yang tua, September sama dengan saya.
0: Oh, ya.
1: Akal yang nomor 2 ini Desember 27.
0: Oh iya iya.
1: 27 Desember 2009 dia. Anak saya yang tua 2024. Udah tua ini, Kak Dewi. Jangan salah menilai.
0: Paling tuaan saya.
1: Kalau nuan nengok buka kudung bapampang uban. Bercabang.
0: Apa-apa, banyak uban banyak rezeki. Tapi harus mencari.
1: Nuan kalau nengok aku kabur kalau buka kudung tuh.
0: Oh, tak apa-apa, Ba. Tidak saya kabur, tidak, tenang saja. Saya bukan orang yang kabur-kaburan, saya orang yang jelas-jelas itu, ada di sini.
1: Yang dengar pun kabur kalau ketengok aku, kan? Jangan salah.
0: Tapi untung lagunya yang dengar lagunya ada Desi Ratnasari lembaran baru, Buri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Krisya sendiri
1: lembaran baru aja.
0: Oh iya, lembaran karena di aku, bukan lembaran, iya udah bener lembaran nih.
1: Lembaran baru yang biru merah tuh, Bah.
0: Itu sih bukan. Itu lemparan.
1: Yang lagi kritik gitu, Bah, Kak Dewi.
0: Itu lemparan ya.
1: Paham enggak, Kak Dewi?
0: Yes, I know. Iya, betul saya paham.
1: Yang masih keras-keras tuh.
0: Masih baru.
1: Yang biru merah.
0: Masih diikat boleh ya.
1: Namanya gingkretit kata kami teh.
0: Oh, gingkretit ya.
1: Untuk salamnya untuk Cik Jus yang di Sungai Rambai. Semoga lagi monitor. Yang keduanya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang.
0: Siap.
1: Semoga itu selalu monitor aktif. Ya. Suara RRI Pro 1 ini.
0: Betul.
1: Karena kedepannya semakin maju.
0: Amin.
1: Berita-beritanya biar semakin bertambah, info-infonya semakin bertambah.
0: Siap, Bu.
1: Kalau enggak dengar RRI sakit aku.
0: Oh iya?
1: Demam. Enggak dengar radio. Pernah itu Kak Dewi cerita sedikit ya.
0: Iya boleh, enggak apa-apa, santai aja.
1: Aku kan di kambuh sesak napas. Kata itu ponaan. Mana, mana mau usul kata.
0: Oh, mana?
1: Nah, itulah tumben radionya diam. Tapi dia kalau dihidupkan radio mungkin dia pulih.
0: Ada macam tuh ya.
1: Apa katanya? Nanti kalau nyamati kita hidup radio pulang hidup adinya.
0: Boleh nanya enggak?
1: Ah,
0: apa acara favorit Non? Di Pro 1.
1: Acara favorit aku Warta Berita.
0: Oke, jam berapa? Pagi ke sore siang.
1: Iya, Warta Berita itu yang paling favorit saya. Kalau bangun pagi jam 5 dah start. Sampai ke berita, sampai selanjutnya. Itu mati nak mati kalau aku enggak ada di rumah, Kak Dewi.
0: Oh iya, Kak.
1: Kalau aku itu ada di rumah 24 jam. Nah, inilah radio. Aku paling suka radio daripada TV. Nah, itu aja, Kak Dewi. Mudah-mudahan ada yang penggemar juga kayak aku.
0: Kirain ada yang mau cerita lagi. Maksudnya... Masih lama
1: nih. Nggak luat orang di belakang, Kak Dewi.
0: Nggak apa-apa. Masih lama, sampai jam 11 soalnya.
1: Bagi-bagilah. Bu Ros udah masak belum, Kak?
0: Bu Ros udah bobo dia.
1: Oh, udah mat batidunya.
0: Nanti dua.
1: Udah ke surganya, Kak Dewi.
0: Nggak tahu deh saya. Belum cek soalnya ke surga ada Bu Ros atau enggak.
1: Udah, Kak Dewi. Air aku bertumpah tuh. Aku sambil nunggu air nih.
0: Iya, Kak.
1: Sampai Kak Dewi. Loh, saya acara nanti putar lagu baga-baga ya, Kak Dewi.
0: Siap.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketawa dan salamnya kepotong ya. Mau cerita kayak Bu Yanti juga pendengar boleh ya. Jadi misalnya ya punya keasikan tersendiri dengan radio. Kalau saya radio itu bisa apa ya? Kenapa dulu saya juga suka pengen jadi penyiar gitu ya. Ntar besok ya. Ada jawabannya. Yang jelas dengerin radio itu dari SMP SMA gitu ya, SMP kelas 3 lah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, kirain udah sengaja saya bilang udah tidur biar nelpon ya.
1: Baru.
0: Bu Ros di daerah Juanti, apa kabar Ibu Ros?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Ros ini kan mau ulang tahun RRI besok. Bu Ros ada yang mau dicakapkan?
1: Selamat ulang tahun RRI yang keberapa, tetap satu ya. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Dan di darat.
1: Iya. Semoga berita-beritanya lebih lagi daripada yang kemarin lagi.
0: Amin.
1: Dan ditambah lagi semoga malam minggunya ada dendang Melayu.
0: Iya benar.
1: Kan ada kan dendang Melayu kan?
0: Iya benar itulah. Karena kan waktu itu kan ada Kak Neni ya. Cuma beliau mungkin ada beberapa hal gitu ya. Nanti mudah-mudahan adalah gitu diasuh lagi ya.
1: Jadi yang lain ada semua. Kita yang itu malam minggu enggak ada. Itu kan yang di itu kakek nyuruh gitu tuh. Dulu kan mereka udah nyuruh kakek udah tua enggak mau kakek.
0: Oke deh.
1: Lagunya apa Kak Dewi?
0: Lagunya ada Sendiri Klise, Aku Jatuh Cinta Bro Ri Marantika. Mau sendiri juga boleh.
1: Oh, sendiri aja lah ya. Bu Ros mau lagu keroncong aja lah malam ini.
0: Keroncong apa?
1: Keroncong kerinduan aja lah ya. Hibur RRI mau ulang tahun besok.
0: Iya.
1: Ada acara apa Kak Dewi ulang tahunnya?
0: Ada acara penyulutan obor biasa lah kayak waktu itu.
1: Enggak maksudnya ada kegiatan apa-apa gitu, permainan apa?
0: Tak ada. Internal aja kegiatan-kegiatannya, lomba-lomba internal aja maksudnya. Karena kan kemarin kan cuaca lagi nggak bagus kan, nggak boleh,
1: nggak boleh
0: lomba-lomba di luar. Sebenarnya sih pengen bikin acara yang gimana gitu kan, tapi kan karena ya sudahlah, mau gimana lagi.
1: Dinikmati aja.
0: Iya, dinikmati. Yang penting kan semoga berkah aja. Doain aja semuanya dari Bu Ros dan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan kita kapan-kapan ketemuan lagi ya.
1: Iya, insya Allah ketemu nanti. Doa aja lah. Ya, makasih Kak Dewi ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Selepas Bu Ros ada siapa lagi? Silakan pendengar yang mau gabung ya. Di line telepon 0565274477 ada siapakah? Oke, kita taruh lagi ya. Halo.
2: Halo.
0: Malam-malam. Dari siapa ini?
2: Orang Kelam nih, Kak.
0: Oh ya, Pak Adi nih. Iya, Pak Adi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Pak Adi, RRI mau ulang tahun, mau bilang apa?
2: Ulang tahun apa tuh?
0: Ulang tahun RRI, Hari Radio ke-81 besok. Mungkin Pak Adi mau mengucapkan atau mau bilang harapannya, doanya gitu.
2: Ya semoga RRI ini tetap kaya di udara aja lah, Kak.
0: Amin, ya. Terima kasih. Oke, mau lagu apa, Bapak?
2: Lagu apa?
0: Lagunya ada Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Ada Andi Maria Martalata, Lembah Biru. Ada Klisya Sendiri.
2: Ini sendiri boleh nggak?
0: Boleh.
2: Nah, dari Desi Ratnasari, Rezeki Yang Hilang.
0: Desi Ratnasarinya mau diputar, ini baru aja mau diputar, ini lembaran baru, Pak.
2: Oh iya, iya. Ganti aja lah kalau gitu.
0: Boleh, apa gantinya?
2: Dari Titik Puspanya.
0: Ntar saya cari dulu ya, Titik Puspa ada apa gitu ya. Tuh dua malah Titik Puspa gak ada nih. Belum dimasukin sama Ibu Yusrin, nanti kita minta sama Ibu Yusrin masukin ya.
2: Biasanya ada kan Titik Puspa.
0: Oh iya, gak ada di apa.
2: Kalau Titik Sendora.
0: Titik adanya Titi DJ. Beneran, bukan bercanda, saya bener ada adanya Titi DJ, judulnya nih Titi DJ sama Cakrakan, siapa dia, terus Kau Hilang Sewindu Bawa Cinta, Sayap-sayap Cinta, Titi DJ itu. Merah Delima, Kau Pujaan.
2: Kalau enggak ini aja lah, Kak, yang lagu Kus Plus aja lah, Ayah.
0: Oh, Ayah dari Kus Plus ya. Oke deh, nanti kita cari. Mau buat siapa lagunya, Pak?
2: Buat pendengar RRI aja, Kak.
0: Buat pendengar RRI ya. Ayah dan ayah dan ibu ya, Kus Plus tuh. Atau ayah aja, adanya ayah dan ibu nih. Ayah, oh, ayah aja ya. Ayah aja ada. Oke.
2: Okay. Kalau yang ayah dan ibu ada, Kak?
0: Ada di sini ayah dan ibu. Bapak mau ayah aja atau ibu ayah? Salah.
2: Mau. Kalau ada ayah dan ibu itu aja, Kak.
0: Iya, lebih bagus kan?
2: Iya, komplit kan.
0: Oke deh, makasih Bapak. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Oke, terima kasih, Kak. Ya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Oke, pendengar, silahkan yang mau bergabung lagi di malam hari ini. Kenapa itu? Oke, silahkan buat yang mau bergabung ya di malam hari ini. Buat Anda, selamat malam Kak Dewi, selamat ulang tahun buat RRI dari Rian di Kelam. Salam buat semuanya aja, minta lagu yang enak didengar aja. Lagu yang enak didengar, oke lah ya, nanti kita cari apa ya. Makasih An, untuk Anda pendengar silahkan. Oke, selamat ulang tahun buat RRI dari Pak Agus di Silat, buat semuanya juga.

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau dah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam, yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampau petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Oke, pendengar, ada Adi, udah itu ya. Ada Iren di Melawi, selamat malam, selamat ulang tahun buat RRI. Kemudian juga ada Randy di Pindoka, request lagu Raisa. Kemudian juga ada Andi di Bandung, selamat ulang tahun untuk RRI Sintang, lagunya Lila. Raisa dan Lila ya, kita lihat ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nak, udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamais vu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamais vu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Kok KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain.

kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
4: Awesome!
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Sriati bersama Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dipanjang luaskan melalui jalan YSEU Pangurai Sintang, program 1 RRI Sintang. Pendengar, kembali temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 ya, dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun 2026 ini ya. Tentunya kami akan temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya bersama saya Yetro dan akan ditemani rekan-rekan yang lainnya pendengar ya, hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa Anda ikuti pada ya, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar. Dan tentunya bisa Anda ikuti juga Warta Pagi Sintang ya, nanti akan live di kanal YouTube RRI Sintang. Ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, bisa Anda ikuti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan di pukul 7 nanti bisa Anda ikuti juga Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, dan tentunya Sintang Menyapa Pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ya ke ruang-ruang Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow juga akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar dimanapun berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, baik itu nikmat berupa sehat, nikmat berupa rezeki, harta, juga nikmat berupa keamanan dan tetangga yang baik. Itu semua adalah bagian yang senantiasa mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Maka sepatutnya sebagai orang yang beriman, maka kita harus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentu ketika kita menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk menjadikan diri kita menjadi muslim yang bertakwa. Karena harapan semua muslim yang ada di muka bumi ini adalah masuk ke dalam surganya Allah. Dan tentu janji Allah bagi mereka yang bertakwa banyak kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait janji Allah adalah Inna lil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafazan, kemenangan yang besar, yaitu surga. Para pendengar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Yadi Supriyadi, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda semua dalam acara Mutiara Pagi pada hari ini. Baik, pada kali ini kita akan membahas satu tema yang ditulis oleh Salahuddin As-Sa'id terkait dengan rahasia lapang rezeki. Jadi pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep rezeki yang dituliskan oleh beliau. Para pendengar dimanapun berada, mari sama-sama kita kosongkan dulu pikiran kita. Ibarat gelas, kita kosongkan dulu, kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan yang akan saya sampaikan. Siapa tahu apa yang kami sampaikan bermanfaat buat pendengar semuanya. Ketika berbicara tentang rezeki, tentu banyak definisi yang akan muncul dalam pikiran kita. Namun tentu definisi ini harus kita samakan berdasarkan ayat Al-Quran dan juga keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu rezeki? Definisi kata rezeki berdasarkan bahasa adalah al-ata'. Apa itu? Bagian, pemberian, atau jatah. Jadi rezeki itu sama dengan jatah. Sifatnya itu segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup, baik yang halal maupun yang haram, serta tidak terpadas atau tidak terbatas pada uang saja. Sedangkan secara istilah, rezeki itu adalah segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup dan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu terkait dengan definisi rezeki. Jadi rezeki itu tidak terbatas hanya pada uang saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan rezeki itu ada dua jenis. Yang pertama rezeki zohiriyah, yang kedua adalah rezeki batiniyah. Rezeki yang sifatnya zohir, yang jelas, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, sarana prasarana lainnya seperti mobil, rumah, kemudian apalagi sepatu, baju, itu adalah bagian dari rezeki yang nampak. Maka dia masuk ke dalam kategori rezeki zohiriyah. Sedangkan rezeki batin atau batiniyah, ini adalah rezeki yang tidak bisa ditampakkan dan yang merasakan hanya kita secara pribadi. Karena dia bagian yang terdalam dalam diri kita yang hanya mengetahui kita sahaja dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya adalah iman, takwa, kemudian ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, ketenangan jiwa, itu semua adalah bagian dari rezeki yang tidak tampak oleh orang, tapi bisa dirasakan oleh kita pribadi. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat sebuah rumah yang besar, dan terkadang kita termotivasi untuk punya rumah seperti itu. Tapi kita kadang nggak tahu bagaimana kondisi keluarga yang ada di dalamnya. Secara zohir memang sepertinya bahagia, tapi kita tidak tahu apakah batin yang ada di dalamnya itu bahagia atau tidak. Itu adalah beberapa konsep rezeki. Jadi ada yang zohiriyah dan ada yang batiniyah. Baik, para pendengar dimanapun berada, ketika keyakinan akan rezeki sudah tertanam kuat di dalam benak kita, maka tidak akan ada harapan dan tidak akan ada ketakutan, kecuali kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Setelah kita mengetahui bahwa semua yang kita dapatkan ini hanyalah dari Allah, maka kekhawatiran dan ketakutan terkait rezeki itu insya Allah tidak akan kuat dalam diri kita. Tapi sebaliknya para pendengar, kalau seandainya keyakinan seseorang memiliki kecacatan, kemudian dia berbuat kemunafikan atau condong kepada dunia dan menjual agamanya, itu pasti akan mendekatkan orang kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mungkin bisa dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini, tapi ketika caranya itu tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, jadi banyak perbuatan cacat dan maksiat di dalamnya, maka nilainya akan berbeda di sisi Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan yang harus kita pahami juga, pendengar dimanapun berada, bahwasanya kita yang sudah lahir hari ini dan sudah merasakan berbagai macam nikmat dunia yang Allah berikan, sesungguhnya Allah jauh-jauh hari sudah memberikan batasan rezeki kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir semua makhluk sejak 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Tegas hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa rezeki kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfudz, sudah Allah tetapkan. Namun bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah tetapkan tadi. Bukan juga kita hanya tidur, bukan juga kita hanya memiliki pemahaman, kan rezeki sudah Allah atur. Jadi ngapain saya kerja? Ngapain saya capek-capek? Toh kalau memang saya tidur, bangun lagi, kan itu juga sudah rezeki. Nah, itu konsep yang salah. Karena ada beberapa ayat nanti yang akan kita temukan yang bahwasanya setiap muslim itu harus berusaha memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya. Jadi berdasarkan hadis ini juga, kita harus meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada kita itu hanya Allah. Kita tidak boleh berharap apapun kepada selain Allah. Kita tekankan dalam hati kita, kita yakini dalam batin kita bahwa rezeki yang kita dapatkan hari ini semua adalah hanya pemberian dari Allah. Dan tentu sisi akidah ini, sisi keyakinan ini harus tertanam dalam hati seorang muslim. Bahkan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kita tanamkan kepada istri atau suami kita, supaya mereka tetap yakin dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya. Sebagaimana keyakinan akidah ini, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada Ibnu Abbas yang saat itu usianya masih 9 tahun. Beliau menasehati Ibnu Abbas dengan mengatakan, wahai gulam, dalam kurung anak muda, jika kamu meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, hal tersebut tidak akan tercapai jika Allah tidak mentakdirkannya. Dan jika seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, hal tersebut tidak akan terlaksana jika Allah tidak menakdirkannya. Demi Allah, para pendengar, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi selainnya. Kalau seandainya keyakinan tadi, hadis tadi itu tertancap kuat dalam hati kita, tentu kita tidak akan pernah menundukkan diri kita kepada selain Allah. Kita tidak akan menundukkan diri kita kepada makhluk. Kita mungkin tidak akan minta-minta, tidak akan menjual kesengsaraan kita, tapi kita meyakini bahwa Allah sudah menetapkan takdir untuk kita. Luar biasa hadis ini membuat kita berpikir, ya. Kalau ada jutaan manusia yang benci sama kita, kemudian mereka berharap keburukan terjadi kepada diri kita, tapi kita beriman kepada Allah, kemudian Allah tidak berkehendak, maka jutaan doa tersebut tidak akan berlaku. Pun sebaliknya, ketika satu orang berdoa kepada Allah dan diijabah, maka akan memberikan pengaruh yang besar bagi kebanyakan orang. Maka para pendengar dimanapun berada, kita tidak dapat memungkiri, kita memang memerlukan rezeki dan juga memerlukan peran orang lain. Itu tidak bisa ditolak. Kita hidup bersosial, kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat. Kita memang tidak memungkiri bahwa kita tidak perlu mereka. Pasti akan ada satu jalinan kerjasama, jalinan silaturahmi yang terbentuk di antara kita dengan tetangga. Itu menunjukkan bahwa kita memberikan manfaat buat mereka, mereka pun akan memberikan manfaat buat kita. Cuma memang yang harus kita yakini secara hakiki, tetap rezeki baik itu berupa sehat, uang, harta dan lain sebagainya, itu hanya Allah yang memberikan kepada kita. Tentu segala sesuatu telah diatur menurut ketentuan masing-masing, dan seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membantu Anda mengambil sesuatu yang ditahan oleh Allah, maka demi Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukan hal tersebut. Para hadirin dimanapun berada, untuk menguatkan konsep rezeki yang Allah sampaikan, yang harus kita pelajari, ada hadis qudsi yang ini mungkin bisa menguatkan hati kita. Seandainya orang yang terdahulu dan orang yang terakhir dari golongan jin dan manusia, kalian berada dalam satu hati laki-laki yang paling bertakwa, hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kemudian lanjutannya, wahai hambaku, seandainya orang yang terdahulu, berarti baik yang mati atau yang sudah tua, dan orang yang terakhir dari golongan jin dan manusia, kalian berada dalam satu hati laki-laki yang paling durhaka, hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang terakhir dari golongan jin dan manusia, kalian berdiri di satu tempat untuk memohon sesuatu kepadaku, lalu aku penuhi kebutuhan dan permintaannya masing-masing, hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada padaku sedikit pun. Bahkan hal itu bagaikan benang yang dimasukkan ke dalam lautan. Subhanallah, begitu kayanya Allah. Apapun yang sudah diberikan kepada makhluknya tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi di ayat-ayat terakhir ya. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tinta itu akan habis walaupun akan didatangkan tinta berikutnya dengan jumlah yang sama. Lautan jamaah begitu luas, kalau jadi tinta itu gak bakal selesai nulis keagungan Allah. Maka sangat benar adanya kita sebagai seorang yang beriman untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Allah tadi dalam hadis qudsi. Jadi matahari yang bersinar, kemudian tanaman yang silih berganti, mati, hidup, panen, kita makan, pun dengan hewan-hewan ternak, mati, kita konsumsi, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Ini mungkin perkara unik yang bisa kita ambil ibroh ya. Setiap hari di pasar itu ada yang jual ayam potong. Tapi kenapa ayam itu tidak pernah habis? Selalu ada. Telur pun demikian. Selalu ada, selalu melimpah. Kok gak habis-habis? Tentu itu semua karena ketetapan Allah semata. Para pendengar dimanapun berada, ada lagi saya sampaikan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan, penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu dalam bentuk nutfah atau sperma selama 40 malam. Lalu menjadi segumpal darah selama 40 malam. Selanjutnya menjadi segumpal daging selama 40 malam. Lalu malaikat diutus untuk meniupkan ruh dan menuliskan 4 hal baginya. Rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Jadi 4 perkara ini sudah ditetapkan. Ajal, kita tidak tahu ajal kita di mana. Kapan matinya kita tidak tahu. Itu semua sudah Allah tetapkan. Kemudian rezeki juga. Terkadang kita sudah susah payah banting tulang. Pagi, sore, siang, malam mencari rezeki berupa uang. Tapi kok cuma segitu, gitu aja. Tapi ada yang kelihatannya santai-santai orangnya. Tidak terlalu fokus kepada dunia. Rezeki ngalir kepadanya. Ternyata memang sudah ada bagian-bagian yang sudah Allah tetapkan. Di hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan, sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menjaga rahim. Jika sperma manusia sudah menempati rahim, malaikat berkata, ya Rob, sperma telah menempati rahim. Baik, para pendengar setia dimanapun berada, saya lanjutkan. Jika sudah berbentuk segumpal darah, malaikat berkata, ya Rob, sekarang telah berbentuk segumpal darah. Dan jika sudah berbentuk segumpal daging, malaikat pun berkata, ya Rob, sekarang menjadi segumpal daging.

O malaikat, mewahyukan kepadaku bahwa seorang manusia tidak akan mati kecuali telah ajalnya sempurna dan rezekinya terpenuhi seperti yang telah ditetapkan ketika di dalam rahim, maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah dalam mencari rezeki, dan janganlah menyebabkan tertahannya rezeki karena kemaksiatan yang kalian kerjakan. Karena seseorang tidak akan memperoleh rezeki kecuali dengan ketaatan kepadanya. Menegaskan kepada kita dari hadis yang kita sampaikan, ternyata salah satu yang bisa membuat seret rezeki seseorang adalah maksiat. Kata kuncinya adalah maksiat. Para pendengar dimanapun berada, memang maksiat ini pengaruhnya besar. Selain rezeki kita yang tertahan, ada kondisi lain juga yang bisa terpengaruh. Contoh, hari ini kita merasakan kurang lebih 3 bulan Allah tidak turunkan hujan. Kami sempat bertanya, apakah tidak turunnya hujan ini karena siklus tahunan yang senantiasa terjadi, atau ada faktor syar'i yang belum kita pahami? Lalu kami mencari jawaban, mencoba menggali dan mencari jawaban. Ternyata yang harus kita pahami, air yang kita anggap sebagai rezeki itu hanyalah Allah yang menurunkan. Ini dilihat dari faktor syar'inya. Allah yang menurunkan hujan untuk kita, ditegaskan dalam surat Luqman di ayat terakhir, wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang telah menurunkan hujan. Boleh, ilmu pengetahuan, sains itu berkembang dengan segala bentuknya untuk memprediksi hujan dan lain sebagainya, tapi yang harus kita yakini sebagai orang yang berpedoman kepada Al-Quran, bahwa hanya Allah yang menurunkan hujan. Maka pertanyaannya muncul, kenapa hujan yang di tempat kita ini belum turun-turun? Kenapa Allah masih menahan? Ternyata menarik jamaah, jauh sebelum kita, ini jawabannya ada di sini ternyata, jauh sebelum kita, di zamannya para nabi terdahulu, pertama di zamannya Nabi Nuh, ternyata Allah pernah menahan 2 tahun, menahan hujan 2 tahun berturut-turut untuk kaum Nabi Nuh, yang mengakibatkan banyaknya perempuan yang mandul dan tumbuhan-tumbuhan yang mati. Kemudian di zamannya Nabi Hud, 3 tahun berturut-turut. Kemudian di zamannya Nabi Yusuf, 7 tahun berturut-turut. Di zaman Nabi Muhammad juga pernah terjadi kekeringan, termasuk di zamannya Umar bin Khattab. Ternyata ada satu kata kunci, kenapa Allah tahan setelah kami cek. Ternyata kata kuncinya adalah maksiat atau dosa. Kenapa hujan itu tidak turun? Karena ada dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh hamba, termasuk kaum para nabi yang tadi kita sebutkan. Apa contohnya? Banyak jamaah. Ada yang berperilaku syirik, ada yang membunuh, berjudi, dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa menghambat rezeki seseorang dan manusia pada umumnya. Nah, ini relate sekali dengan kejadian kita pada hari ini, terkait dengan ternyata hadis tadi, Allah menahan rezeki seseorang karena banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat. Oleh karena itu jamaah, jangan pernah kita berhenti untuk bertobat kepada Allah dan terus mengakui segala dosa yang kita lakukan, agar apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Saya lanjutkan. Ini ada ayat Allah dalam surat Al-An'am yang berbunyi, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Juga Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
kamilah yang akan

0: beri rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Dari dua ayat di atas bisa kita pahami bahwa kita dilarang untuk membunuh anak kita karena takut miskin. Kenapa? Karena justru anaklah salah satu faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan kekayaan, dan juga akan menyebabkan melimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa juga? Karena setiap anak yang lahir dengan rezekinya masing-masing, sebagaimana yang Allah janjikan dalam ayat tadi, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Naas, di zaman modern saat ini, kadang kita melihat beberapa berita, baik yang sudah lampau ataupun mungkin yang berdekatan di zaman-zaman ini atau di tahun-tahun ini, banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena melihat kondisi ekonominya tidak mapan. Mereka sudah merasa ketakutan terlebih dahulu. Ini kalau terus dilanjutkan hidup, mungkin akan sengsara, malah kasihan nanti anak saya. Ya udah deh, kalau gitu lebih baik kita tuntaskan hidup kita di sini. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, dia pun dibunuh. Subhanallah jamaah, ternyata itu adalah salah satu ketakutan yang membawa kepada malapetaka dan keburukan. Ternyata ayat Allah ini relate dengan zaman kita hari ini. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena miskin. Baik para pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dan Muslim, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Nabi menjawab, "Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu." Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Lalu apa lagi?" Maka Nabi menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Kemudian ia bertanyanya lagi, "Lalu apa lagi?" Maka Nabi menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Tiga perkara ini adalah dosa yang besar yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan bahwa membunuh anak termasuk ke dalam dosa besar. Yang harus kita pahami bahwa setiap manusia memiliki rezeki masing-masing. Dan tentu Allah tidak akan membiarkan hambanya begitu saja. Bisa jadi tertahannya rezeki itu karena tadi maksiat atau dosa yang kita kerjakan. Para pendengar dimanapun berada, di sini kami lanjutkan dengan beberapa akidah para salafus soleh terkait tentang rezeki. Jadi para ulama terdahulu bersikap terkait dengan rezeki, dan ini tentu bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, ada ulama namanya Abu Hazim Salamah bin Dinar. Beliau berkata seperti ini, "Bagiku, dunia terbagi menjadi dua, satu untukku dan satu lagi untuk orang lain. Yang menjadi bagianku, seandainya aku mencarinya sebelum waktunya, meski dengan memeras keringat, hal itu tidak akan pernah kudapatkan. Adapun bagian orang lain yang bukan bagianku, sampai kapanpun tidak akan pernah aku miliki. Bagian rezekiku tidak akan diberi kepada orang lain, begitupun rezeki orang lain tidak akan diberikan kepadaku. Akankah untuk dua hal ini aku menghabiskan umurku?" Subhanallah jamaah, akidah yang luar biasa. Berarti ulama ini atau Abu Hazim ini tidak membanding-bandingkan antara rezeki yang didapat oleh dia pribadi, oleh beliau pribadi, dengan rezeki yang didapat oleh orang lain. Sedangkan Amir bin Abdul Qais, ulama berikutnya, mengatakan seperti ini, "Terdapat 3 ayat Al-Quran yang telah mencukupkanku dari membutuhkan makhluk. Artinya, ya saya nggak perlu makhluk. Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, pertama, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyuridka bikhairin fala roda lifadlih. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Itu ayat pertama yang dibacakan oleh Amr bin Abdul Qais. Ayat yang kedua dalam surat Al-Fatir, ayat yang pertama tadi surat Yunus ayat 107. Yang kedua, Fatir ayat kedua. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang ketiga yang dikutip oleh beliau, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, dalam surat Hud ayat ke-6. Sebagai penutup, para pendengar dimanapun, kalimat terakhir yang keluar terkait dengan akidah para salafus soleh atau para ulama terdahulu yang berkaitan dengan rezeki, yaitu dari Syamit bin Ajlan. Beliau mengatakan, seorang mukmin akan berkata kepada dirinya, bagiku hanya ada 3 hari, yaitu kemarin dengan segala sesuatunya yang telah berlalu, besok berupa lembaran cita-cita yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jika kamu ditakdirkan besok masih hidup, maka rezekimu akan datang kepadamu besok, bukan hari ini. Dan malam ini, yang di dalamnya banyak nyawa dicabut, dan bisa saja nyawa andalah yang dicabut pada malam ini. Maka cukuplah kita berharap untuk hari ini. Ini luar biasa. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Syamit bin Ajlan. Jadi hari itu ada 3 menurut beliau. Hari kemarin, hari besok, dan hari ketika kita tidur. Para pendengar dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan rahasia lapangnya rezeki. Tentu ini kalau dibahas tidak akan cukup dalam waktu yang singkat ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kami lanjutkan dengan buku yang sama dalam bab yang berbeda. Kami memohon kepada Allah untuk senantiasa menghapus segala dosa atau kesalahan yang terucap pada siaran kali ini, dan kalau ada benar dari ucapan kami, tentu itu semua datangnya dari Allah semata. Dan para pendengar dimanapun berada, saya mengajak seluruhnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Silakan para pendengar sekalian untuk berdoa dengan doa di atas. Siapa tahu dari jutaan orang yang berdoa, ada satu doa yang Allah terima sehingga turunlah hujan yang kita nanti-nantikan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Jika Allah mencintai hambanya, Bin David. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kebapaan atau kebersihan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.
3: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses Hari Ulang Tahun RRI. RRI selalu

0: dari kawasan JC Orang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Di usia ke-81, anggota DPRD Republik, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fauzi Nur dan Ramadhani Dibyo.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Senendang Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Direktur Perumda Tirta Senentang Jani Elizabeth Usang, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrikah di Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius yang juga ketua dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemungutan retribusi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam membayar retribusi menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan pelayanan persampahan. Dengan adanya mekanisme pemungutan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang, diharapkan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara lebih tertib dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
3: Mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kami berharap bahwa informasi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan pemerintah Kabupaten Sintang dimaksud dapat disampaikan dan disebarluaskan ke berbagai instansi, kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berharap penerapan retribusi tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan sampah yang semakin baik sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih.
4: Kalau nanti akhirnya outputnya pada bagaimana pelayanan kita di bidang kebersihan. Kan itu untuk kita menjawab apa kesalahan masyarakat. Tapi kalau kita tidak bisa menerjemah, mengimplementasikan itu juga bisa masalah suatu hari. Ini adalah tanggung jawab kita. Di sini tentu ada tiga hal yang saya mau itu, air itu berlimpah, sampah kena, pendapatan bertambah.
2: Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Sintang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Di sisi lain, penerimaan dari retribusi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Sekadau mengamankan dua pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Salah satu dari mereka berinisial N diketahui merupakan residivis kasus serupa. N dan A diamankan di depan rumah N, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Minggu malam. Dari pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan, dengan disaksikan para saksi, polisi menemukan satu buah plastik klip transparan berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kasat Reserse Narkoba Polres Sekadau AKP Sagi melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau, Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, seluruh barang bukti bersama kedua orang tersebut kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius berdasarkan data Dapodik yang disampaikan kementerian dan dicocokkan dengan data di Kabupaten Sintang. Kekurangan guru diperkirakan mencapai 2.300 orang. Selain itu, terdapat sekitar 925 guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer biasa di luar skema P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Dengan demikian, total kebutuhan guru di Kabupaten Sintang diperkirakan akan mencapai 3.000 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni saat kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Sintang tahun 2026. Dikatakan Herkulanus Roni, kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penataan dan pemerataan guru di satuan pendidikan. Penataan diperlukan karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah, penumpukan guru misalnya terjadi di sejumlah sekolah wilayah perkotaan, sementara sekolah lainnya khusus yang berada di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
5: Kekurangan guru di Sintang sesuai data Dapodik yang disampaikan oleh kementerian dan dicocokkan dengan kita kurang lebih 2.300. Dan guru di luar P3K paruh waktu dan P3K penuh itu kurang lebih 925 orang yang masih terdaftar sebagai honor biasa. Nah, kalau itu ditambah berarti kekurangan guru kita kurang lebih 3.000. Nah, ini kondisi yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Dikatakan Roni, ketimpangan tersebut terlihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru di sejumlah sekolah. Kondisi ini dinilai perlu segera ditata agar distribusi guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, menegaskan pentingnya penguatan satuan pendidikan sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan advokasi di bidang pencegahan kepada satuan pendidikan yang berlangsung di Balai Praja Sintang, Rabu 9 September tahun 2026. Dalam kegiatan yang membahas integrasi kurikulum anti-narkoba, Hasib mengatakan ancaman narkotika telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. Karena itu, edukasi dan pencegahan harus dilakukan secara sistematis sejak dini. Hasib memaparkan tiga aspek utama yang perlu menjadikan perhatian dalam evaluasi pencegahan narkoba di satuan pendidikan, yakni kebijakan, pendidikan dan kurikulum, serta pembinaan keagamaan. Yang menekankan pentingnya sinergi antara guru, penyuluh agama, dan juga kepala madrasah dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dari penyalahgunaan narkoba.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nindya pada penilaian tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nindya pada penilaian tahun 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada tanggal 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membuat Sintang naik ke predikat KLA kategori nindya. Ia juga berharap seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7: Jadi terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai. Tapi kita kalau tidak salah sekitar 15 kemarin kita di posisi 911. Kemungkinan kita akan bisa naiklah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi layak anak atau dan kabupaten kota layak anak di kita nih.
6: Sebelumnya Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori madya. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Tim Satgas BBM Kecamatan Badau yang terdiri dari Polri, TNI dan pemerintah kecamatan melakukan pengawasan harga Pertalite bersubsidi di sejumlah pengecer Rabu 9 September 2026. Hasilnya, sebagian besar pengecer menjual Pertalite sesuai batas kewajaran Rp15.000 per liter. Namun masih ditemukan pengecer yang menjual dengan harga Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Kapolsek Badau, Kompol Edi Trisno mengatakan, pengawasan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga BBM dan melindungi masyarakat dari penjualan dengan harga tidak wajar. Tim juga melakukan pemantauan secara berkala.
0: Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutlah TNI Wilayah Sintang Kolonel ARH Sapta Rendra mengatakan kepala suku terbesar di Kayan Hilir sangat mengapresiasi kehadiran Satgas TNI di wilayah yang dikenal tanah bertuah. Dalam kegiatan penyuluhan Karhutlah di Kecamatan Kayan Hilir oleh Kolonel ARH Sapta Rendra didampingi anggota Satgas TNI lainnya yaitu Kolonel Laut KH Jumaidi dan Kolonel Kes Robi Mandolin, Babinsa Koramil 1205 17 Kayan Hilir, serta Burhanuddin serta anggota Satgas BKO Yonif TP 542 Kodam 5 Brawijaya. Hal serupa disampaikan Ketua Tim Penyuluh Kades Karya Baru Yahya Suryadi, menuturkan kekhawatiran warga dalam membakar ladang karena posisi desa mereka yang terletak di tengah perkebunan ladang. Karena posisi desa mereka yang terletak itu, saat ini hampir 90% masyarakat belum menugal atau tanam padi karena kemarau belum pasti kapan untuk berhenti.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah musim kemarau yang panjang, Polsek Binjai Hulu menyalurkan bantuan air bersih kepada Pondok Pesantren Tahfizul Quran di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Roycer Erlando, menyampaikan sebanyak 1.050 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lingkungan Pondok Pesantren. Air bersih tersebut bersumber dari program Sumur Bor Kapolda Kalimantan Barat. Kapolsek mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.
1: Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Dalam momentum peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Sintang Senen Mariono mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Senen, perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi bukti lembaga penyiaran publik ini memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Senen juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI dan berharap lembaga penyiaran publik ini terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Senen menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana penyebar luasan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan RRI harus terus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dengan jaringan dan keberadaannya di berbagai daerah, RRI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
10: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI. RRI selalu komit untuk menyiarkan hal-hal terbaik di lingkungan masyarakat. Di hari radio diharapkan RRI hari ini sudah bagus, ke depan semakin bagus, dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang diliput sangat heterogen, sangat holistik.
9: Menurutnya, momentum Hari Radio ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Senen, ke depan RRI Sintang juga diharapkan tetap konsisten menjadi media yang dekat dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan warga mengenai Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
11: Halo semuanya, Kurando masyarakat Sintang ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 HUT RRI. Jadi, aku berharap untuk kedepannya RRI semakin maju, semakin berinovasi, beradaptasi digital sekarang. Kiranya semakin fokus pada media sosial yang baru, ini menuju Indonesia yang semakin maju menggunakan kanal informasi yang baik.
12: Halo, saya Felixa Yowan, pelajar di Sintang. Menurut saya RRI keren banget karena nggak cuma menyajikan informasi tetapi juga punya banyak konten yang menarik, kreatif, dan pastinya dekat dengan masyarakat. Selamat HUT RRI, semoga terus menghadirkan konten-konten menarik dan tetap menjadi suara yang menemani kita semua.
13: Halo, saya Stepandi, runner-up 2 Kekememei Provinsi Kalimantan Barat, mau mengucapkan selamat HUT RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan generasi Gen Z, dan terus menjadi tempat seru buat berbagi cerita, informasi, dan inspiratif. Sekali udara, tetap di udara.
0: Komentar RRI hari ini menyoroti tentang peran RRI di tengah disrupsi media dan juga menjabarkan media digital di ruang publik. Naskah ditulis dan juga disampaikan oleh Taufik Hidayat.
14: Saudara, hari ini 11 September, hari bersejarah lahirnya Radio Republik Indonesia yang Anda dengarkan ini. Hari ini sudah 81 tahun RRI mengudara. Bukanlah waktu yang singkat. Bagi sebuah lembaga penyiaran, perjalanan panjang tersebut adalah bukti bahwa RRI memiliki sejarah, pengalaman, sekaligus kepercayaan publik yang telah dibangun. Namun, usia panjang tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa sebuah media akan tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. RRI kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar. Mampukah RRI tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya ketika masyarakat memiliki begitu banyak pilihan media? Hari ini, wajah media telah berubah. Masyarakat tidak lagi menunggu jam berita radio, membeli surat kabar atau duduk di depan televisi untuk mengetahui apa yang terjadi. Informasi kini hadir dalam hitungan detik melalui telepon genggam, media sosial, platform video, podcast, portal berita digital hingga konten yang diproduksi oleh masyarakat sendiri. Kondisi ini menciptakan ekosistem informasi yang jauh lebih terbuka, kompetitif. Inilah era disrupsi media ketika batas antara produsen dan konsumen informasi semakin kabur. Dalam situasi seperti ini, kecepatan menjadi salah satu ukuran keberhasilan media. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Persoalan terbesar media digital saat ini justru terletak pada banjir informasi, disinformasi, misinformasi, judul sensasional, konten yang mengejar viralitas, hingga informasi yang belum tentu memiliki dasar dan fakta. Masyarakat memperoleh informasi lebih cepat,

0: tapi belum tentu memperoleh informasi yang benar. Disinilah sesungguhnya relevansi RRI menemukan pijakannya. RRI memiliki sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh media sosial. Tradisi jurnalistik, tanggung jawab publik, dan mandat untuk menghadirkan informasi yang dapat dipercaya. Ketika digital semakin penuh dengan suara, RRI harus mampu hadir bukan sekedar sebagai satu suara, tetapi sebagai rujukan yang kredibel di tengah kebisingan informasi. Namun mempertahankan kredibilitas tidak berarti RRI boleh berjalan dengan cara lama. Justru sebaliknya, perubahan harus menjadikan keniscayaan. Radio tidak cukup hanya hadir melalui frekuensi. RRI harus hadir di ruang digital, tempat publik berada. Konten radio harus mampu bertransformasi menjadi berita daring, video pendek, podcast, infografis, hingga konten media sosial yang menarik tanpa kehilangan prinsip jurnalistik. Di usia 81 tahun, RRI tidak sedang memasuki akhir sebuah perjalanan. Justru sebaliknya, RRI sedang memasuki fase yang menuntut keberanian untuk berubah. Tantangannya bukan mempertahankan masa lalu, melainkan membawa nilai-nilai terbaik dari masa lalu ke masa depan. RRI harus tetap menjadi media yang dipercaya dan juga harus menjadi media yang ditemukan. Harus tetap berpegang pada fakta. Harus juga mampu menyajikan fakta dengan cara yang menarik. Dan paling penting, RRI harus tetap dekat dengan masyarakat. Baik mereka yang mendengarkan radio maupun mereka yang menghasilkan informasi melalui layar telepon genggam. RRI adalah perjalanan panjang tentang kepercayaan. Masa depan RRI akan ditentukan oleh kemampuan angkasawan-angkasawatinya untuk tetap beradaptasi. Disitulah RRI harus berdiri, bukan sekedar menjadi media yang bertahan di tengah perubahan, tetapi menjadi media publik yang mampu memimpin perubahan. Akhirnya, selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekian komentar.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Spesial Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Jumat 11 September 2026.
2: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan juga semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti terus akun Instagram kami di RRI Pro 1 Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id dan juga kanal YouTube RRI Sintang. Saya Ramadhan Debio dan juga
1: Muhammad Fauzinur.
2: Selamat pagi dan tetap semangat. Sekali di udara,
1: tetap di udara.

0: memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar, kita akan segera mengikuti kabar dari Kalbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adida Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Hadir yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino, Basurame, Kasuraga, Basengat, Kajubatan. Saya Basi Ciptadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga

RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke 81 RRI, setar di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hari ini spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Sebelum mentar penyiar Anda dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya di pagi ini siap menemani saya dengan berbagai informasi. Dan pertama kita sapa dulu ada di Sintang, ada Adinda. Selamat pagi Adinda.
2: Selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda, dan selamat pagi juga buat Jeki di Sanggau. Masih di mute, Jeki?
3: Oh iya, oke, sorry. Baik, selamat pagi kembali juga. Kalau Sanggau pada kesempatan pagi hari ini masih berkabut begitu, cuaca di luar sana, dan kalau untuk lalu lintas masih sepi. Dan sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, terima kasih Jeki. Semangat ya. Sekali. Dan berikutnya ada di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
4: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Tentunya di hari radio yang ke-81 ini kami hadirkan juga rangkaian acara yang tentunya siap memanjakan pendengar kita pada pagi ini di RRI Pontianak ya. Dan informasi pertama dari Kota Pontianak kita hadirkan di mana Polres Kuburaya bersama peserta didik Serdik Sespimen Polri Dikrek ke-67 Pokjar 18 ini melaksanakan kuliah kerja profesi KKP dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 22 ribu liter di dua desa Kecamatan Sungai Raya, yakni Desa Kapur dan Sungai Raya Dalam. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasubsi Penmas Kuburaya Aibtu Ade mengatakan pada Kamis kemarin total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22 ribu liter dengan rincian untuk Desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12 ribu liter dan Desa Kapur 10 ribu liter. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polres Kuburaya dan juga Mabes Polri dalam memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat akan kebutuhan air di saat bencana kekeringan yang melanda Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu Kepala Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Fahmi menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan juga air minum. Kami juga berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah karena kebutuhan air ini sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Sintang di mana kasus ISPA dan diare meningkat di Kayan Hilir. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Adinda. Silakan.
2: Informasi pertama dari Sintang, pendengar. Musim kemarau di Kayan Hilir tidak hanya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lingkungan selama kemarau juga mulai berdampak pada kesehatan warga. Selain ISPA, kasus diare juga mengalami peningkatan di wilayah Kayan Hilir. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Sintang, Kolonel ARH Saptarendra. Saat berada di Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Senin 7 September 2026. Menurut Sapta, kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan ancaman karhutla, kondisi lingkungan yang berubah selama musim kemarau juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan karhutla, sekaligus menjaga kesehatan warga, Puskesmas Kayan Hilir turut melakukan langkah preventif dengan membagikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kayan Hilir Basilus menyambut baik kedatangan Satgas Karhutla TNI. Ia menyatakan kesiapan pihak Puskesmas untuk berkolaborasi dalam upaya mitigasi di wilayah Kayan Hilir. Sekian sorotan pertama dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini dan kita bergeser ke Sambas di mana Polri berikan bantuan kepada warga difabel terdampak karhutla di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
3: Ya, betul sekali Budi dan pendengar. Kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap kali ini kembali dilakukan di Kabupaten Sambas.
4: Bantuan tersebut disalurkan melalui program Polres Sambas Berbagi, dan kali ini warga difabel di Dusun Dadau, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, yang menerima bantuan dari jajaran Polres Sambas. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang berdampak karhutla dan kabut asap, ini merupakan wujud konsistensi dalam Polres Sambas Berbagi. Kapolres Sambas AKP Sani Handityo melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dan pendengar, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tapi juga memberikan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Polres Sambas Berbagi, bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga, yang menambahkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian dari upaya Polres untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Komunikasi dan kepedulian antar Polri dan masyarakat juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak karhutla dan kabut asap yang dirasakan warga. Kegiatan yang dilaksanakan ini berlangsung aman dan lancar, dan selain membantu meringankan beban warga terdampak, kegiatan ini menjadi momentum bagi Polri untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kembali ke rekan kami, Budi.
5: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana warga Sanggau keluhkan sulit dapat BBM. Wakil Bupati Susana sampaikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana bahan bakar minyak BBM ini kembali sulit didapatkan masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga Sanggau ini mengeluhkan BBM yang menurut mereka terbatas stoknya di SPBU. Dan keluhan serupa juga disampaikan Adrian. Ini menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan antrian panjang berlarut-larut. Dan selain menanggapi antrian di beberapa SPBU, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sanggau tidak tinggal diam bersama seluruh unsur pimpinan daerah. Pemkab Sanggau bergerak cepat dan responsif dalam memitigasi kendala distribusi BBM yang terjadi saat ini. Kemudian selain itu juga Susana menjelaskan kendala utama yang terjadi saat ini bersumber pada hambatan logistik di tingkat regional Kalimantan Barat. Hal itu dipicu surutnya air Sungai Kapuas yang membuat kapal pengangkut pasokan BBM terlambat. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan pendengar dan juga pemirsa. Seperti yang saya janjikan di awal, kita akan kembali hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita bergeser ke Sintang di mana Satgas TNI rangkul tokoh masyarakat kelam permai jaga alam dari karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Adinda, silakan.
1: Informasi kedua dari Sintang, pendengar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dikencarkan Satgas TNI di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Edukasi kali ini menyasar warga di Desa Enset Panjang dan Desa Kelam Sejahtera Senin 7 September 2026. Kegiatan diawali dengan briefing di Koramil 120519 Kelam Permai sebelum personil Satgas TNI turun langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat di kedua desa tersebut. Penyuluhan di Desa Enset Panjang dihadiri kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua bersama Kolonel ADM Stephen Kimball memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutlah. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Desa Kelam Sejahtera, penyuluhan yang disampaikan Letkol Laut Joni Kristanto juga melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua mengatakan, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat penting untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Pesan tentang menjaga lingkungan diharapkan terus disampaikan kepada warga di lingkungan masing-masing. Satgas TNI mengajak seluruh masyarakat Kelam Permai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Pencegahan menurutnya membutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda, informasi yang disampaikan dari Sintang, dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana sebanyak 87 orang kafilah musawakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 Provinsi Kalimantan Barat resmi dilepas menuju Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalbar akan mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Pelepasan kafilah dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Triyono Hersan dan dihadiri Ketua Umum LPTQ Kalbar Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, Ketua Kafilah serta unsur pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat Triyono Hersan berpesan kepada seluruh kafilah untuk menjaga sportivitas selama mengikuti perlombaan. Triyono Hersan juga meminta peserta meningkatkan kepercayaan diri, terus berlatih, menjaga kesehatan, dan juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan selain mengejar prestasi, para kafilah juga diminta memanfaatkan MTQ Nasional sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai daerah. Triyono Hersan juga berharap keikutsertaan Kalbar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan juga memperluas hubungan antar peserta. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sanggau di mana pembangunan jaringan listrik di Sanggau terganjal status hutan lindung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki ini menyoroti kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa yang terkendala status kawasan hutan. Dan ia menjelaskan dari 49 titik jaringan listrik yang masuk ke Kabupaten Sanggau, beberapa di antaranya belum dapat dieksekusi karena persoalan perizinan kawasan. Dan ia meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, terutama untuk pembangunan fasilitas dasar bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan listrik menyangkut kepentingan publik dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Dan ia juga menilai pembangunan jaringan listrik tidak semestinya terhambat hanya karena berada di kawasan hutan. Ia menyebut keberadaan tiang listrik tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga seharusnya dapat dicarikan solusi. Dan untuk mempercepat realisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau dan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi atas persoalan kawasan tersebut. Dan ia juga telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di Kabupaten Sanggau agar jaringan listrik dapat segera dinikmati masyarakat pada tahun ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita ke Sambas kembali, di mana kabut asap karhutla ganggu pelayanan di SNTT. Jarak pandang terbatas, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kali ini kembali mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Pelabuhan Sintete, Kabupaten Sambas. Kondisi yang cukup pekat ini menyebabkan jarak pandang di kawasan perairan mengalami penurunan. Bahkan jarak pandang yang dilaporkan hanya sekitar 1,2 mil laut. Dan kondisi ini tersebut tentu menjadi perhatian bagi aktivitas pelayarannya, mengingat jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan perjalanan kapal di wilayah perairan. Dan pendengar, kabut asap yang menyelimuti kawasan pelabuhan Sintete sekarang juga membuat kondisi di sekitar perairan menjadi kurang leluasa untuk melihat jarak dengan jelas. Dan penurunan ini terjadi di tengah kondisi yang masih banyak sekali titik api atau karhutla yang berdampak terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Dan gangguan ini tidak hanya dirasakan masyarakat di daratan, tetapi juga mulai berdampak kepada aktivitas di wilayah perairan, khususnya perairan di kawasan Sintete. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi pengguna jasa transportasi laut dan pihak-pihak yang melakukan aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Dan juga diharapkan kewaspadaan dalam aktivitas pelayaran menjadi hal yang penting untuk selalu diutamakan. Demikian informasi kedua, dan kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang sudah disampaikan dari Sambas, dan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan kali ini dari edisi 11 September 2026 di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini dari Sambas.
2: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Jeki di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi dan semuanya.
0: Dan terakhir ada Adinda ya dari Sintang. Terima kasih Adinda. Masih di-mute, Adinda.
1: Baik, terima kasih juga untuk rekan Budi dan teman-teman semuanya.
2: Masih di-mute.
0: Baik, sepertinya masih di-mute, tapi ya wajar ya, masih baru sepertinya. Baik, kalau begitu terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, sukses selalu juga, dan selamat merayakan Hari Radio ke-81 tahun di kesempatan kali ini. Tetap semangat dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan sukses selalu untuk Anda, dan tetap di sini di Pro 1. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar.

95,9 MHz dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.